0: waduh kayak mau ngodoran
1: normal normal kabel alhamdulillah mbak.
0: Ayo gue sak
1: iya
0: iya tapi bisa
1: mau ngiaran waduh tidak takut
0: bisa ngodor menyaing ototnya katon sih kayaknya tidak
1: takut tapi ototnya sampai ya no iya mama Wiwin
0: iya
1: mbak Nia,
0: yo,
1: Gal, ya.
0: Mama Firdan,
1: Mama Firdan,
0: Mama Lani, ori nggak casak ngodur aku sarapannya gede nambah.
1: Berarti tambah ngeli apa tambah waru?
0: Iya, ya berarti ngeli ya saksi dongane mami secentong rong centong kan berarti kan ngeli.
1: Ya berarti nambah waru beli.
0: Ini si Galang sampai katakan-takan umurnya jasak pira sih, kayak umurnya rong.
1: Siapa yang takut?
0: Galang.
1: Galang.
0: Takon-takon tem. Takon umur apa?
1: Kalau mau dipacar galang takon umur apa?
0: Aduh.
1: Terus mau mami tika leoni ya, kami baru maju milai lah.
0: Iya sakrajum.
1: Terus mau budak harapana, budak sate, ada Agustin, bukan kabar
0: ya teh. Sehat ya teteh.
1: Ali monok dinda sindang laut ya. Mama Ibni Abdillah.
0: Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Iya.
1: Madam.
0: Madam.
1: Eka Erwin.
0: Fatimah. Selamat pagi Bu Fatimah.
1: Bu Fatimah pagi.
0: Iya. Selamat pagi Mas Jasak Rajung.
1: Apa maning undang Mas Jasak Rajung undang Mas.
0: Bu Fatimah, kue Mama Nizam jare mat pagi Mas Jasak
1: Rajung. Kue undang, kue sarapan turun sih kayaknya Mbak.
0: Mas Jasak Rajungan ya.
1: Moga nih guys, kue sarapan turun undang kayak kue iya, Mbak.
0: Jasak Rajungan.
1: Anggap aja. Kepiting rajung.
0: Lah aku sih jasa rajung sih ya. Rajum, MM rajum ya, sanes rajung ya. Waduh aduh.
1: Mukanya kan takon sarapan durung.
0: Durung sarapan ya.
1: Ayo kita durung sarapan gedor ketik.
0: Iya. Belum gini nemen undang Kang Mas. Lah wis iya piol, pagi piol.
1: Piol. Iya. Ambrol.
0: Iya.
1: Peter.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Bunda Septi. Selamat pagi ya. Waduh, Bunda Septi yang maning ke Allah. Dola toblek jaring ngono. Suwun salame Mas Rajum. Waduh, waduh. Mending kok sampai nesuk ke diundang Mas ya.
1: Iya, ngomong loro.
0: Lah ku Mama Nisa ngundange Mas.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi ngundange Mas. Allah. Film-film metem mengundang Mas.
1: Akhirnya aku juga kan diundang Mas Mbak. Wah ini ayam.
0: Mas Rajum.
1: Aku pidih.
0: Bu Suhade sih ngundang sampai apa Sak?
1: Eh?
0: Bu Suhade ngundang sampai apa?
1: Ngundang apa?
0: Ngundang sampai apa?
1: Mas? Ya Mas Tommy ya no.
0: Oh sakit aku Mas.
1: Ya kita kan yang orang ngundang.
0: Oh sakit sih pimpin dong apa undangnya apa?
1: Kalau orang-orang ngundang.
0: Okay.
1: Oh, undangnya julukan anak, yo.
0: Orang bisa nara-nara undang sih, tuh. Misal, anak pimen, kodenya pimen. Pimen.
1: Pernah kode.
0: Ya orang undangnya pimen kan, mesti kan kita selalu.
1: Jangan takon-takon apa kan apa?
0: Ya orang.
1: Masa orang menyulit dikit wajah kowe.
0: Masa orang ngundang sih, hehehe, cukup nak ayo.
1: Jangan anak nusa ngomong. Undang, kok julukan anak, Mbak.
0: Berarti ngundang ngomongin lo
1: iya bukan ngundang ngundang perlutok
0: diundang itu man perlutok
1: iya lah
0: itu orang perlu berarti orang terus berarti ngomong ngomong suwe ngomong lutik kan apa sak lutik lutik ngomong sak
1: astag man mari tak bisa ngetirin temen sih kayak
0: Kang Mukhtar kayak jari gue jasak tawuri uya tuli wisokasri lah kayak gue matanya ngasih ngantuk kan budeg gini menjasak
1: Sri,
0: halo.
1: Sudah telunan apa bae, Sri?
0: Ya, Mama Hasna, Sri, Sri, ngundangnya dong pan. Ya gua cari Mama Hasna.
1: Orang itu berarti Mama Hasna gua.
0: Ngundangnya dong pan.
1: Ya. Gua sih ngomong kayak aku tuh berarti sih lakoni, Mbak.
0: Iya sih. Ya iya, Mas orang ngundang. Ya paling orang ngundang oh sayang, kayak gua. Iya, sayang.
1: Mama Kiwi.
0: Iya,
1: Mama Wajrahmo.
0: Iya.
1: Paman ini Bunda Sal terus kok
0: ya masa paman yang sak
1: Mak Ina Bumi Jawa
0: Mak Ina Bumi Jawa
1: atau Mak I
0: Abah Kumis Sawo Jajar Abah
1: Kumis Abah Kumis Sawo Jajar
0: iya
1: Mak Taki
0: iya
1: ya wis ya.
0: Ki maning abah. Ayo abah kumis maning jare selamat pagi Mbak Ria. Selamat pagi Mas Rohim.
1: Mas Rohim?
0: Iya, sampeyan bapane Rohim ya.
1: Iya, nyapa bapane Rohim
0: iki Mas. Iya, wis mulai iki. Dudang Mas Rohim neng Kang Kumis ya, Pak Kumis.
1: Kang Kumis ya.
0: Akil, selamat pagi ya Wilujeng Enjing Raden Kanjeng Rajum sampun ngodor nggih.
1: Wilujeng Enjing oke Kang Akil. Ya,
0: mboten pareng ngodor nggih.
1: Nggih. Matare.
0: Jasa Rajum.
1: Dudang Gembruduk.
0: Dudang Gembruduk lagune apa Sok Rajum?
1: Lagune.
0: Iya.
1: Senyum dan hatimu. Iya.
0: Lagu ini gak sapa Sok Rajum.
1: Anggo balane parang mon kape.
0: Oh, mama.
1: Ini senengnya gemuyu.
0: Mama wajrahmu
1: sehat mama wajrahmu.
0: Jare sing olen kon adus kue anjuk mene mambune.
1: Astagfirullahaladzim. Gak wong sok ngomong kayak kue anak apa sih?
0: Iya.
1: Nggak mau disawi gampir jam telu adus ngerti.
0: Ngundangnya Kang Mase ad. Pimen Mas Udi memelani ngundangnya Kang Mase ada. Pimen Mas Udi. Mas Udi ke Pimen dong ya.
1: Enggak, Mama Ari.
0: Iya.
1: Bapaknya Ari.
0: Iya.
1: Bapaknya Oya.
0: Bisa, Kang Mukhtar ngomongnya ngondong ke.
1: Pimen.
0: Dongnya casak lungsurannya Mama Hasan nomor pirak asri.
1: Sana lungsuran sih. Kang Beb pakaian apa ya?
0: Kang Beb pakaian apa Kang Mukhtar lungsuran? Kang Surya, selamat pagi Kang Surya. Mami
1: Kang Surya, pagi ya.
0: Iya.
1: Mami SJK.
0: Mami SJK ya.
1: Papa Sarun.
0: Iya.
1: Ayo Bu Mira sehat Bu.
0: Bu Mira sehat Bu.
1: Pak M.
0: Jeng.
1: Bu Martiam.
0: Martiam.
1: Terus mana yang
0: Triom Blesak ya.
1: Mama Yos.
0: Iya.
1: Mama Hilman.
0: Iya.
1: Ibu Suhada.
0: Ibu Shuh.
1: Papa ne maju maping lulu Isno. Ya. Moga saya selalu ya.
0: Ya sak.
1: Ya wis. Moga kabe bayi mbak.
0: Moga kabe bayi ya sak ya.
1: Iya mbak.
0: Mbak Febi takon, jasak tempe sekilo pirak.
1: Nomor ada kilonan, Mbak. Atulnya lonjoran.
0: Lonjoran duduk kilonan.
1: Oh, ada kilonan.
0: Dak, weh.
1: Tukar sama lonjoran ya,
0: Wulungi wu.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dari timas kira-kira setengah kilo luwi lah.
0: Tukar seprapat itu kok lisak, weh.
1: Ya, weh.
0: Oh, seprapat pirak, sak.
1: Seprapat berarti... Lu ngewu. Ada berapa sih? Angan juga
0: benar sih kesan. Daripada
1: tunggu seberapa. Tunggu seberapa. Tunggu seberapa. Tunggu seberapa. Tunggu
0: seberapa temen ya. Nyalu ke COD. Nen tunggu seberapa ya sak.
1: Ada seberapa apa sih? Berapa kilo?
0: Seberapa ya. Berarti kan si cicer apa Miki?
1: Salonjor
0: kan bulu ngewu. Jaluknya tukunya seprapat bulu ngewu.
1: Ya, ini penting mana marahnya ya.
0: Jaluknya COD pime, Cak.
1: COD, nyorok juga COD.
0: Kamu kan jasak budek kakein mam tempe ya, Kasri. Ya,
1: ya orang pakai tembangan tempe.
0: Ya, orang yang adulah tempe ya, dipangani dewek.
1: Emang adulah tempe.
0: Ya, pani dewek, bapak.
1: Yo Astri ya.
0: Aduh.
1: Mbak.
0: Wes aku.
1: Spesial ae, Mbak ya.
0: Iya, spesial enggak usah apa Kang Mas.
1: Oh, ya. Aduh. Emang enggak Kang Mas sih, Mas juga power kok.
0: Gila
1: nemen.
0: Gila. Apa? Bisa ada ya. Tarik paling sak.
1: Ada udang Kang Mas renyong ya.
0: Lom, nyong lom, wis lom, lom.
1: Kamu gak cuma sarapan di sisi ke dine, oh kali ngano.
0: Iya lah, yang bisa ngundangnya Kang Mas loh. Aduh, Sok Rajum.
1: Spesial, rambut pirang kalau lambe abang ya.
0: Lambe abang, rambut pirang. Yeah. Kayak nganggo dasre, coklat ke kuning-kuningan sak esok ya.
1: Siapa?
0: Kue sih lambe abang.
1: Aduh.
0: Wengi, iya wengi dasre pink ke. Coklat ke kuning-kuningan sak ya.
1: Ijo besiki.
0: Ijo besiki. Iya gua.

0: Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo, pagi Balai Setara Paramon. Halo. Halo, selamat pagi. Kok enggak ada suaranya?
1: Halo.
0: Malu, aduh. Halo.
1: Copot.
0: Aduh.
1: Saya ada saporete.
0: Saporete namanya apa nih sih copot?
1: Kita copot nih.
0: Oh. Enggak
1: ada suaranya sih.
0: Oh. Iya.
1: Mau kan lah suaranya ya.
0: Iya, nyoba iya neng kene dengan di suaranya sih bisa nih hilang suaranya.
1: Untung malah dipites ya ta.
0: Iya, aku niatnya nyoba di pan mites.
1: Acil.
0: Iya, ngelak jawabannya udah lah jawabannya tak pites lah.
1: Untuk kan kayaknya nangis bersuara.
0: Untuk iya, cuma kan orang cukup pengen nyong. Orang iya. Cukup pengen balani Setara Paramon ya kan.
1: Untung langsung tak copot.
0: Iya, dikau misal nyong iya, undang-undang lah suaranya maningnya tak pites.
1: Tapi kan untungnya
0: iya, mulanya untung dirimu langsung bersuara ya.
1: Iya, maksudnya si rezeki.
0: Nah, kowe
1: sehat tak?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Aku masih seperti mau sore. Iya.
1: Iya,
0: WC. Iya.
1: Ada lemes-lemes, Pak.
0: Iya, iya, lemes, iya.
1: Semangat.
0: Iya, semangat temen ya.
1: Maksudnya bakul.
0: Iya, gue ya ibat ayah ayam ngantuk. Iya, tawakna bakul. Aku tak akan bersuara bila diriku dipites ya gue. Amin. Bakar madu budhe mesti wis katokan budhe.
1: Wis nemen. Brongsong rapet.
0: Di apa lah sih di dibrongsong apa ne?
1: Ya kue tuh. Kue toh.
0: Apa?
1: Kan lo.
0: Kue apa lo? Ya orangnya ketakon ya.
1: Iya. Lah ani sih ini kita apa le?
0: Iya, kata
1: ya, kan. Ya, kue dibrongsong.
0: Iya kata kan deh. Si dibrosok apa nih
1: bener?
0: Bisa kumus gak ninggal.
1: Ya gitu.
0: Iya Mama Yunita pagi, Mama Yunita.
1: Ya Mama Yunita pagi.
0: Iya Aduh.
1: Rame tuh. Manis manja apa ya?
0: Manis manja sih ngapa?
1: Seribu hari
0: rame nemen sih.
1: Ya iya ngobrol seru nemen.
0: Di kayak lupa asap.
1: Karus apa?
0: Nur. Oh, mau kata Mbak Nur.
1: Nur siapa?
0: Nur Pak, iyo.
1: Nah, wis metu.
0: Eh, wis metu kapan?
1: Wis telung minggu kaya ta.
0: Si pisahan sih?
1: Ya, murang hari sih.
0: Oh, di. Enak metu anak apa ya? Lah, kaya enggak lah. Iya,
1: metu.
0: Ah, ya metu jebak.
1: Paling bambu.
0: Lah kowe Bu Santo jemblem.
1: Santo.
0: Bu Santo. Ya ya ya. Ora kowe maksud e iki kan tak kono ya. Iya. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ayo ya. Apa mikir lagune ya?
1: Seribu hari ta.
0: Lagune kaya apa ya? Mbange kaya apa coba? Ya ora
1: jadi.
0: Ya ora lo apa sih kayak apa nih bagi coba
1: suara aku pada jimprak
0: kepil. Wih, salah ya nih bang ya tutunya ya. Iya salah ya orang sana membang pinem bang.
1: Sana membang bang.
0: Nah aku Purini selamat pagi ya. Jadi penyarek umat.
1: Iya ke Purini ga. Bisa semangat
0: Mama wajrahmu, cawe lebu demut.
1: Mama wajrahmu, Mama iya. Kiwi.
0: Putri
1: Kayam Sakra.
0: Dia maning
1: Purini,
0: Purini.
1: Dia
0: maning ngebrek ya. Sing dibrongsong. Iya.
1: Apa ta?
0: Iya, iya sing dibrongsong.
1: Sikile ta ya.
0: Sikile Busri.
1: Dikosake ni Bu.
0: Iya, aki. Budi emut nganggo headset ya, kan jadi nak suarane iya.
1: Iya emang
0: Kang Jenal. Kang Jenal jahit jari kayak bakule.
1: Bakul.
0: Iya, ini bakul ya selain online.
1: Copot nih enak. Iya. Kacau.
0: Oh, diprongsong kayak walo ki maning.
1: Apa maning?
0: Walo kayak di dados. Aduh, pada ngebrek, pada ngebrek. Waduh.
1: Siapa maning? Maju.
0: Ami.
1: Mbak Heni, selamat ulang tahun wingi ya Mbak.
0: Iya.
1: Para Om Ali.
0: Iya, Bu Dek.
1: Dalam.
0: Baby Uni balik jam pira, Dek?
1: Balik apa nih? Oke ya.
0: Iya.
1: Paling jam 12 aku pulang.
0: Iya, pimen maksudnya bubar baby wis. Engko ya prai maning, wah.
1: Emang kan prai ta?
0: Iya, kok jare baby Uni bubar baby wis.
1: Aduh,
0: cara baby Uni kan ngono nggo patir inyong kaya kowe.
1: Ketemu ya ta ning murai ya ta.
0: Iya.
1: Kan bisa maring bukit berbunga.
0: Ndak kowe, Mama Nesa. Pagi Mama Nesa. Ge, baby Uni. Apa opo dia metu kabeh sih karyawane kowe.
1: Sing penting aku ora. Terus
0: Ami bakar madu Umi Lela.
1: Iya, Ami bakal madu Melela. Ibu Sri, Mbak Febi Belpa.
0: Iya.
1: Albert, Channel Jai. Mama Gendis.
0: Iya.
1: Channel Gentong.
0: Channel Gentong.
1: Purini,
0: ya.
1: Pak Pramudiono.
0: Yo.
1: Mama Zira.
0: Mama Zira.
1: Mama Ikma.
0: Ya.
1: Mbak Nia. Mbak Asifa.
0: Yo.
1: Mbak Ibu Ida. Marta Loyo. Pak Nuri, Mama Wiwi.
0: Ya.
1: Wong ireng,
0: Wong ireng,
1: Kang Doli,
0: Iza, siapa lagi?
1: Yo, Amrul Purbasana,
0: yo,
1: Bunda Oka,
0: yo.
1: Mama Aji Bengles,
0: Kang Bagas, pagi Kang Bagas, ya,
1: Pio,
0: Pio,
1: Peter,
0: Peter,
1: Kang Jabitin, Bu Bistri,
0: Iza,
1: Mbak Dewi Punti, Umi Ii, Umi Idin,
0: iya,
1: Kang Teddy Irawan,
0: iya. Kang Pi, dedekmu.
1: Kang Pi, iya Kang Pi.
0: Sehat ya dedek.
1: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Dedek emutnya.
1: Oh, cuma nasi gak kayak entah nasi berinding ya ta.
0: Aduh, tuplek ke orang apa?
1: Yang penting aku orang ya Kang Pi. Pembeli sekar pe Kang Pi.
0: Sebagai bagian Kang Pi ya.
1: Iya, kan HP kan.
0: Tapi kan kok mbokate ya.
1: Bukan apa?
0: Mbokate kok Mama Lani ini ngono ya.
1: Sing ini kan aku segurung wahin.
0: Iya, iya.
1: Ya Kang Pi.
0: Kang Pi sudah punya Mama Lani ya.
1: Iya.
0: Aja tak aja takon
1: iya.
0: Dedekmu sayang ora karo aku. Ya ora sayang lung. Kang sampean duduk apa-apane ora sayang ya.
1: Aku sayangnya enggak ro penyiar ya ta.
0: Kang Adi Dados.
1: Namanya saya Kang Adi Dados. Terus Buya Mama ini.
0: Oh, nah, maksudnya Kang Edinya duwe cecek. Terus iya dibrongsong.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ben apa?
0: Ben ora dimami bajing jare.
1: Akhir bajing ku yang cecek.
0: Lah ya kuwe. Tapi saiki kayaknya nang bajing ya.
1: Lah kene entar dibrongsong e pindah dadi pamapa.
0: Kayaknya saiki nang bajing ya, Dek. Sake.
1: Pengen buru pira.
0: Ora kayaknya ta.
1: Ake ta.
0: Silakan kae mami kelapa ya. Kelapa iya. Bolong op.
1: Pantu
0: aja. Oh, sih.
1: Didi.
0: Mama Nesa sing doyan bajingan, Dek.
1: Mama Nesa ke.
0: Aduh. Mboten pareng. Mama Lydia ya kayak
1: Mama Lydia.
0: Jadi Mama Lydia ya iya anane bajingan. Iya kan. Kang Jenal Jai.

0: Iya, dungteng gembruduk.
1: Iya, dungteng gembruduk.
0: Iya.
1: Mama deh, barang
0: iya.
1: Kawan. Teteh Agustin.
0: Teteh Agustin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dua tepos.
0: Dua ompong.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya.
1: Bapak Uya, masa aja.
0: KBB
1: ya, Kak.
0: Wis KBB. Miki lagunya apa ya? Seribu
1: hari.
0: Kepada mangkat.
1: Mangkat.
0: Ayus mangkat.
1: OTW lagi.
0: Tung si nyanyi yang tanah nyanyi neng ngono. Na na na na na na na na na na na. Mulane. Coba.
1: Oh, lali penantianku.
0: Ah, maning. Maning, wis monotok.
1: Iya.
0: Oh ya wes. Wes. Yo.
1: Sampai ketemu gua awal.
0: Yo.
1: Pecah lenggok entok.
0: Yo.
1: Supremo pasukan bolang.
0: Oke. Okay.
1: Makasih entok.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duplak ting.
1: Jos.
0: Udah mood ya, iya. Mau sore wis ketemu, iya maksane awan ge. Ketemu maning. Halo pagi Balaris Tara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Dan Lute Saporete.
0: Teman-teman Ungkas Nyublok.
2: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
0: pagi. Bapak Nekarisma.
2: Pagi
0: ya.
2: Lagune
0: apa Umkas?
2: Percerwean lara.
0: Pawel curwean.
2: Waduh. Salam perdana njenengan sing lagi tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin. Ya Allah
2: yang
0: sehat.
2: Baru turun.
0: Iya. Iya.
2: Ayo poso. Macet.
0: Macet gede buk rusak buk.
2: Bebi uni
0: ya.
2: Aa Jojo sing yeah. Dilakon.
0: Manis jaran. Iya jaran manis seneng kan.
2: Dalam.
0: Mama Win kon buka WA ne aku penting.
2: Oh.
0: Iya.
2: Gawa sekolah.
0: Oh, ala dalam.
2: Yang kau wes.
0: Ya.
2: Lanjut ya Mbak.
0: Monggo.
2: Oh, Mama Lani, didikan ikan Bibi, Nyi Ratu,
0: Mr.
2: Kotrok,
0: iya.
2: Mas Amrul, Mas
0: iya.
2: Dan Om Omar, Om Lim, Abis Sahrul. Terus malingnya nggak Peter Pion, Kak Akbar, Wer, Denal Jahit, Ahmad Ganteng.
0: Ahmad Ganteng.
2: Sugeng Rawo, Kak Akil,
0: Gitu Manco. Ngetaken ya.
2: Iya, terus Mbak Pepi.
0: Iya.
2: Mbak Eva, Mbak Tati.
0: Iya.
2: Mbak Imat.
0: Iya.
2: Dan Dano.
0: Oke.
2: Terus malingnya nggak Ami bar madu melela.
0: Iya.
2: Aku urton. Iya, terus Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Amerika Napi, Nudisa Putra, Urini Prabu Diono, Pak Bagiono, Bukar, Suwong Ireng,
0: teman.
2: Iya, Mama Kiwi, Kang Sebut, Mama Wajrah, Kamisa, Mama Nih, Mama Iyum, Kang Taro, Dongodong, Mama Not, Bapak Nekarisma, Terburauni Papa Sikin Bani Satu Karamasto Idine Mbak A'a
0: Sinari
2: Rika Ekan Ningsi Ida Pacul Jana Pacul Romi Gonyel Pacul Ida Marto Lolo
0: Romi Gonyel
2: Karo Lima Sri Kandine ya.
0: Yo
2: Ida Marto Lolo Mama Shiro
0: Mama Shiro
2: Mama Hinat Jengatini.
0: Yo
2: Wakun Celup.
0: Yo
2: Karo Yud Wato Ipah.
0: Iya, waku celuk sama iya. Wato Ipah.
2: Wong surat dadi.
0: Jare wong bala pulang.
2: Ngerti nyong gak? Wong surat dadi. Tanggane Umi Hana. Terus maningnya ngok yo. Kang Muk. Mukson.
0: Kang Mukson Barohyati Trengong
2: Watri Watri ya. Amina Mas Nuha Bu Maryati Pak Maryati.
0: Kang Dion pagi Kang Dion yang sama Rinda Kang Dion.
2: Kang Dion
0: ya.
2: Pagi
0: ya.
2: Terus saya ngonggok ya Mbak.
0: Siapa meninggal?
2: Tebel Barto Party Mama yeah. Lydia, Mama Motion, Mbak Ambi PMJ, Mama Nanda,
0: Mama Eci. Selamat pagi Mama Eci.
2: Mama Eci KDM pagi yeah. Terus mani ngokang Edi Dado yeah. Terelep Jeger. Wah ato Ma
0: Ma
2: I. Duit yang gue sangu I.
0: Iya Ma
2: Marti Kang Sarno Om Cipto di Nereret Rinin Mbak Iya Moline Ayam
0: yo.
2: Mama Pita Berdu Kudim Berdu Bapak Untung Ibu Sti Ada Musti Ah Dasak Racum Ibu Syuhada
0: yo.
2: Umi Habib Bapak De Gondrong Mpokin yeah. Mbak Atung Ibe Gito Mama Hirman Om Awam Mbak Sada Manet Manet
0: Mama Nadio
2: Mama Rizky Kang Jepitin Ibu Bisri
0: yo.
2: Terus Maninge Ngo
0: siapa maning?
2: Iya, Bunda Siti Penggera ya. Iya, Mama Dea, Kangong Kesbueder, Kangong Tanganting.
0: Tete Agustin pagi Tete.
2: Tete Agustin, yeah. Robin Lois,
0: oh.
2: Tete Dinda.
0: Iya, yeah. Cek Emi, iya Cek
2: Emi,
0: iya. Apanya Cek Emi yang di Brongsong Cek Emi?
2: Mangga nih, Nana.
0: Aduh.
2: Ada brongsong-brongsongan ya.
0: Ya.
2: Atun, Mbak Atun mie ayam.
0: Cek Emi di brongsong ngejare, Cek Emi di brongsong men ora dicokot bae ora dikae ora dipan bajing ya kowe ya. Ora dicokot bajing ya.
2: Iya, Mama Dila, Mama Firda, Bu Santo ya.
0: Iya, Mama Yunita pagi Mama Yunita.
2: Mama Yunita. Terus maning yang Mama Uti.
0: Ya.
2: Bang Andi. Pepe Kang Sopari.
0: Ayo.
2: Tak Ina Baridin Lunggajan Mbak Puri. Ning Ayu Wanda Sejawan Nur Jana Sode Kento. Iya. Terus yes. Semuanya KB Mbak.
0: Semuanya KB Om Kas.
2: Iya benar yes. Setara Paramon.
0: Oke.
2: Spesialnya gue nyenengan. Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah amin.
2: Untuk kenang Mama Wiwin tersayang.
0: Yo.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Cus. Terima kasih ada Om Kas. Nyublak manis manja. 1000 hari digleser ya di pagoda Paramon Goyang Dangdut sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten

0: Kabupaten Tegal di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari Desa Luwung Ragi RT 2 RW 1 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ajeng Febria sama Brodin ya. Ya Mutiara sudah digoyang. Yuk yang mau gabung lagi di Sapa di 352888. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo.
1: Pagi, Sarah Paramon,
0: Saporete, teman. Ya, Dor Gubrak. Selamat pagi, Kang Doli.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, happy Kang Doli. Iya. Pimen wa atau mai, wa atau mai jare Mbak Ria kempong doyan. Doyan.
1: Doyan mai.
0: Doyan. Iya. Kodong paling paling dia goalawa jare. Iya. Pan gawe kempong dewek.
1: Iya, gawe ngake.
0: Nyawa, iya karo lontong ya.
1: Karo lontong, karo wedang jeruk kerong, kremo.
0: Aduh, ya doyan mai, iya. Karena mak seneng kempong kabis, Mbak Yos ya seneng kempong, ya Mbak Nurul apa maning seneng kempong. Walah wesnya. Ada gue, seneng kempong, iya kempong ya, memang ya. Enak kayak gue ya. Iya, Kang Mukhtar, pimen Kang.
1: Mukhtar, pimen Kang Mukhtar.
0: Durung adus, mambune wedus, ya wene ongleng. Iya, kayak pas ya durung adus mambu wedus, durung masa jar Kang Mukhtar durung adus mambune apek sing pas ke durung adus mambune wedus ya gue lo Kang. Iya. Kang Teddy, Mama Dewi Kunti, Kang
1: Mas
0: Doli.
1: Teddy, Dewi Kunti, Metbagi.
0: Mama dia raup, Mama Kang. Raup, Kang Doli, raup lah.
1: Raup.
0: Apa sih Kang kue Kang?
1: Dia kayak monitor
0: kayak siapa kue? Siapa sih Kang?
1: Kuning.
0: Kang Suet.
1: Iya,
0: Kang Suet. Kang Suad, nengendi Kang Suad?
1: Aduh,
0: wes lah. Iya, aku pengen nyung lara Kang. Aduh. Alah, wes dalah walah.
1: Ah, wes mandek.
0: Nah, pites bae Kang, pites.
1: Ya, pites.
0: Dah kempung borang ngerti Mama Lani, kempung apa kowe Mbak Ria? Kempung borang ngerti.
1: Borang ngerti masuk orang jatuh.
0: Wong mujung agung kempung ora kenal, ora ngerti. Ola, wes.
1: Kempong yang ngeli, utengnya rana kempong, utengnya.
0: Aduh,
1: Allah. Ayo,
0: Mama
1: ini suruh sarapannya kempong,
0: rana. Mama wajrahmu, ajak kalian kan doli.
1: Wajrahmu, bisa cantik.
0: Jadi Mama Ali, dia ngonong muka ini lemu-lemu doyan kempong wedus bedung. Pakai nih kempong lemu-lemu. Iya, wedus be mame gue nes. Mame apa kempong? Apa sih Kang?
1: Iya nih gue jasak rajum.
0: Jasak rajum, pemen sak rajum. Kempong sih.
1: Jasak rupane ya.
0: Cari kempong sih bahan apa bae Mbak Ria embuwe takono wa atau koroma iyo kempong burang ngerti ya.
1: Kempong nggak bisa suka di sarapan kan diawan mau kempong.
0: Kempong. Mbak Atun.
1: Teh Gustin, Pak Kita.
0: Cari Mbak Atun tak kecut toh Kang Doli. Aduh.
1: Aduh,
0: kayak ngus rasan.
1: Batun mie keker.
0: Iya, orang ayah jawab kayak ngus rasan. Ngerti rasanya kecut, ngono-ngono kan. Nah, weh.
1: Iya, pas.
0: Mama dia, kayak mama dia nengenyong arane amprut Mbak Ria sing dipangan serut. Iya, amprut kempong karo bom.
1: Dong urung. Gawarane kempong.
0: Iya, kempong dong urung gadi. Arane amprut. Arane amprut.
1: Yang bahannya arane amprut.
0: Amprut ya. Kodong wis digoreng.
1: Arane kempong.
0: Ana sing arane juga bom, Kang. Bom, meledak. dor.
1: Ya wis, sekarang bom ya kena. Ndok gluduk sih ngerti orang bari ya.
0: Ndok gluduk siapa, Kang?
1: Ya, berarti kau yang kurang.
0: Iya, pada apa-apa dibayang anggone kowe. Pada bayang anggone
1: ampun. Oke, nang ndok gluduk.
0: Oh, Budin ndak pernah, Kang.
1: Baru tiga, kumpul kayak cetil lebih gede, bundar,
0: oh. Orang
1: ini ndok gluduk.
0: Oh, orang nyorep nyupah mereka ya, Kang. Kejos, kejos, kejis, kejos. Sanes ya. Ana maning nduk luduk ya. Tapi wedhus aku mame super mi weh. Keren maning ya. Wedhus ayu. Wedhus ayu mame super mi weh. Wedhus e mame super mi dudu mame amprut.
1: Pas nure pake om bareng Mbak Wiwine ya. Amprul.
0: Keren oh ya. Ora kalah karo sampean Kang Doli wedhus ayu mame mame super mi weh. Mama Musen, pagi Mama Musen sarapan sarapan.
1: Mama Musen pagi.
0: Nah, ya wani utawa sarapan ya wis lenceng ah.
1: Lenceng wis oh Mama Musen. Selamat ini pagi jam.
0: Selamat mari ngemakan siang ya Kang.
1: Iya iya.
0: Iya.
1: Waktu ne.
0: Bimen, cari wedus wedus ndas ireng yuk ya. Orang ni asli wedus asli lo Mbak Atun, mame super mi, weh, ya jasa rajum lo
1: kau.
0: Casak rajum kempong sih banyak takon maling ya ya.
1: Gambreng apa breng?
0: Gambreng.
1: Breng.
0: Ya. Mama Nesa, cari Mama Nesa. Pati ngomong kecut, pati wis rasan lah kue.
1: Manet.
0: Juwita bus. Eh cari Manet Juwita ngonong. Waduh, saya ayu rambutnya ireng, gadine mak amek mie. Iya, dilan orang
1: sih. Mie apa kue?
0: Super mie.
1: Oh iya,
0: orang ya si Raya si.
1: Gue
0: wedus ke sirup pondas Kang.
1: Oh iya.
0: Yang gue wedus ke ngomongnya sirup pondas.
1: Iya
0: deh. Ada yang pimen juga konyong. Dapat ngomong endas kayak yang kepimpin, tapi kayak wedus ya mas ngomong sirah. Wedus ngomongnya sirah endas ya gue ya.
1: Jadi gue. Aduh. Nah kamu
0: endas lah, iya kan endas ya. Kang Mukson Mbak Rohyati ya. Sirah. Sirah neng cunong. Ya sirah neng cunong. Si mana? Iya ya Kang. Dong wedus batis. Sirah batik. Dong sirah kayak batik nggo. Iya kayak Kang Doli sirah, Kang Doli peyang kayak kowe. Udah sampean ora usah ngurusin sing dandul-dandul kayak kowe kayak spites ya kena. Kayak sampean online terganggu. Sang ngurusin sing dandul-dandul ganggu tok kayak kowe ya. Air online kayak kowe dandang-dandang-dandang
1: terus.
0: Terus mlaku terus mlaku rasa sing. Iya, heeh.
1: Nia Bogares. Ya barang wong ireng ya pasti.
0: Iya, iya.
1: Heeh. Gue mau Juwita Bawarno.
0: Iya,
1: heeh. Yo. Dulu ya.
0: Yo.
1: Mak Dewi Sang Sawut.
0: Iya.
1: Wajib ketemu wis ya.
0: Wis.
1: Mama Sira Mbak Am.
0: Wer.
1: Mama Nadia
0: wer. Bener nang kono nang Mujung Agung arane bom. Bom. Oh, iya.
1: Granat,
0: gak naranya
1: granat.
0: Wala granat.
1: Gak naranya granat war.
0: Iya, ala arane bom. Nono granat ya. Selakar parpu.
1: Iya. Mantep bom.
0: Ah.
1: Granat.
0: Dinuk arane amprut.
1: Amprut.
0: Iya.
1: Jasak lagi merana apa sak?
0: Sak arane amprut nang jasak.
1: Amprut.
0: Perasaan nang dinuk arane bom is.
1: Mama Arif, iya. Mama Anis, Om Bom.
0: Iya.
1: Mama Elsa.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Gue.
0: Siapa mana ya?
1: Mama Nadia, Trinis dari Dungteng.
0: Iya.
1: Pak Boim, Pagi.
0: Iya. Iya.
1: Bang Parjo.
0: Iya.
1: Auon.
0: Auon, ya.
1: Bang Arif juga ya, Pagi.
0: Iya. Kang Jenang Jahit.
1: Jenang Jahit. Bisa, Akbar.
0: Iya.
1: Akil-akil.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Kotrok-kotrok.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok pagi.
0: Iya.
1: Kiratu Mama Lani.
0: Iya.
1: Nanti Purbowo. Pagi.
0: Iya, mikir lagunya apa ya, Kang?
1: Lagunya apa ya?
0: Ah, apa ya?
1: Pagi, lis lah.
0: Apa?
1: Sepiring berdua.
0: Lagu sepiring berdua.
1: Ya, sudah apa-apa, wis lah.
0: Siapa dong? Sing klang klung klang klung klang klung.
1: Yo.
0: Yo, Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih Kang Doli. Halo pagi balanya Sara Paramon.
1: Halo, dangdut teh saporeten.
0: Saporeten. Nemen Kang Akil.
1: Nemen Maria sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kang Akil.
1: Nemen jaluk lagu apa ya?
0: Apa sih Kang Akil?
1: MACHO.
0: Oh,
1: Maco.
0: Akil dong cilik imut ya Kil.
1: Rumahnya.
0: Kayak tahun pira Kil.
1: Gue di
0: akhir jebule pernah imut ya.
1: SMP kayaknya.
0: SMP.
1: Iya, masuk ya.
0: Iya, konangan.
1: Orang ramai wes.
0: Iya. Kan biasa studio nang ngendi sikil? Min studio nang ngendi kil?
1: Studio apa kok?
0: Gue sih Pandawa.
1: Ketusukun.
0: Tapi pernah pindah yang Pecabean ya? Pernah ya?
1: Pecabean di sit.
0: Pecabean di sit tembe Kedungsukun.
1: Pindah Kedungsukun.
0: Bukane Kedungsukun di sit tembe Pandawa. Pandawa.
1: Pecabean di sit. Saya sempat Kedungsukun tapi lubar.
0: Kayak kue kil.
1: Lagi nang Kedungsukun tanya, lagi nang Pecabean tanya orang.
0: Orang.
1: Orang dalam mono.
0: Barang
1: Kedungsukun.
0: Iya. Malah nyu pahami sih lagi nempet capean kil. Iya.
1: Iya wes.
0: Pernah mono sepisan kayak Nis.
1: Lagi capean malah nyu orang jalan mono.
0: Nyu pernah ketemu mas kayak Mas Ilham. Mas
1: Ilham.
0: Mas Yasin Mustafa. Kenal kil.
1: Kalen.
0: Boleh, wis kalau ada teman. Sakit yang kayaknya nang RCA Isania.
1: Yo. Yo kalian tapi.
0: Sampaiin kalian nemen ya.
1: Salam.
0: Salam Mbak Atun. Saiki si pimen. Saiki imut orang. Wah saiki orang imut maning. Segedubrek ya. Saiki akal segedubrek ya.
1: Jadi banyak kayak si malah. Si orang nyamar.
0: Segedubrek nemen saiki Mbak Atun ya Allah. Iya.
1: Si orang lagi nyamar.
0: Iya.
1: Mbak Tun mie ayam.
0: Iya, Mbak Tun mie ayam ceker ya.
1: Mie ayam ceker.
0: Iya.
1: Gue sih neng, gue ya Langon.
0: Iya, neng Langon, neng Werkodoro, Werkodoro.
1: Si jenis apa mie ayam?
0: Tapi neng Langon tuh Busri mie ayam cakra kayak neng Langon. Iya.
1: Si neng Langon Busri mie ayam cakra.
0: Iya, si neng Werkodoro arane Mbak Atun mie ayam ceker. Mbak.
1: Tapi neng Kononan jalan gue ya.
0: Iya, Mbak Atun sih dideki uwer sih lagi ya.
1: Iya. Iya. Kapan-kapan mampir mono.
0: Iya, wer. Iya, Kasnuri pagi Kasnuri.
1: Terus Kang Doli.
0: Jadi orang imut maning tapi amit-amit ya kowe.
1: Amit-amit.
0: Amit-amit ya yuk ya. Mbak Atun mie ayam ceker saiki si pimen. Ya kowe ya amit-amit. Iya. Saiki amit-amit ya.
1: Amit bakar madu, Umi Laila.
0: Bakar madu.
1: Dadang racun.
0: Kil.
1: Ya.
0: Cara Ami ngonong kil, susu kaleng kil.
1: Ya, ngok, nombayos ana, Ami.
0: Susu kaleng kil.
1: Ada lagu, judulnya susu kaleng.
0: Ami, tak sare.
1: Terus.
0: Lobo.
1: Teh Agustin.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi jale lagi sarapan.
1: Sarapan, oke.
0: Lagi sarapan, sarapan. Sayure godong semanggen.
1: Nawe godong.
0: Iya godong semanggen. Kayak Mama Kiwi hadir karo nok cira humaira, nok cira humaira.
1: Cira humaira.
0: Iya
1: humaira berarti artinya kemerah-merahan.
0: Kayak kue.
1: Iya cantik bes.
0: Iya.
1: Putune ya.
0: Putune.
1: Iya.
0: Iya Kang.
1: Putune Mama Kiwi.
0: Iya Kang Akil.
1: Iya telem.
0: Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Mama Zira Kang Akil salam kenal Kang Akil.
1: Mama Zira salam kenal.
0: Iya.
1: Terus Mama Ikma karo Mang Parjo.
0: Ini orang kenalan lagi neng Queen Seafood Mama Zira.
1: Kenalan
0: kok aku.
1: Kenalan Mama Ikma apa?
0: Kenalan kok salam kenal boy Akil.
1: Salam kenal maning ya Pak Wes.
0: Wah.
1: terus Bapak Melani.
0: Yuk.
1: Demo.
0: Iya.
1: Orang pasukan Bolang.
0: Yuk.
1: Terus kok. Heratu.
0: Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar odong-odong. Terus kok Kawin.
0: Iya.
1: Ekor Erwin.
0: Gadine Kawin.
1: Gadine Kawin. Ya semoga kelakon wes.
0: Nah, iya, iya wes.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Siapa maning kill?
1: Ya.
0: Kill, siapa maning ya. Kill?
1: Oh, Kyle.
0: Nah, wes. Bu Sri Mayam Cakra iki.
1: Ya, Bu Sri Mayam Cakra iki wes.
0: Jare mung salah mantok Mbak Ria ora nunjuk arane, tapi kan paham Sipen. Kan wes sekarang akil ya.
1: Iya.
0: Akil pokoknya wonge segedubrek ya.
1: Iya. Minta imut-imut,
0: jadi
1: amit-amit.
0: Mama Lydia kalau nyong sih durung kenal ya, durung kenalan. No.
1: Mama Lydia. Mama Lydia.
0: Iya.
1: Ya, kok kapan-kapan ketemu.
0: Jare Mama Sira kelalen ya kowe kill. Iya.
1: Mama Sira.
0: Ayu Poso.
1: Cara
0: Ayu Poso aku durung diweru ya.
1: Wis diweru ta ya?
0: Urung kok kapan Den?
1: Durung ya urung weru.
0: Durung durung diweru ya.
1: Aja perasaane diweru ya.
0: Berasa demit ya kil. Berasa
1: demit diweru ya ini kok.
0: Ayah Mama Lani.
1: Mama Lani, karo titik ini.
0: Gedubrak berarti.
1: Mbak Mia.
0: Iya Mbak Nia. Iya, gedubrak ya.
1: Terus, lagune maco ya.
0: Lagune maco Fatty Feora.
1: Fatty. Itu macen kae, macen cok.
0: Aduh. Ini maco, maco beneran ya, duduk madan.
1: Duduk madan cok.
0: Iya, mana Juwita Bus?
1: Mana Juwita Bus?
0: Jare nembel air ya. Nembel air ya udah dine durung weruh.
1: Iya.
0: Akil nembel lahir nang kene ya Akil.
1: Nyong iya nembel lahir.
0: Ya
1: biasane krona tok kan coba ning Mbak Arya.
0: Oh, kringo kena tok ki.
1: Iya krona tok Arya napa.
0: Oh, cuma tembenyu.
1: Mbak Arya.
0: Oh, cuma ini Mbak Arya.
1: Iya, tapi krona tok ora
0: sing. Oh, jamane Mbak Arya berarti awit 2014 ya Akil ya.
1: Iya, Abarnya si gendut ya.
0: Iya masih oke, okay. Masih gendut sekali.
1: Terus kok KBBS Maria ya?
0: Kangen ya, iya kangen, iya kangen
1: siapa? Ya, kamu suaranya bagus dah.
0: Bagus lagi ya, Pak Gudi kan suaranya Abar ya kayak?
1: Iya, paling buat top suara.
2: Paramon goyang dangdut.
0: Yes.
1: Terus Maria ya?
0: Yo.
1: Ya, makasih ya.
0: Yeay.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih Akil yang ada di pesarean ya. Jebule wis suwe nemen ngringok kenapa Ramon ya. Cuman tembe nyumul ya. Tembe cumulna ya Akil, tembe cumulna. Bimen Mama Kiwi, ning orang ngerti berarti wong Belanda. Bimen kempong. Oh, maksudnya oh, Kang Mukhtar ngerti kempong ngerti. Orang kayak takoni Mama Kiwi, Kang Mukhtar sampai ngerti kempung ngapora eh. Ning ngerti ya, ning orang ngerti berarti sampai ke wong Belanda eh. Ayo jawab Kang Mukhtar, sampai ngerti beli, ngerti kempung beli Kang. Yang orang ngerti berarti sampai wong Landa Kang.

0: Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah.

0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapat

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

pagi ya buat Balanis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Salamnya buat Om Kasuri, Mama Kiwi, Om HM, ada Kang Doli, Mbak Nur Kanti, terus buat Mbak I, Mbak Pur ya, Mbak Tati, buat Mbak Titin Yeni, buat Mbak Ria, makasih. Assalamualaikum Mbak Ria, bagus dewek di tembok lor, hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balanes Tara Paramon ya, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Mutrika Zen ya. Assalamualaikum Mbak Ria, aku Mutrika Zen di kawasan Sidamulia. Salamnya untuk Tata Agustin, buat Jeng Robi, Nyi Ratu, Mama Lani, Mama Neng, Mama Elsa, Mama Silmi, Mbak Nia, Mbak Ima Melody, Mbak Am, buat Mbak Im, Mbak Imna BMJ, buat Kang Peter, terus buat Ayongki, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Furkon, Kang Handoko, Jasak Rajum, Abah Sahrul, Kang Parto, ada Kang Kasuri, buat Kang Kofidin, Kang Parjo, spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Teresa ya, untuk Mbak Ria, makasih. Kang Miss Bagito bersama Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Nok Dinda juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, terus buat Bude Emut, ada Mbak Nia, Jasak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajrah, buat Abah Sarul, buat Baam, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balanis Tara Paramon. Terus ada Galang di Pacabean hadir ya. Terus ada Bu Fatimah, selamat pagi hadir. Piol juga selamat pagi hadir. Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Abah Kumis di Sawo Jajar juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Feby Belpas juga hadir. Selamat buat Kang Pacu, Kang Aryo, Kang Kofidin, Kang Mukhtar, Kang Doli, Cacak Raju, ada Om Kasuri, buat Ami Pakar Madu, Budi Emut, ada Mama Lani, Busa ada. Terus buat Om Awang Mancung ya, buat Papa Haim, Mama Dea, buat Mbak Ria, makasih ya. Buat Mbak Nia juga ya. Iya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum dari Mama Firdan. Mama Firdan, salamnya buat Balane Paramon KB. Super spesial buat Dede Firdan yang lagi ulang tahun, semoga jadi anak yang soleh, sehat selalu ya. Buat yang siaran, terima kasih. Mbak Am di Kembang Pang hadir, selamat untuk Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Tari, buat Trinil, Mama Lani, Mama Dia, Mama Ikma, Mama Zira. Terus buat Mama Afi, Mama Abdillah, bagus dewek ya, buat channel jahit, buat Papa HM, ada Mas Peter ya, buat semuanya saja, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Akil ya, di Pesarean juga sudah hadir ya, Akil ya. Terus ada Bu Santo yang tahu juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Selamat buat Rio Ecek ya. Iya, buat Trio Pecek ya, buat Lima Sri Kandi, Tiga Darah Manis, ada Kang Doli, Kang Sarno, Yumati, buat Om Cipto, Tine Rere, terus buat Waato, Mai, buat Cecak Rajum, buat Mama Rizky, Mama Dia, Mama Nunung, Mama Nadia. Iya, buat Mbak Rijen, terima kasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi Mbak, ini dari Bu Titi Nurani ya, bersama Bapak Kusnadi di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon hadir. Kang PI juga selamat pagi sudah hadir. Kang Adi Dados juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Ibu Silmi karo Balane Paramon KB ya, salam kenal, ini dari Kang Dion Samarinda, Kalimantan Timur ya. Mbak Ria saya selalu ya, terima kasih Kang Dion. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Waato ya. Waato sama emak Mai ya. Salamnya kanggo Mama Lani, buat Nyi Ratu, ada Om Kasnuri, buat Cecak Rajum, ada Mama Dia, Mama Elsa, buat Om Parjo, ada Mama Ikma, buat Nebu Gares, buat Mbak Siro, Budi Emut, ada Mama Ida,
Ayu, terus buat Ayu Poso, terus buat AA Furkon, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mbak Feby, Bu Sri M Cakra, buat Mbak Am, buat Mama Lydia, Mama Hilda, buat Teta Agustin ya, buat Balani Paramon KB, Mbak Ria, spesial untuk Mbak Ria. Mania, mania, mania. Mbak Ria, Mbak Ipan Takon. Samen oyen sampan duyen kempong ya. Kau janjikan bintang pada Mai ge jam-jam ke lagi pes sampai sem ya Mai. Yang ada. Halo Dede Mama Wajrahmu. Selamat pagi sudah hadir Mama Wajrahmu ya. Terus ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum channel Jai di Bengkulon ya, nyimak Stara Paramon Baria ya, terima kasih. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Kiwi juga sudah hadir bersama Nokacira Humaira. Terus ada Mama Ikmah bareng Tiga Dara Manisi hadir Mbak absen by ways ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Pak Nur de Beduk ya. Pak Nur nang Beduk. Salamnya buat Mbak Lani Stara Paramon ya, buat Abah Sarul, buat Om PM, ada Kuriman, buat Yanti, Fruity, Carmen, spesialnya untuk Mbak Ria. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky Nenggumalar hadir. Salamnya buat Mbak Lani Stara Paramon ya, yang sudah pada online, terus yang lagi pada monitor. Salam sehat semuanya untuk Mama Dea, Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nunung, Mama Ikmah. Terus buat Mama Kiwi, Mama Hasna, Kang Pi, buat Om Kasuli, Kang Parjo, ada Om HM, Cecak Rajum, ada Kang Untung, Kang Udin, ada semuanya saja. Salam sehat ya buat keluargaku, semoga sehat berkah buat Mbak Ria. Terima kasih di Blatting Joyce. Terus ada lagi Sugeng Rawuh, selamat pagi hadir. Salamnya buat yang sudah pada online, Kang Parjo, Jasa Kerajum, ada Budi Emut, ada Kasuri, Kang Doli, buat Akil, buat Balani Stara Paramon KB, buat Baria Jenaka Maturnuwun. Semoga saya salih ya Mbak ya. Terima kasih. Hadir kerikeninan Mbak Atun mie ayam ceker ya. Terus ada Kang Slamet Priadi di Yomani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle, selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat Kang Kasuri, buat Mama Wiwin, buat Balani Paramon KB, buat Baria, makasih. Ada Uwer juga selamat pagi sudah hadir ya Uwer ya. Iya, Mane Cuita Bus juga sudah hadir ya Mane ya. Iya, Ayu Poso juga mat pagi sudah hadir. Iya, iya, iya, iya, iya. Mama Musen juga ya sudah hadir ya Mama Musen ya. Ya, Mama Yunita juga sudah hadir ya. Ya, ya. Terus ada lagi, halo, selamat pagi Kang Mukhtar juga ya bersama Mama Not ya juga sudah hadir. Ada Kang Bagas juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Balane Paramon KB, buat Mbak Ria semoga sehat panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Ya, ini Kang Bagas, ini di mana Kang Bagas? Ada tuh Bagus Adi Permana di Karanganyar ya. Spesialnya buat ketiga istriku tercinta dan juga untuk anak-anakku ya, buat yang siaran terima kasih. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya, Balani Stara Paramon sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu, di 26 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirung Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

duit muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Paramon dan

0: bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sunda Yakiye.

0: ke ya lagune makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Halo, hai. Apa kabar Anda hari ini? Hari Sabtu akhir pekan ya, 26 September 2026. September ceria. Mudah-mudahan cerianya gak cuma di September aja ya, tapi nanti September, Oktober, November, Desember dan seterusnya ceria terus ya. Ya, menemani Anda beraktivitas yang hari ini kerja atau yang lagi libur karena 5 hari kerja, pokoknya apapun yang sedang Anda kerjakan, apapun suasana hati Anda ya. Mudah-mudahan kita terus bareng-bareng di patas para montar linggi saporete hari ini ya. Sampai jam 12 siang saja kebersamaan kita. Yang mau minta lagu, mau kirim-kirim salam, ditunggu SMS WhatsApp-nya mangga di 085293199588 dan telepon online kalem bengko parke tak buka ya. Orang sabar kerang-kering dingin. Di 35288 dan 6145477. Acak lalen, dinung, habu tope, obat herbal ramuan Arab yang top markotop ya, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Dan harap hati-hati ya, jangan asal pilih. Karena obat herbal ramuan Arab yang benar-benar sing lawas, sing wis pasti teruji, itu adalah habu top ya. Obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia yang kemasannya berwarna kuning. Jadi teliti kalau beli. Kalau bukan kuning, ogah. Yang kuning gitu ya. Oke deh, bisa dibeli di sini di Radio Paraman FM atau bisa di apotek terdekat di rumah Anda.

0: Iya, batas para motor linknya Saporete, yuk, yuk, yuk, 3528888614547. Halo, halo, Wilujeng Siang, Sarah, Paramon FM, Tegel.
1: Halo juga, dan Alte Saporete.
0: Ya, he.
1: Batas linknya juga Saporete.
0: Asik, asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang Ban Nurul.
0: Sugeng siang ugi Kang Kas Nuri. Lagunya apa?
1: Mantan terindah.
0: Mantan terindah, oke.
1: Salam perdana gonjengan ya Mbak. Keluarga semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Terus Bapak Warno maju.
0: Iya. Mantan terindah.
1: Malehamu seru cokok bole, Ica Yui Bal Bahiro Mbak Nina Tengkobre.
0: Oke.
1: Papa A-M
0: A-M H-M
1: Dewi Kunti ya, Pak Teddy Walemu Ibu Daroja, Kang Nano Ibu Jamila, terus Mama Eci, Mama Api, terus Mama Melinju.
0: Iya.
1: Terus Maningin Go Mama Tibi Kang Sabun, Mama Wajra Kamisya, Mama Ning, Mama Ayub Kang Mutaro Dongodong, Mama

0: Pom Idin.
1: Pom
0: Idin Ibu Fisri. Terus maning ngo mami tekau launi.
1: Okay.
0: Udirapana, Udemut, Pemijikan Ayu Poso, Omar Jet Krosak Mbak Kedepu. Terus Detik PP Umni. Dan juga Kang Pion. Peter-Peter Kang Akbar. Jenar Jahit Amal Ganteng Sugrawo. Terus go Umi Habibah Pasir Gondrong. Jojo Mama Ikemah. Bagus Dewas Mama Alisa Remasa Buse. Mama Lani Dede Gani Ganteng Kang Piki Peter Peter Kayo Mister Gotro Nyeratu. Terus Waket Tret. Terus maningnya go Bang Al ya. Junet, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omar, Om Lim, Abe Sahrul, Burini, Prabu Diono, Pak Bagion, ya Bukar, Suwong Direnge, Siti Idos, Apa Kamari, Kang Sarmudi, Mandor Leman, Mansion, Mandela, Tamuksan, Ibu Rohayati, Jrenong, Nong, Nong, Nong,
1: Nong,
0: Yuwatri, Yuwatri, Siti Amina, Mas Nuha, Bu Maryati, Pak Maryati, Mama Hasna, Jengatini, Kang Abi Pirani, Yumintel, Yumintel. Terus maningnya Bu Sri Mam Cakra, Mama Abdillah, Mama Widya Santo ya, Mbak Ijan, Mama Anis, Mama Daya, Kang Agus Weller, Kang Ontang Anting, Kang Yono Tunon, Mas Yuri, Mama Enai, Kang Akil, Gitu Mancung, Mbak Eva, Mbak Pebi, Mbak Imas, Mbak Tati, Mbak Iang, Wikan Danu. Terus maning Pepe Warto, Kang Sopari Andi, Takin, Abari Dino, Hidarial Bapuri, Ninghai, Yuwanta, Jeru Dawet, Nurjana, Sodik Kentung, Lupes, Titin Jenny, Mama Syaki, Abah Syaki. Terus Banes, Manes, Bundane Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa. Terus Wak Ato, Ma
1: Asik
0: Sangu duit teh. Sangu ya.
1: Gak sangu piknik gue lawak ya gue laga.
0: Iya. Kang Kopitin, Kang Yonjan, MPM, Kang Salo Bolo.
1: Mama Dea bersama Kang Agus Boiler.
0: Ya, Mama Dea, Kang Agus Boiler, wis kurang. Terus Yumarti, Kang Sarno, Om Cipto, Ustina Rere Trinil, Wah Ijo Moline, Ayam, Mama Pita Beduk, Udi Beduk, Bapak Untung, Ibu Sri, Adam Musri A, Terus Madam Renggani, Sumo Happy, Mama Ho, Mama Deden, Mutri Kasgen, Nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak,
1: nyak, nyak, nyak,
0: nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, Mama Vera, Mbak Murni, Paham, Cek Kepelan, Sekepel, Saya Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, terus
1: Ebel,
0: Party, Mama Lydia, Mama Mosyan, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mujudah, Mali Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Ibni Adila, Aji Santono, Atun Tewang, Iki Mara Putri, Putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari, enak apa dong?
1: Pokoknya itu enak, Bewis.
0: Iya, terus, gue, siapa ya? Ini KBB, Mbak.
1: Oke deh.
0: Ini, bukan ban lepu ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terus, sehat.
1: Amin ya Allah, amin. Dokter
0: Ginas Akas ya Mbak.
1: Amin.
0: Iya, bunder maning. Spesial paling mendokter Mama Wiwi.
1: Asik.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama Kang Gas Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting.
0: Jos.
1: Yuhu, di belakangnya Kang Gas Nuri bersama Mama Wiwin Lebetang ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sarap Paraman FM Tegal.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya her. Sehat menurun.
1: Sehat insya Allah, Akil.
2: Lakunya, jauh laku cucit ah.
1: Lakunya apa, Kil?
2: Lakunya bapuk.
1: Is, bapuk kayak sing siaran ya.
2: Ini lagi bapuk ya, Nurul.
1: Iya.
2: Orang-orang udut, Nurul.
1: Mbak Empuk, iya. Nafsu makannya meningkat ya, katanya ya.
2: Katanya ngembil terus.
1: Iya kan. Ora apa-apa wis sehat, Kak.
2: Ya, iya, udah keuntung.
1: Lah iya, lagi gemuknya enggak terlalu over kok, masih wajar, masih normal.
2: Ya, olahraga,
1: lah iya, kue nomor satu olahraga ya.
2: Obesitas.
1: Mm-mm, betul, biar enggak obesitas.
2: Salam ya, Bu.
1: Iya. Mama Nadia lagi sibuk apa, Mama Nadia? Lagi sibuk jare, tolong dibantu ya. Ya aku bantu doa.
2: Mama Nadia. Bantu mie ayam cakar.
1: Oke. Okay.
2: Mie ayam cakra apa ya?
1: Mie ayam cakra Ibu Sri.
2: Iya,
1: Mas. Iya, Kang Sayoloba, Kang Sayoloba, terima kasih.
2: Sama tinggi, tinggi kita berakhir, tinggal teman-teman yang
1: cepat-cepat duit, por ya.
2: Terus kok Pak Agustin, terus kok Miratu,
1: Eki,
2: terus Mama Lani, terus kok Ami,
1: Ami baik Karmadu dan Umilela ya.
2: Nggak nyusu,
1: hobinya nyusu wes.
2: Kok neng jos me?
1: Iya.
2: Iya. Kaleng.
1: Susu kaleng.
2: Terus kok Jakarta Rajum.
1: Oke. Okay.
2: Terus kok Papa Kyo. Kok Hitung Mancung.
1: Iya.
2: Kok Kapur Kon. Terus kok Kayo Eka Erwin.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mamiya. Maini Ayam.
1: Iya, Kang Kasnuri pentol ya.
2: Baru Kang Kasnuri bayar.
1: Diborong ya sama Kang Kasnuri ya.
2: Tatrep.
1: Iya.
2: Wes kayak kebelas banol.
1: Wes.
2: Oh, kamu bayar.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jos.
1: Ya, Akil, terima kasih, Kil. Di belakangnya Akil ada siapa? Silakan. Halo, halo, halo. Wilujeng Siang, Sarah Paramount FM Tegal.
3: Halo. Wilujeng Siang, Tarlinga Saporete. Assalamualaikum, Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
3: Iya, kabar Mbak Nurul.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Ayo, mantap, Mbak Nurul.
1: Orais. Jare sapa ngantuk ora amban nemen ka meleke ka. Orais ora.
3: Pacinya bene kangen.
1: Iya, ora is Mbak Nia, melek amban nemen ka.
3: Kudune mangan kae bakso deben.
1: Oh iya, bener bakso ya.
3: Kamu taruh yang cucuk maning.
1: Mau tambah bunder ya Pak Songgal Dina ya, selang-seling warane ya.
3: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
3: Apa sih menurut?
1: Apa ya?
3: Pengen disayang wis menurut.
1: Pengen disayang. Ya. Oke. Okay.
3: Ya, salam-salam ya. Iki kok Kang Akil ya.
1: Iya.
3: Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Loli, Ngatini, Mama Hasna, para keluarga, Nok Ikma, Mama Dea, Karum Agus Boilore, Mama Rani, Miratu, terus Kang Parjo, terus buat Kang Robi, Alokis, Teh Dewi, Teh Agustin, Teh Cita

0: Iya.
1: Mama Nadia lagi lewat, sibuk, Nadia. Wis.
0: Terus buat Ibni Abdillah, okay. Mama Abdillah, Mama Neng, karo Om Bambange. Terus buat Kang Mukhtar, karo Mama Note, karo Dede Note. Mama Kiwi, Kang Saud. Terus buat Purine, karo Pramudiono, Bapak Gio bareng Guru, Mbak Ina, Mbak Tuhan, Mama Lidia, Kang Parto. Terus buat Maju Malu, Maping Ma Isno. Terus buat Budi Habibah, Pade Gondrong, Pak Awang, Masa Adab, Pemira, bareng keluarga. Terus buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, Oon.
1: Lagunya apa lagi ya Mbak Nia?
0: Pengen Disayang.
1: Oh iya, Pengen Disayang.
0: Terus Pak
1: Al. Iya, Pengen
0: terus
1: Disayang.
0: Terus buat Uwer Uwer, Kita Kotrok, Ayong Di. Terus buat Abi ya.
1: Iya, Pengen Disayang.
0: Terus buat
1: Pengen Disayang.
0: Terus buat Mama Neng, Bambang. Terus Budha Biba pada Gondrong. Terus buat Pusri, Mie Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam Ceker. Terus buat Abdi, ya wes lah, gak kabe Biba.
1: Oke.
0: Buat Manurul ya, semoga selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Semoga selalu juga.
1: Amin ya Allah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Just.
1: Yuhu, di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangka ya. Ada siapa? Halo. Wilujeng siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng siang.
1: Uh-huh.
2: Adanya sapu berne.
1: Iya.
2: Iya. Gimana kabar menurut?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Sehat insya Allah.
2: Ini gue menerul.
1: Kepriben Kang Doli?
2: Panden waringin.
1: Panden waringin. Oke.
2: Salam ya.
1: Iya, salam-salam. Panden waringin.
2: Menerul ya.
1: Terima kasih Kang Doli.
2: Begini ya, ya.
1: Mirenge.
2: Atil Umbas Nuri ya. Mama Kiwi, Mama Wajra. Ajol Nur Kandi ya, Cetak Raju, Menjaga Ibu Bapak di Gondrong Siti Agustin, Handoko, Kang Damsul ya, Kang Desmet Mama Anis, Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mama Elsa saya Mama Asna, Kamu Kambar Royati Jengah Dini
1: ya.
2: Ibu Abdila ya, Adi Santoso Mama Pingsan, Maju, Mbak Warno, Mama Lulu, Kandu Leman, Kang Kamari juga ya, di Mama Nadia, Warto bareng Main, Peter Jenar Jahit, Albar, Kang Jepiksi bareng Bukisi ya, Mama Sira, Mama Silmi juga ya, Warto mana kape?
1: Iya.
2: Menurut? Gue
1: kamu taruh dong, bawa mama note. Kamu taruh yang ada bersama mama
2: Neng.
1: Diangkati. Iya. Sami-sami ya, Kang Doli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Just.
1: Yuhu, terima kasih Kang Adoli ya. Burini Kang Doli anak sapaki. Halo, Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal. 1, 2, 3.
3: Ya, Tarlinyi Sapur itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga, Mbak.
1: Iya, Kang Doli, Kang Ibni Wonosobo.
3: Iya, gimana kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Mau minta lagu apa ini, Kang Ibni? Biar tak siapin sekalian.
3: Under Bolong, Mbak.
1: Under Udar.
3: Oh. Under
1: udar. Bolong ya ditambal.
3: Nah, bolongnya orang kena dinggo.
1: Alahku, ngom lebune sing ngendi ya? Kudu ana lobangnya.
3: Marai kajo kaya lomba lari karung kae, Mbak, mlakune jumbul-jumbul kae.
1: Di ujung-ujung ya.
3: Cuaca iya. Gimana, Mbak?
1: Cuaca cerah sih Tegal hari ini, heeh.
3: Berarti tapi rotor sumuk Mbak, panas sekali dia, Mbak ya.
1: Iya, panas. Mungkin banyak apa sih pengaruh kemarau ya?
3: Udara ini kebes saking
1: Mbak Nana Vidya ini pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal. Iya, Mbak Nana Vidya. Yang cantik jelita tiada tara. Bagikan bidadari.
4: Dari surga.
1: Turun dari surga. Kalau iya deh.
3: Wong wis kok komplit kabeh mesti ana.
1: Iya Kang Ibni Wonosobo.
3: Oh, terus Kang Akil. Matur suwun ya, Pak ya.
1: Iya, sami-sami Kang.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos. Jos. Iya, Mbak Nana.

sekali hari ini libur 5 hari kerja ya. Pohon jambu di dekat sumur cakep, buah manis jatuh seakar. Banerul penyiar cantik, penyejuk segenap umur. Wadaw, suara merdu bikin hati ketagihan. Aduh, kaca mana kaca ya. Sehat selalu ya Mbak Nana. Dinkes yang sedang wisata petik jambu air bareng suami tercinta di belakang Citraland Tegal. Wow, manis-manis deh. Mau dong jambu air, enak, seger ya. Oke deh, kapan-kapan ya, japri-japri ya Mbak Nana Vidya ya, kalau lagi di situ ya. Nanti aku segera meluncur. Sehat selalu ya bersama suami tercinta ya, dan anak-anak juga. Yuk yang lain nanti ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588, dan telepon online di 3528-8-8-6145-477 juga nanti bakal dibuka lagi. Sabar, kalem ya. Aduh, kayong enak nemen ge noko sari ya Mama Nadia ya, lagi gegawe jajanan. Mantan terindah Diana Sastra, spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Acak lalen tinungi Kang, habu tope Kang, rong kapsul ya, sekali minum sehari 3 kali saja. Enda akas Kang.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Waduh.
1: Weh, Pak, Pak jenengan ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek pokoknya di lirene udute Pak, Pak. Sampeyan wis tua, oya mikir kesehatane dijaga.
0: Sika, opane lagi pega kaya kiye malah diganya mimpi men siko bandel ban. Ngei solusi apa pi men. Tambane kena kono dokter.
1: Lah, papane wingi wis dijak nang dokter, wis diobati. Kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yo Pak, tuku obat herbal Habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Kayak kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kowe bapane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minumnya sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya Pak. Ngesuk aja mending ndi? Esok ndeleng wong ayu-ayu, Pak.
0: Ayu-ayu-ayu. Esok Bapak dandan sing gagah, sing wangi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlingi Saporete, masih ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top juga obat herbal ramuan Arab yang top Marco Top, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Jam 11 lewat 7 menit nih. Lagi ya. Online teleponnya di 3528888 dan 6145477. Hola, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Sugeng siang Mbak Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kening serak dinungi mi. Dinungi mi, dinungi mi.
1: Amin Mbak Nurul.
0: Amin baik Ramadu dan Umi Lala. Dayuni.
2: Dayuni lanja ayu jarang dikeloni.
0: Arane piranda mi.
2: Ayo kil.
0: Ayo, ayo.
2: Ayo kil.
0: Ayo.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
2: Dayuni ya. Invasi panggung bel. Jadi mantul.
0: Oke, dicoba.
2: Bagi kakak Nuri, mama Bibin ya. Terus Akil Dane. Mama Ekma, Aa Jojo, Kang Bi, Walemo, Buja Loja, Lapasa, Balili, Bapur, Papa M, Telo, Dedi Dewi Kunti, Abah Sarul, Mama Nisa, Mandor Leman, Nelson Mandela, Apa Kamali, Teh Agustin, Irjun Dana, Yoloki, Jeng Lopi, Teh Cita-Cita, Tutai Mimi Lanca, Jasa Kelajung, Suha Jumi Habibah, Pak Dikun Blok, Mas Awang Basa Aja, Kang Kumis, Mama Bagas, Andi Gondong Bidulikur, Mama Ali, Bapak Nek Ali, Bapak Nek Alis, Mama Megalisma, Kang Muta Lodong Hodong, Mama Not, Mama Selin, Terus Pak Jela Munok Masa, Kami Satu Sayang, Mama Kiwi, Sintus Beputu, Humaila, Humaila, ya.
0: Aya.
2: Alane si kemerah-merahan
0: ini. Iya betul.
2: Kang Jasmal, Mbak Elina ya.
0: Mamaning Marisa kayong lawas ya Mi.
2: Intan.
0: Mamaning Marisa.
2: Oh iya terus umroh.
0: Oh bis umroh, masya Allah.
2: Semoga kesehatan aja Ning Marisa ya.
0: Amin.
2: Terus Jira Mama Jira. Bang kembang pang. Terus Baby Belpan, Mama Nunu Kali Nyamat, Mama Nadia Kang Komisi, Mama Izzat Layeman, Mama Uti Mbak Yunita, Kang Doni, Bibin Besar Kang Doni, Terus Ica Matoloyo, Sinok Sitong, Burini, Pramudiono, Terus Bu Sandi, Bu Bowo, Bu Sato Yong Tahu, Bu Sri Ayang Cakra, Mama Frida, Mi Atun Cakar.
0: Iyu.
2: Terus Kang Kopijin, uwal pinter, bial. Terus Kang Jabijin, kalau Bubi, Serine, Mama Firda, terus Kang Bagas, terus maaf toh kalau ma.
0: Iya.
2: Bang gak kempong.
0: Iya, enak kok nyam seneng.
2: Kempong.
0: Paling suka kempong, ambrut.
2: Sudah sange kempongan.
0: Enak tuh.
2: Enak kempongan.
0: Iya, ambrut.
2: Ambrut. Lalu Mama Frida. Wis nyong apale semono tok. Wis nyong semono tok ya Mbak Happy wis luwin ya.
0: Mangan rong ngene. Jarene Dayuni, jarang.
2: Wis lah. Oke, Barani ya. Ibu kami bebas.
0: Oke deh.
2: Wis
0: dinung lek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bude imut.
0: Bude imut sama pasukan bola.
2: Wis. Wis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Iya makasih di belakangnya Mi Baik Karma 2 ada siapa nih, halo Wilujeng Siang Tara Paramon FM 3. Iya Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma.

0: katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Iya sak.
1: Orang-orang keset kudu ame.
0: Iya memang. Kecret. Sak enak ya sak sak.
1: Dalam. Alah lo bakal buka nabi kok. Sama lah bakal buka lah percuma kerenyong weh.
0: Ya apa?
1: Nah iya ini bareng. Alah ramai lo bakal buka ya.
0: Lawang kerupuknya be gede-gede.
1: Nah iya mukanya mah pasti kalah. Usang.
0: Mang ambek kengelan sa.
1: Usang mantak mekiwot.
0: Kenyang mangan rengginang tau. Enak nama rengginang.
1: Rengginang siapa?
0: Buh, sing siapa ya wingi ya? Enak.
1: Dewa atau wae?
0: Duduk, siapa lah bu, kelalen. Bisa ya, enak.
1: Madu melela.
0: Sak, pan ya luk lagu rasa.
1: Hah?
0: Mau minta lagu enggak?
1: Lagu nih.
0: Apa?
1: Nunggu randa nih.
0: Nyambung nih Ami ya.
1: Ya iya lah.
0: Ya Allah.
1: Ami.
0: Ya weh sarap apa?
1: Ami dayunya yang nunggu randa nih Ami.
0: Satu frekuensi gue arane karo Ami bakar madu ya. Jasa kerajun ya.
1: Loh akil. Yang Robi, yang Ate nih. Ada Agustin, anak dinda sindang laut. Koy A, Fatim, Kak Erwin. Ang Ibni Abdillah.
0: Iya.
1: Bang Pardo, Mama Lani, Mbak Imam, Mbak No, Mbak Mutri Kasen, Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna.
1: Iya. Terus kok Mbak Rina.
0: Iya Mbak Rina Nose bukan?
1: Orang aja.
0: Pokoknya Rina ya.
1: Pokoknya Mbak Rina.
0: Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
1: Mbak Wiwit, Mbak Ima, Mbak Elisa, Kang Agus. Ya. Udah sakti. Terus Mbak Atin Kanapi ya. Mama Sira, Mbak Pane.
0: Mene Mas Cukabe, Dangkati.
1: Dangkati.
0: Iya, tenang Neng Ginuk ya.
1: Orang-orang yang bangun dia pada film
0: Ana Neng Perkekai kok. Perkekai sing wingi gak jumpa

0: kali ya, Sak.
1: Oh iya, positif, pemre, mama ayu, mama dulu, pada tawar, ilah kupas. Terus, angit diwis ya. Terus, ya mama Hilman.
0: Iya, mama Hilman.
1: Payon, mau triom blesak. Ibu Suhada.
0: Yuk. Ada ibu Suhada blesak, Sak?
1: Hah?
0: Ayongnya mancung ya, Sak?
1: Orang panjang blesok.
0: Blesok, Sak.
1: Iya.
0: Mancungnya menjeruk berarti ya, Sak?
1: Iya. Terus, Papa Anak Ari.
0: Oke.
1: Okay. Mama Lydia. Mama dia ke spoiler.
0: Iya.
1: Well, Jungtan. Mama dia ke spoiler.
0: Oke. Okay.
1: Yo Marti, Mama Alisa, Mama Lydia, Papi ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya udah kok bebek.
0: Yeah.
1: Oh, Yupuri.
0: Yupuri ya.
1: Ya. Terus so, ada Mas Awang. Budi Habibah pada kontrol.
0: Abarohim karo Mama Eni.
1: Abarohim pagi nyebut gawe.
0: Iya ning kana ya.
1: Uang kono kan.
0: Arjo Sari ya.
1: Nyong ja Sari bebek.
0: Oh, ning kono ya.
1: Wong dino weru liwat terus kono ngono. Lah
0: si panas panas
1: yang
0: kena melas. Iya, kita siap ya. Gawe apa sih, Sak?
1: Perumahan perunas gue kok
0: sih. Oh ya, syukur wis ya, Arane.
1: Oleh barangan perunas rupa.
0: Ya syukur wis ya, Arane.
1: Ini wong berbes kopi jare kok.
0: Oh.
1: Sauma.
0: Iya.
1: Gue pernah sanar sih, Mbak.
0: Oh, ana di Sari melune.
1: Iya, di Sari, di Sari Kidul. Ya.
0: Syukur Allah wa barakatuh di Melak Ting Ting.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balane setara Parman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 100 lagu Mas.
0: Lagunya insyaallah nyampe. Pengen ini apa sih?
2: Adus
0: banyu mata. Ya Allah melas teman.
2: Aku dibuat makin.
0: Ya oke.
2: Iya, berdarah sama keluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Papa mau kasih aku sih menguri pakaian terus jam sangat ya. Kok nggak ada foto tengah 10 ngeliat belum ngadu di ngeliat gimana tadi mana?
0: Iya.
2: Pakaian tapi wah bangun jam 7:30 apa sih 7 menguri pakaian. Jam 9 jagungan karo foto.
0: Iya.
2: Tapi mata jagungan yang lem matanya. Masih rata. Sudah tak. Tak ambil dah. Belum nang kasur. Belum bintang nge terat.
0: Iya.
2: Suci sendiri kandungan hangra apa kandungan baju ya. Ya suara paku. Wis pindah yang kian menurut ya. Wis rasan pindah mau keturan alhamdulillah.
0: Orang penasaran ya bah.
2: Aw ya wis. Cimat dan sing hidup di nemen man kayak ayo siaran. Kue ini apa lo?
0: Oh, kue.
2: Oh, kempo. Ya, oh, ini sekarang coba. Iya, ini sekarang coba saja ya.
0: Iya.
2: Oli itu, oli loro emang kape.
0: Iya, masya Allah.
2: Kue sarannya oh, karena namanya hidup menurutnya.
0: Benar.
2: Nikmati aja wis oke.
0: Jadi nikmati sih penting sehat. Banyak orang-orang yang sayang sama kita.
2: Kliwon demo tenang.
0: Kapan
2: karena ya aja muni. Nunggu bulan nikmati. Itu masa para bakal orang bisa.
0: Iya.
2: Umumnya lah pokoknya umumnya bagus kayak apa.
0: Iya. Benar-benar.
2: Sampai pan mari bini balik sih nggak usah hari kebenaran.
0: Iya mi. Emi, bah.
2: Harus hari kan mana nggak sih bekerjaan.
0: Oh iya.
2: Ambil lagi kemarin ya. Lanjut.
0: Iya lanjut.
2: Nanti ya tadi. Akhir masa sejarah dan sejarah ya berdoa dulu buat Manuro sama keluarga semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin ya Allah ya, amin
2: buat ketuk Uja Matoloyo maaf maaf ya ibu yang tahu ibu Rini ar ibu Rini tuh ngomong bu bae orang
0: nggak bu bae ya
2: so iya ngomong bu kenal gak jelas nggak bu buat jalan nggak bu. Amin bakar madu melela.
0: Amin bakar madu udah tadi kecret biasa loh.
2: Oh biasa tuh kamu
0: orang. Iya.
2: Orang kaget tuh juga aja sih. Ini kayak gimana? Pak Umbong ya.
0: Betul.
2: Mie ayam ngoro bakso. Kalau si orang ingin bakso kan mie

0: meeting-meeting ni
1: ya.
0: Iya, ada senang gila. Potong kau kau kau kau pakai nak kau cuma nurut satu kapel. Alhamdulillah. Kau pakai nurut.
1: Iya, melento ya.
0: Ayo potong oli, oli apa? Oh, maaf Pak Rija, sama Pak Nasir juga. Terus radio, terus enak ini. Oh, Om Kasnuri, Mama Wiwi, terus Kang Salmuti.
2: POV, OTW wisuda ngebut.
0: Siapa gue, Mbak?
1: Iya, Ki.
0: Terus,
1: ayah
0: gue radionya Mane Kambam. Terus, gue apa aja di Balai Simalani, sama Kang Pi, Bu Santi Purbowo, si Sari Pindur ya, Mada Leman, dan
1: Mana.
0: Mengemanapuan lorangin nengkana nengkru balingga ya lanjut buat terus kami namanya Senunga Mama Asna usara muda mah kamu sana menerati pergi wakibik ngasabu tomar
1: set
0: kamu terodong-odong pawarno mah cuma pingin no lulu Mama Id lanjut pengidul ibu gue ya keracun bisa ada bahasa ada Mas Awang Pak Jebut Rumi Api Mama Rizky Gumalar
1: iya
0: Buler untuk Mama karena Mama Ima Buler sih karena saya ki parjo orang-orang malani orang ya semoga jadi satu aja runtung-runtung baik kayak trigade ya lanjut ya oh kak gue oh Gumarti terinil batari dung terus well mau hari pemari ya pemari berjun batul semua angki terus well apa kes belum apa sekarang pemari ya udah cece Mbak Junita sama Sepi baca Siti mana sama Pak Haji Imam Puji Advokat yang punya UD Harapan Jaya aku ingin kasih gue Mbak si Pak Diana kalau power ngono gue karena kang ngaco sama Lucy Pot mana nemen alam bener si Kina ya
1: bang
0: tiga pacurannya kok jalan pacur mas Arfan pacur bener Mbak Nono ya wis oh rasa khusus rasa beda ya kawan parki yang mesti gue mengger nomor ganis gue lemuy betul-betul apaan saya oh badannya kape Mbak Nurul
1: iya
0: waktunya sebesar Mbak Nurul semoga sehat selalu. Makasih. Oh, Akil ya. Gue bingung mancing, guys. Oh, balenya pada kape Mbak Nurul. Putune, Opa. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Opa.
0: Selamat Opal. Putune, apa? Emang kayak nemen.
1: Iya.
0: Tak apa, Pak. Si Mbak Ipa kalah.
3: Wah.
0: Nah, ya, makasih Mbak Nur ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos ya. Terima kasih Abah HM ya bersama cucunya Ucu Anget namanya Nopal. Dede Opal. Halo Ilu Jeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Halo assalamualaikum. Halo.
1: Halo juga.
4: Mbak Sinten Mbak
1: Sinten
4: sehat Mbak?
1: Iya sehat selalu alhamdulillah Bang Al.
4: Ayong agak mendung ya Mbak ya. Casing pan di play apa Mbak?
1: Yang di play habis ini ada Pandan Waringin.
4: Terus nama Mbak Apa yang boyo?
1: Nandur cipir godongnya baik. Terus?
4: Gula pikir omongnya baik.
1: Apa ya? Hitung bulan lawasek. Iya benar. Benar.
4: Mikir cepat nemen.
1: Benar enggak?
4: Iya, sama tapi mikir cepat nemen kayak aku.
1: Judulnya apa ya? Hitung bulan.
4: Pitung bulan
1: lawasiku ada mana?
4: Namanya tadi pitung bulan nama
1: ya kan 11-12 mirip-mirip.
4: Ya apa ya musiknya
1: pitung bulan.
4: Liriknya pitung. Cuman anu katanya sinonim pun nama bulan ya pada boy.

0: Cuman yang perlu namakan spesifik, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Perlu namakan bunda.
1: Yep.
0: Biasa nih. Cuman kan kata umumnya perlu namanya pada bini ulan.
1: Aha.
0: Cuman kan lebih khusus spesifik.
1: Oke.
0: Dan ada apa ya, Mbak ya?
1: Apa sih?
0: Iya kan ada pokok Bang Al ya.
1: Aha.
0: Iya. Ini jam 3 ya. Tanggal 12.
1: Iya iya.
0: Olie buntut baik ayo apa menemet chat ya. Iya ya para wisra. Penting tambah nomor sehat ya Mbak Nur ya. Iya salam engko para Nepal mantan sih. Iya engko Mbak Nur salam kenal Uki sih Mbak. Salam penasaran sih Mbak.
1: Iya iya.
0: Iya. Ketemu yuk Mbak yo.
1: Nanti ya. Kan ikut ke Goa Lawang gak kamu?
0: Kayaknya tebeli Mbak.
1: Oh gak ikut ya?
0: Tapi bukan bisa metungan ke motor ya Mbak.
1: Oh gitu, nyusul.
0: Kayaknya Goa Lawang beli ado-ado nemen Mbak. Kasih jangkau anak aku.
1: Iya deket ya.
0: Lihat Mbak beli ya, lihat si kau nanti lah. Kasih jangkau andolannya aku asli nih. Ya
1: betul. Iya. Bah kamu nih. So apa soft spoken.
0: Salam.
1: Iya salam.
0: Nyandak gitu.
1: Kalau lagu kayaknya enggak, udah jam segini 12.
0: Niki.
1: Iya.
0: Alvin. Apa Aryo? Niki siapa sih Bang?
1: Ah? San. Oh ini.
0: Siapa Sonojo? Ada Bu Atin.
1: Iya.
0: Kang Ali. Tatak Raju.
1: Oke. Kami
0: Pasar Batu. Mas Nore. Mas Asif.
1: Iya.
0: Mandure. Karo Nelson. Lato. Lupa BPS dan Nurul.
1: Oke. Ajus, yang lain nanti masuk lagi ya, dengerin dulu lagunya dan beringin. Ya jangan lupa ya buat Balanesara Paramon FM Tegal yang punya keluhan seputar mata, pastikan solusi yang terbaik adalah Vitama dan V Mata ya. Ini benar-benar paket komplit ya, paket hemat hanya Rp150.000 saja sudah mendapatkan 2 produk ya. Satu kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
3: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Tegal. Di Apotik Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang, Kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

Iya, terima kasih banyak yang tadi SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9958. Ada siapa aja? Oke, ada Jenal Jahid ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jenal Jahid di Debong Kulon, Nyonge. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah buat kru Paramon FM dan buat Balanestara Paramon FM Tegal semuanya. Doa yang sama juga buat Bang Jenal Jahid ya. Terus Mama Kiwi hadir bersama Nok Ciara Humaira. Terus ada Kang Rosidin. Ada Mudrik Hasan di kawasan Sidamulya juga ya. Terima kasih banyak Mama Nadia yang lagi sibuk. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada Mama Neng ya. Ada juga siapa ini? Tuh Bagus Adi Permana ya. Di Brebes Bunda Siti Bengle, Kang Bagas juga. Terima kasih. Aha. Salam kenal kembali dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista ya seperti biasa menemani Balanestara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe mangka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngringokna Paramon. Carane, download aplikasine nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101.5 101.5

Dan apa kabar bareng Taida di 352888, juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya

kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada obat herbal ramuan Arab. Sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Menggambalik spesial hadir untuk Anda balani Star Paramon. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramon. Masih ada Anda Rista, masih ada Parasari Siang, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT The Natur Indonesia.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga.

Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar. Alamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana.

0: Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gel. Masih ada Anda Rista di Parasari siang ya, sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita di Parasari, masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap harus semangat ya. Monggo yang mau gabung di

0: 52888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng
1: Paramon.
0: Siang ugi Kang Doli.
1: Marasarine sa kataipun.
0: Nji leres sangat.
1: Pawartosipun.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Tanpa kurang satu apapun, mengkurang siji, kurang duit sing akeh. Kang siang, ngene Yesus mending meremehne maring samparing teteh Agustin. Iya, ya berarti lagi musim me. Ya. Tak cek disit ala gune, koro salam. Iya, wibik sakita ini ada. Coba ana ngomongan apa? Salam.
1: Siang teh, Handoko Kang Abdul. Heeh. Ami bakal mantu barangku minelam.
0: Nji.
1: Dasak racum.
0: Heeh.
1: Siang dah. Dia tiba pada gondrong, masa-masa ada. Mesti gitu orang.
0: Oke.
1: Sama dia, Mama Ari, Bapaknya Ari, Mama Ani Sogong, Mama Elsa, Eta Erwin, Aba Atung, Sukur Siapa, Jengah, Jeng, Siap Bila.
0: Ayu Arsita aja ya, Miki Wiwi kayak ngerada kedebukan.
1: Siapa?
0: Ayu Arsi, ada versinya, Wiwi Sagita sama Ayu Arsita.
1: Enak Wiwi.
0: Ya. Oke, Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Tegal Kota.
1: Ya, Nia, Nia.
0: Kang Akil.
1: Bogares perwira ya. Akil, Peter, Jenner Jahit.
0: Lah, gune ndi ora muncul-muncul sih.
1: Siapa maning? Kang Bisri karo siapa ya jalan ya
0: Bisin
1: ya
0: Ji
1: Bisri ya Pak Kamari juga menjiap.
0: Oke.
1: Namukan Mbak Rohyati juga ya.
0: Sugeng siang Kang Doli Mbak Nia.
1: Nia monitor ya.
0: Monitor pati-pati komen berarti monitor. Macane, Bibi macane nunggu ma apa? Lu enggak?
1: Belor takat nih ya.
0: Iya. Iya. Iya, Nen. Lu enggak om melipir, melipir nanti pulang.
1: Apa sahur?
0: Apa sahur? Oke, Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir.
0: Wa Atoma. Bu Sri Mie Ayam Cakra.
1: Mie Ayam Cakra.
0: Bu Dea. Mama Kiu Kiu.
2: Tetep bukan Pak Mbak Yos. Eben mangane doko. Mangane doko tak
0: hadirnya
2: mangane.
0: Iya tetep bukan dadanya cepet kesel. Dadanya ya pengen mam terus ya Mama Kiu Kiu.
1: Mama Kiu Kiu itu tetep bukan.
0: Elah yuk. Iya sengaja diketep bukan nih. Eben hawane ngelian jadi.
1: Mbak
0: Wiwi,
1: gue
0: mbak Anak
1: makan
0: api. Iya.
1: Bojone
0: telu. Yang tuhul.
1: Mbak Iam, Mbak Indah.
0: Nji.
1: Boim, Boim.
0: Kang Boim.
1: Kurau ini kita masak kebanyam.
0: Uya.
1: Selamat siang, Siti Perwek.
0: Nji. Mas Dangek.
1: Jangan.
0: Kang Fiter, Jenner Jahit.
1: Ambrulan apa ya?
0: Oke.
1: Gotrok, gotrok.
0: Mister Gotrok Pemalang. Kang Be, Kang siapa kemarin? Kang Bagas ya, Kang Bagas Pemalang juga.
1: Bagas
0: ya,
1: Pemalang. Sama dia.
0: Ya.
1: Kemana ya?
0: Semuanya aja.
1: Wis
0: ya, wis ya kayak sampean mikir ya keder berarti.
1: Mati,
0: iya kan? Makanya di playlist kayak Om Kas.

0: Tata Agustin. Kang Muhtar, odong-odong sama Mama Nunud. Iya. Iya, cuma kayak pret lah. Mama Kiwi, Ma Embe, ngotambah lemu ya Mbak Yos. Iya, dalam. Iya, aku soli bakso singkai Kang Joko Tingkir. Iya, iya tadi kon mampir maring pos. Yos mene, sus, mangkete mampir yos. Tak kewini bakso yos. Iya, oh, alhamdulillah ya. Semen ni judulnya mangan bakso gal dinten.
1: Pasti napa kan api ya?
0: Okay.
1: Bukor, siang,
0: okay. Ceng Robi, Wai A.
1: Wai A. Santo yang tahu Mama Fida. Gambreng.
0: Ya, Mama Neng Om Bambang.
1: Barang kue.
0: Apa lagi?
1: Kendute.
0: Ya.
1: Sama siang Putemo, Naik Kosong, Putih Kuni.
0: Ya.
1: Om Macet kecil.
0: Ya.
1: Sama
0: Isla sampai dengerin sih salame pirang truk kue Miki.
1: Wow.
0: Sakan temen. Wis munjung-munjung. Engko trek jempali kakean salam.
1: Salam.
0: Kakean salam trek engko tang kula jempali kan apa? Kapoten mu kapoten. Muatan. Oke, amin.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Kang Doli ya. Kang Raju belum, Kang Doli sampean si kader sama Basiman disalami ya. Aku makanya kadang nyebut-nyebut pas lagi monitor. Ya Kang Raju, ya bersama dengan Mama Silisbon dan kelima bidadarinya juga selamat siang. Lagunya nanti ditunggu ya. Di belakangnya Kang Doli, halo selamat siang Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sapor.
0: Sapor teman. Iya.
2: Ya.
0: Ya ya ya.
2: Angger lagu oplosan lu beli.
0: Oplosan. Lagunya primensi ya.
2: Oplosan.
0: Ya, tutupan potongmu, ya, tutupan oplosanmu. Masuk ya. Masuk deh.
2: Pas aja
0: kan ya. Iya.
2: Ya kalau salam-salam.
0: Oke, okay. Oplosan. Wiwik Mono Monit Monata. Oh, ah kayak gini ya. Yang apa nih? Yang Juwita Bahar duet ya, Nurbayan. Uwi uwi ya kayak bayu ya.
2: Anu sing Jawa ta Nurbayan sing
0: Nurbayan ya. Nurbayan. Tapi ini duetnya sama Juwita. Juwita bisa bahasa Jawa.
2: Bahasa Indonesia ya.
0: Iya, Juwita bisa bahasa Jawa apa ora Juwita?
2: Tak habis, bibit tak
0: habis.
2: Apa
0: pencatat tulis? Iya, iya sekarang. Iya benar kok ini. Ya malah mengikuti lah ya.
2: Iya.
0: Iya, ini Nurbayan sama Juwita.
2: Kayaknya penciptanya Nurbayan.
0: Iya ya.
2: Barangnya mikir, waduh, setelah jadi kamu terlulusan. Min konflik.
0: Wah, maaf, cuitannya bahasa Indonesia, orang pinter bahasa Jawa. Iya, cuita orang pinter nggak bahasa Jawa. Ah, cuita kayak Yos Andarista, orang pinter bahasa Jawa. Iya, ini Wiwiknya yang Palapa ya, New Palapa.
2: Iya, Palapa.
0: Iya, kalau Wiwik mah ini ya, penyanyi panggungnya.
2: Iya, Jawa Timur lah ya.
0: Iya, oke. Mama Kiu Kiu.
2: Mama Kiu Kiu, kalau putunya siapa ya?
0: Utuhnya siapa Mama Kiuki, siapa rana ya klien Kayos? Ya Humaira, benar kemerah-merahan. Kayak bojone siapa Kanjeng? Siapa ya? Bojone. Iya.
2: Kanjeng siapa?
0: Kanjeng Nabi.
2: Oh iya.
0: Iya, itu Siti Hoji, itu termasuk.
2: Ya Humaira.
0: Ya Humaira, iya.
2: Merah-merah.
0: Panggilan sayangnya ya Humaira.
2: Ya iya sih merah beliau.
0: Ya lambene abang dikincuni sih. Ya
3: Mas, dalam Kang Doli online.
0: Iya aja.
3: Kok kue?
0: Siapa?
3: Ini kon tapian, Pak Yos.

0: Kamis.
1: Memakai oke. Jadi sih nyanyi oplosan nganggo carit. So imah ho. Eh Mas Ju.
2: Mas Ju nang ndi kowe?
1: Mas Ju Margasari.
2: Mas Ju Margasari.
1: Nggih.
2: Oh, jasa kurang mlebu ya.
1: Jasa belum masuk. Iya.
2: Papa HM
1: ke Papa HM.
2: Ami pakan madu.
1: Papa HM lagi makan siang Kang Akil, makannya sama rujak.
2: Wah, enak kok.
1: Enak ya, sama gorengan panas-panas ya, ya Papa HM ya. Orang mendek maning mendelik.
2: Lanjut maning.
1: Ya, Bu Sri mie ayam cakra.
2: Matun mie ayam cakra.
1: Ya, ya Mbak Nia Tegal, Mbak Nia, Kota.
2: Tegal, Kota. Ya, Tegal Kota.
1: Ya, ke kota sih ya, berarti Tegal Kota. Duduk ke Tegal Kota. Kalau Kabupaten Selawi ya.
2: Ya kayak Mbak Nia
1: Tegal Kota.
2: Tegal Kota. Oh.
1: Oke, okay, yuk.
2: Lanjut ke Mbak Ila
1: Tomor. Mbak Mudrika Zen.
2: Mudrika Zen.
1: Ya.
2: Nyirato.
1: Ji.
2: Terus Kang Agustin.
1: Oke.
2: Melani. Terus Kang Parjo. Baik mah.
1: Kang Pi.
3: Baya semua tanyong sunat takon mi tok kabene ya. Ngandoran mama kinjan apa kalau kan apa ya Mbak
1: ya. Yo.
2: Pasurat manis.
1: Persyaratan man jadi mandan ke rumah Melani sih.
2: Oh iya wes.
1: Turun disunati. Oh. Urus sunat arane bojo ya Kang Akil ya.
2: Ya udah ditunggu.
1: Mboten pareng.
2: Ini biasa oh, undangannya enak kok legowo.
1: Legowo.
2: Ya Kang Mi.
1: Iya legowo. Apa ya artinya ya Kang ya? Artinya apa ya legowo ya?
2: Legowo ya anak sing dilek kan iya. Legowo.
1: Iya sing dilek kan legowo Kang PI. Berarti mengko dobel ya Kang PI prasmananen ya. Prasmananane dobel ya Kang PI. Ya wes.
2: Legowo paling anak.
1: Lah kowe ning prasmanan dewek berkata dewek ya kan.
2: Ya kin RB.
1: RB. RB apa ya?
2: Rai betul.
1: Nyok yang ngerti cuman ben sampean pas nyebut.
3: Ya. Pak, ini kayak Mama TV nyumbangin dokar lengah bareng bodok lunga
2: kamu. Apa-apa lumun wong salan.
1: Ya, ya sing penting kan ya enggak wes dokar lengah mbuh apa judul anak ndok ana lengah. Terus
2: lanjut ke go Mama Lani. Mama Lani kan orang PI ya.
1: Ji.
2: Terus go Pak.
1: Siapa lagi?
2: Kak Ora Erwin, Kawin. Terus ke Pembegyo. Terus
1: Wa Atomai. Ya, Kang Joko Tingkir.
2: Kang Joko Tingkir, senengnya nyawer.
1: Ya, senengnya nyebar duit. Oke.
2: Terus Kang Soyo Lobo. Kang Al.
1: Oke.
2: Pak Edi Dadon. Ini tetap grup apa ya? Trailer
1: Jeger.
2: Kayak
1: ini kayak Kunti. Kayak anak Kunti.
2: Kunti.
1: Lanjut.
2: Lanjut kok. Siapa mana sih?
1: Siapa lagi?
2: Biol.
1: Tete Agustin.
2: Tete Agustin. Terus mau kopi bebe.
1: Semuanya aja ya Kang ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mau kentenan.
1: Terima kasih
2: ya.
1: Sama-sama Kang Akil.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
2: Jos.
1: Ah. Ngosok maning Jos. Ya ada Kang Akil di kosan Sarean. Lagunya nanti ditunggu. Satu penelpon lagi di belakangnya Kang Akil. Halo selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
4: Selamat siang Mbak Yos.
1: Selamat siang. Alhamdulillah. Iya.
4: Iya Mbak. Mbak ya
1: sehat alhamdulillah Ami.
4: Sabar.
1: Apa?
4: Sing judulnya Hurufis Kontrol Bali iku sih.
1: Apa sih Mi?
4: Hurufis Pret. Akil. Hurufis Kontrol Bali iku sih lagu apa ya judulnya ya?
1: Judulnya apa ya Mi?
4: Kalen. Kil, judul apa Kil?
1: Oh, kue kuncung, kuncung ya Mi ya?
4: Kuncung?
1: Ayah, ini kalau gak salah kuncung, iya.
4: Iya, wes. Pokoknya sih gak ya kue lah.

0: Bula? Mayo. Oh my god, selentik nak kami bakar.
1: Akil. Mai jadi pan dolan mel, pan dolan jeruk, kacang jeruk, kacang merke ubi lagi.
0: Eh, ya, ya, anger mai, kau memang gak bawa kacang jeruk gara-gara yo suatu ngukluk suara nan akor.
1: Lagi kau memilih yang bimen ke?
0: Oi, ya wis mau kalem, mau kalem sedalat maning mono sedalat maning. Sedalat maning mono. Oh iya, Kang Pi jalanan jalan-jalan nih, mau nih pan main mie ayam pusri mie ayam cakra, primen Kang Pi.
1: Mak jadi mau nih orang rumah mie, ya orang rumah gampang ngomong yos.
0: Iya nggak dekat terus atau Mak I?
1: Iya nggak kita.
0: Aduh,
1: kalau lembok ya kalau lengah.
0: Iya. Ayo ya dong, ah ya.
1: Iya.
0: Ya ayo sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Lah gue sebenarnya kan ya dok disit. Sebenarnya dok disit tar gue lengah, ya kan?
1: Kiwi ya.
0: Iya.
1: Mama Kiwi putulnya lain siapa Hamura?
0: Mama Kiwi.
1: Putulnya Hamura.
0: Humairah. Oh, Humairah kemerah-merahan. Humairah. Burini, tumben Ami enggak bobok ciang. Papa HM, Papa HM.
1: Oh, udah bobok ciang.
0: Iya, Burini Pak Pramudiono, Kang Edi Dados hadir.
1: Iya, Burini Edi Dados.
0: Iya,
1: Papa HM lagi baru ciang.
2: Bayos, Ami tuh mulai ngesrek. Apaan sih baris nih?
1: Lagunya sih udah di kontrol banget.
0: Ya, mama kita tuh kula mancing maning. Apaan sih baris?
1: Ya, mama kita takon maning.
0: Apaan sih baris? Bisa takon apa sih baris?
3: Cek lalen nih, ngangut telu menit tuple menolan rawa.
0: Mama Lani. Aduh.
1: Iya.
0: Ami ngebrek Ami ya.
1: Lani maning senengnya nyawa deh. Aduh, ya ampun.
0: Bisa ada konangan sih, Mi. Mi, bisa ada sampai konangan primas sih, Mi. Ah.
1: Iya, bisa nyengit. Yang kasih, ini bisa sunat, ya. Nanti ini nyawang.
0: Umi, jangan lupa dijaga, Mi. Ah. Alana apa?
2: Iya. Tuli
0: dilalai singur, dilalai singur nake Mama Lani ya.
1: Iya Mama Lani.
0: Laku. Ya Uun.
1: Mama Lali bayangannya yang tadi
0: lumrah randawi suwe mi randawi suwe.
1: Kita nolak yuk Arton ya. Kayo Teddy Dewi Kuni.
0: Ya
1: Mak Lani Adi Degani.
0: Ya Kang Akil.
1: Mak Akil Mak Mekanisma.
0: Sampai pan dimain lagu Cek Rom lah urungan nala gune. Mau tangannya apa diputer gue sampean. Iya.
1: Wajar mundok masal ya Kang Kandori.
0: Papa HM, Papa HM, Papa HM.
1: Kandori, Papa HM lima ruja.
0: Iya.
4: Waktu ku em bayar sih sasaran ilmu nyong bayar sih kakek pak main bayar.
0: Prime Kang PI.
4: Waktu ku em bayar sih sasaran ilmu kalian dikenyong.
2: Ani malah ni kau apa?
0: Jadi Kang PI kena sasaran. Lati halnya seneng nengah.
3: Tulani.
1: Ayo ampun ya.
3: Orang terdemen yang rawa.
1: Udah ayam cakar. Aduh, ayam cakar.
0: Aduh.
1: Jalan.
0: Mbak Ila, Mbak Ila, Mbak Ila Tower, Mbak Ila Tower.
1: Ila Tower. Jaga kelaju, jual jom yang yeah. Bapak di gondong, Mas Awam, Mas
0: yeah.
1: Aja, Kang Kumi, Mama
0: yeah.
1: Pegang.
0: Ya, Mas Ju, Mas Ju.
1: Jalan Erwin, Eka, Lojo.
0: Randa, Kak.
1: Bapak Happy. Jalan Putra Kelana.
0: Sing gak tau siapa sih kan?
1: Lama maling ya?
0: Lah gue Kang Muhtar ngebrek. Caranya Mama Lani ya kayak gue lah.
1: Mama Lani ya, Baby Belpas.
0: Iya.
1: Mama Neng kalau di Bambang.
0: Iya.
1: Kalau Baby Belpas, Mama Nono kali
0: Mama Neng, iya benar. Mama Neng gemboran. Umi.
1: Leo.
0: Iya Mama Neng.
1: Mama Neng lalu subambar, jenak gentol, jenak cahe. Peter uwal-uwal kial.
0: Iya.
1: Mbak Agung-Bambar, Mama Jira-Jira.
0: Oke, iya.
1: Baca Bidi kalau Bu Bisri.
0: Iya.
1: Peter uwal kial. Siapa man?
0: Orang Neng.
1: Oh iya, Jaksuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ya salam. Nemen. Jujur aja, jujur ya. Pancen sih, orang salah.

cucur ki angel ya. Wis biasa cucur. Cucur blok. Cucur cadil. Cucur kacang hijau. Yuk, balonnya suara Paramon dalam jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara. Untuk harga Habudop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Waduh lu ah. Iya, mending tuku sate dari Pit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-93...
4: Anak Vitapedia dan Projo Sumarto, Jatilawang. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek

resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramana FM Tegal bersama dengan News Anda Arista di Parasari siang sampai di jam 2 siang nanti, kebersamaan kita ya. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo Cuke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tenem.
1: Sinten niki mbayon.
0: Sinten niku? Abul-abul.
1: Mawon wis.
0: Abul-abul.
1: Udah lupa aku belum?
0: Kenapa saya harus melupakanmu?
1: Ya, lupakan saja.
0: Nah, enggak
1: penting.
0: Enggak penting itu menurutmu? Apa kamu memang mau dilupakan oleh saya?
1: Ya, boleh.
0: Boleh. Nanti kamu nyesel.
1: Hah? Anu kayak gue bayamu kan.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: LP ya. Enggak penting ya aku sih.
0: LP. Apa wingi wis LP ya?
1: Oh
0: wis sih wingi terakhiran.
1: Beli tutup.
0: Beli tutup ah.
1: Oh setengah.
0: Anggap saja tutup.
1: Apa ya? Anjing nuda di putan.
0: Aduh ala laki.
1: Yes. Cuman belajar nembang gue ya kan.
0: Aku biasa nembang Sunda. Sing bisa ya nen kae si mama Teteh Agustin.
1: Tinggal di WhatsApp toh kok
0: anak. Oh, di WhatsApp. Ya di WhatsApp kalau karekenan mungkin kan ada teksnya.
1: Iya. Nada memang ikut musik.
0: Iya, berarti maksudnya gimana saya suruh nyanyi itu? Nyanyinya kan berarti harusnya di acara karaoke.
1: Ya kok.
0: Iya.
1: Kayak kebetulan nembang kayak.
0: Iya. Ya kan katanya disuruh menyusulkan musik berarti kan karaoke. Gitu kan?
1: Ya udah lewat. Iya. Layo saya duduk penyengnyong mah.
0: Iya duduk penyengnyong. Jadi enggak bisa dong.
1: Kok belum mesti bis kulu bis kuntul bis.
0: Sama harus mas kue ah. Wagu. Ora sing pantes kan kae, sing pantes kae ami bakar wong wis biasa ngebrek, wis biasa blobor. Wer ang wer ya ora pantes mas kulu bis kuntul beris. Iya.
1: Duh. Ya, mamawi.
0: Iya,
1: Alani napa
0: tang. Oke. Ur.
1: Wah.
0: Iya.
1: Wah.
0: Sama kasih deh, ngetek aku len. Orang ur, iya lagune. Lagune biasa baik kok, cuman ami bakar senenge di pleng sano.

0: Em khăn hả? Em dạ sắc lục chẳng ơ bị vậy à hà lộ bà không bị lên bị tuần tâm mà làng dạ
1: dạ
0: bố mình rồi lên mà nên lên mình để là tàn tâm mì là bà không phải
1: lúc ok
0: dạ và là một bụi trở lúc dạ mà nát thế ạ mà nát thế ạ dạ đây mama Sira
1: mama Sira
0: atane baby blepa atane wong gondangan dia ya
1: iya namanya siapa sih kamu kalau nyebut gondang dia
0: kamu kenal mbak
1: ah kamu belum kenal kamu kenal kamu nggak kenal
0: iya ya.
1: Tapi kok kenapa kamu sepertinya selalu menyebut selalu nyebut gondang diul sakrajum oh sakrajum burini Pak Pramudiono
0: burini Pak Pramudiono
1: Bang Al menek dolen ngopi obang Al Kang Uwer, ini GR nemen. Nok Ita kayaknya putus asa, Nok Ita. Kamu sih kayak gitu, mengabaikan dirinya.
0: Iya.
1: Cari jasak racun, sing ora duduk tak aku, Bang Aldangnya lagu ora tau dituduk nih lagu nih. Giliran ada diputer kayak gue peceng-ceng-peceng-ceng-peceng-ceng-peceng-cong iya wis makanya ya gue sedep-sedep ya sedep-sedep suasana burini Pak Pramudiono Kang Raju Kang Ibni Abdile
0: iya
1: Nok Ita Jok berpaling muka Bang Al enggak itu yang bilang Kak bukan Ibni Abdillah, bukan Nok Itanya. Dia bilang katanya akhirnya Nok Ita berpaling muka. Nok Ita njok berpaling muka, Bang Al. Iya, kamu soalnya kayak gitu selalu mengabaikan dirinya.
0: Aku sama Alisane, katanya, wong godangan dia ya. Iya, mbo sapa kae lah.
1: Masa orang kenal undang-undang baik, undang dia, undang piye. Mak tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu baru disayang.
0: Akib berani.
1: Ya. Kang Amrul, Kang Amrul.
0: Amrul.
1: Ya. Amrul. Amrul. Bang, aku malu takon nyebut namanya Amrul kalau uwer angel di bang.
0: Hasilnya tak mau kabeh.
1: Oh,
0: aku tak kayak
1: awe. Ora. Ya, angel di. Angger aku udah jujur, angel nyebut Amrul.
0: Iya.
1: Soale antara huruf mati dan huruf vokal apa? Hidupnya itu berjejeran.
0: Jenenge vokalnya A I U E.
1: Iya, gue berarti vokal.
0: Nah, iya.
1: Kalau A I U E itu berarti kan itu intonasi kan?
0: Nah, intonasi. Amrul.
1: Tapi nyong ora paham, nyong kan ora pahamen. Iya, nyong ora pahamen. Nyong sekolahnya be. Manduk sering bolos.
0: Ya,
1: tekor. Kamu juga masa lalunya kayak gitu ya, suka bolos kan? Iya.
0: Kan
1: Bang pintar. Al membolos kata bu guru. Ya. Huh?
0: Aku kan pintar. Tapi kita kata apa teman?
1: Oh kamu pintar, iya. Iya pintar bodoh nih wong tua nih.
0: Beli
1: iya pinter bodoh nih wong tua nih.
0: Wong tua aku serak aku cilik bodoh nih sama.
1: Lagi sekolah sih. Misalka? Ya berarti pinter bodoh nih inyong.
0: Iya
1: bisa nih sih kamu nggak menghargai berarti. Iya itu kan kenang-kenangan.
0: Beli pada awet.
1: Iya nggak apa-apa itu kan kenang-kenangan bahwa kamu pernah dapat penghargaan ini dan itu.
0: Di hatimu ya.

0: hatimu gimana? Orang kita aja belum kenalan, asal aja. Kayak cuba ya, Cu. Bu Sri mie ayam cakra. Mas Ju, singarane Ju, Ju durung, ya, Ju durung kenal Yos Bewi sayang sayangan. Iya. Selamat siang, Mbak Yos sayang cintaku. Iya Ju, Ju yakin. Durung diteliki, we sayang cinta cintaan ya.
1: Apa ya?
0: Wong kiye Ju, aja nggo gucu, ki wong ki senenge duduk di YouTube nyo.
1: Ya,
0: senenge nariki ya. Iki aja kaya aku Bang. Mengko nyong kecucus domi, Bang.
1: Ya jangan nggo dom.
0: Ya kan nggo ni kan dom walaupun pendidikan anak dome, anak cucuse.
1: Tinggal dina dolan dom ki aku, Mbak Yos.
0: Iya mangkanya. Tapi kan peniti ada dome.
1: Lah materine kalau entek.
0: Oh ya wis lah. Assalamualaikum.
1: Lah kayak kowe ya.
0: Lah kamu katanya batanya tinggal sedikit.
1: Ya wis lah kok.
0: Kowe ya.
1: Ya kowe. Ya.
0: Oke, dalam.
1: Ya.
0: Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting jos. Terima kasih ada Bang Al yang ada di kawasan Lebak Goya. Di belakangnya Bang Al. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
2: Siang Mbak Yang.
0: Siang Mbak Mahlan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sarine. Iya, kayak bertangi bubuk, kayak bar ngulet ngonong lemah rasane.
2: Oh, rasih ngulet sampean.
0: Tapi nyungkrung suarane mamalan seolah-olah kayak kue. Seolah-olah di nang kasur, terus kayak ngulet.
2: Memang nang kasur.
0: Iya, kue. Bar ngulet, ngulet gara-gara bar kekepan.
2: Oh, tapi orang ngulet.
0: Iya, bar kekepan kau rasa apa, Ma?
2: Bar guling.
0: Ah, kau guling apa kau gani?
2: Gani,
0: enggak. Temenan. Apa kau kau kue?
2: Biasa di kolonia. Oh,
0: iya, anaknya dolan kesempatan. Ya. Berarti anak berarti si gani si ngeloni mamae. Si ngeloni ibu nih.
2: Dia anak ibu tidur.
0: Asik. Kesempatan ya, kesempatannya gani ngomlayu. Apa meniki dina Sabtu bebas.
2: Orang.
0: Oh iya berangkat ya. Sabtu Jumat ya.
2: Jumat.
0: Mama, ya uwer takon mah.
2: Apa Mbak?
0: Mama.
2: Dalam.
0: Mama. Aja dibayangna Papa Wino sing ngomong. Duduk Papa Win. Mama Lani, dina ki masak apa Mama Lani?
2: Aku.
0: Iya. Yeah.
2: Dina ki ora masak ora.
0: Mama.
2: Dalam.
0: Mama Lani.
2: Dalam.
0: Mene ming Busri mie ayam cakra.
2: Engko yeah. Insya Allah.
0: Tambah ya Busri, tambah mburine yo. Kowe ngejak Ios kaya kowe yo Busri.
2: Dina ya minggu-minggu ki kayane.
0: Iya. Yeah. Mama.
2: Bebe.
0: Nyong krungu berarti ngonyong ya. Kon marani ya, Ma.
2: Iya, kok bayar semana ngopak iki mampir.
0: Aduh.
2: Siap-siap Putri.
0: Iya.
2: Kaya wingi Putri karo kacang asin kaya wingi.
0: Itulah request diset. Lagunya apa?
2: Kayo pokoke melu ya.
0: Ji.
2: Aring di sing penting aja jebur
0: sumur. Oh, berarti pokoke melu pan dijak maring endi apa ya aku melu ya. Bukan pan maring longan ya melu.
2: Ora lah kok kejeblok. Iki longan
0: ya. Aku be. Bukan pan maring suketeki ya melu.
2: Teki ari endi?
0: Iya suket. Pantale watu. Rasane nganggo suket.
2: Salam engko Maya.
0: Iya.
2: Sehat selalu. Lancar ya.
0: Amin. Amin, doa yang sama.
2: Amin, sedang ya Maya.
0: Oke, amin.
2: Masa mikiri sing orang-orang Maya.
0: Alah, wis orang-orang kan dipikiri.
2: Ya, kowe.
0: Orang-orang dipikiri.
2: Orang-orang mikiri nyong.
0: Lah, kowe, ngapain nyong mikiri Rika, orang?
2: Terus mikiri ya.
0: Iya.
2: Terus, Ami karo Umi ya.
0: Ji.
2: Lagi ngakali Umi.

0: wis pisan nengah kali kan maus online.
1: Oh,
0: tengah
1: kali Umi.
0: Oh, nggak kali Umi. Bocor. Asem. Sem. Sem ke? Sem. Yang wis arahe mene jebulin sampean rikane sampean arahe mono.
1: Ketipu.
0: Aku dicek oma. Maring Gusri, kowe wer. Iya.
1: Aja Marani dari Marani.
0: Marani wer lah sampean paling ngomongnya tok ah wer.
1: Iya, Pak.
0: Berasa tok tak dentane le wer kok. Iya, Kang Jenal Jahit, nyonge, nyonge, salam kenal, salam kenal, jare.
1: Salam kenal Kang Jenal.
0: Iya, iya biasanya Kang Kak tok wer.
1: Hmm.
0: Iya Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Heeh. Mm. Amrul. Ya.
1: Ya.
0: Jumarga Sari sing jaran mantane Eka ya bener Jumarga Sari ki ya, mah.
1: Iya, tapi mungkin ketemune nang kalender
0: radio sebelah.
1: Kun, iya, iya.
0: Oh, katanya mantan, tapi si Juni orang aku mah.
1: Biasa sih.
0: Iya, biasa wong lanang ya mah ya.
1: Keren ba yo.
0: Iya.
1: Anak sangkin mah.
0: Oh, kayak aku iki fotone ki ge. Fotone bareng. Ah, mereka sama Pak Ireng.
1: Iya,
0: aku. Iya,
1: yang ketemu waktu Iknetaring.
0: Oh iya. Lah kowe.
1: Perkenalkan.
0: Iya.
1: Nama aku Ju.
0: Oh iya. Oh. Wong
1: lanang sine piana santet dewe nemen.
0: Jadi nih, tak akan nasi panjuku dompetnya ya tetap baik. Maring Ju ya, ya. Ul. Iya, tapi ada Mas Ju, Ju, ya, Ju juga ikut. Wong Pemalang Kang Bek. Iya.
1: Iya,
0: ya, sampai menampakkan diri ngo di anyang mah.
1: Orang suka nganggur.
0: Suka nganggur. Temenan. Suka nganggur terus marah li maring Umi konangan.
1: Orang
0: layan. Kita mau nanya kalau Kang Pi, ya Pak Pi.
1: Marina, kali butuhnya Marina.
0: Iya.
1: Pasti Kang Pak mana Pak?
0: Ji, oh, pas lah, itu.
1: Ami matep ya, gongnya matep ngalor. Aku matep itu kan dapat tepat.
0: Berarti iya.
1: Ami ini tangi, aku lah sengaja.
0: Sing tangi siapa? Sing tangi.
1: Ami.
0: Sing tangi Amine apa iya. Siapa?
1: Ami oh, tangi ngadu.
0: Iya, Ami.
1: Terus kok ngarepan entek apa sengaja kan pandangane tertuju ngarep ya, Maya.
0: Iya.
1: Berengga kayak oh.
0: Jalan kamu tahu ini sengaja sih. Sengaja kok yo.
1: Karena Ami kan
0: seneng ngisor.
1: Ruang kamu kan anak kasur sih, Maya.
0: Oh iya benar, anak benar.
1: Kue
0: terakhir di sini mas. Oh terakhir di sini konangan. Ya caranya Amin dan ngonong orang apa pun lah sodako. Sodako. Wis kadung ya. Wis kadung. Wis kadung di perlu. Sodako.
1: Misik karing masih. Eh. Lumayan ni neng. Ada neng Amin kir.
0: Cuaca panas. Ngomongnya apa Mama Lani kayak Kang Amrul. Jambune panen ya Mama Lani. Mama Lani dua jambu. Mbu kok Amrul takon jambu.
1: Oh, jambune nang mburi omah.
0: Biasa senenge ngebrek ya Mbak Yos ke Mama Lani.
1: Tapi dimeti
0: tok kok. Kang Jenal Jahit, Mama Lani pandaftar, daftar.
1: Daftar apa?
0: Ya kok nen iki daftar ju apa maring di?
1: Ora.
0: Burini sing tangi. Purini pemelu-melu ngebrak ya.
1: Purini tahu.
0: Purini bisa melu-melu ngebrak.
1: Terus ngapa?
0: Iya.
1: Menitik lagi sibukan lamaran ya anak.
0: Anak kapan dilamar?
1: Orang memenitipan anak lana.
0: Iya. Oh, pan lamar.
1: Mengerti warnanya.
0: Oh, di lagi ya?
1: Iya, di lagi ya.
0: Oh, jenangnya, Oma. Sisanya kamu jenangnya. Kayak Kang Bagas. Mama Lani, kemene, ma'am rujak. Wah, Mama Lani bakal rujak, Kang Bagas.
1: Kita lagi pray rujak.
0: Iya, kayak Mama, kita wani Kang Bagas. Mene, Mama Lani, mangan rujak. Iya. Ya anggap baik mungkin. Oke, okay, kayak kon apa. Oke, okay, kon ngomong teknik kayak Kang Bagas. Pirang denten nih setengah jam ora nyok-anjok ya wis sembuh bae.
1: Mari Mama Mimin ya.
0: Iya. Mm-hmm.

0: Iya.
1: Okay.
0: Oke. Iya. Oke, Mama Iqmal lagi bombong apa ya? Siang, Bes.
1: Mama Iqmal ya siang juga, Bes.
0: Iya.
1: Sehat selalu, Bes.
0: Oke, okay, amin. Kang Kang Kang Kang Was Hidi Hariri.
1: Kang Mas Hidi Hariri. Mm. Terus Bapak Mandor Bu Mandor Om Akib Marania.
0: Ji.
1: Terus Mawa Ato Mai. Mama Alisa membeli dia, Mama Nadia. Terus Ngo.
0: Semuanya saja, semuanya saja.
1: Kok
0: itu durasi spesial siapa-siapa?
1: Mama Rengganis.
0: Heeh.
1: Wis ngopi
0: bae. Abe bae ya, Ma.
1: Cacak
0: melas temen, men. Miki sih ngomong salam kenal. Iya. Ki didongak nada ning Kang Bagas. Semoga Mama Lani sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Nah, iya wis. Amin, Kang Bagas. Nek
1: nyem minggu ngenteni lampu merah.
0: Sidhe. Sidhe.
1: Mana tengah-tengah kok ndereni wong ling lu.
0: Ya ku sidhe. Ora sing ngomong kon gawe ciki-ciki kok.
1: Ora. Ora kan gawe ciki-ciki.
0: Sing ngene apa? Toplok.
1: Sasak
0: mentari paeng ora. Ya nek ngene sing pat ya cuman paring-paring sapa.
1: Ora kan paring-paring.
0: Kan ngenteni ini nang lampu abang ijo. Neng isor, neng isor, sisi dek. Si dek pan neng isor wit kai wit cengkol. Wit anak apa ora?
1: Anak ceritane.
0: Anak temenan.
1: Anak kan nang lingkungane Ami.
0: Oh anak.
1: Anak Ami, anak wit cengkol.
0: Oh anak seluruh tempat sak. Sampean sarungan bae ya, Sak.
1: Ya Allah.
0: Wis lah. Sudah siap lho, wis.
1: Sudah siap lho. Selargane Amalania.
0: Iya.
1: Super ngerti apa ente.
0: Oke.
1: Super maning. Closing dari kawasan aku lah ya.
0: Ya Allah.
1: Semoga sehat. Makasih
0: ngomong ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, dua penelpon saja dulu ya. Sudahlah dua penelpon ini terakhir ya. Terima kasih Mama Lani. Ya. Si dia cebule sak. Sampean kok meziki dina minggu ya. Mendani nang kono nang lampu abang ijo ya. Ya sekarang ini bukan dari Mama Lani kesuwen ya sampean sing ngomong gawe cek-cek lumayan. Kalau alat-alat makeupnya digowo ya. Ya, ngono nang pipine ditemal-temul, idepe dipasangi, ya, irunge dibolong. Irunge bolong, Yos. Ora satu kula dibolongi anak apa. Okay. Ya sudah, yuk dengan dibalain suara para Mana FM. Jangan lupa ya, konsumsi Habudop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dapatkan di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekatnya di wilayah Anda atau di studio radio suara para Mana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Hey, ada Bang Al yang ada di kesan bagus suka sama lagu ini. Selamat siang untuk Anda.

0: Bapak ning endi, Mas?
1: Embunok. Lah, kon pimin. Penjaga malah ditinggal. Wong wis pikun ka.
0: Aku ben jemur gombal, Mas. Duh, bapane gawe panik anake tok. Ora ngerti wis akeh keluane ka. Iya, ya gen bae.
1: Ki papa nok. Ya Allah, papa. Ning ngapa nempes kaya kowe?
2: Aduh. Kon siapa?
1: Aku mantune jenengan, Pak. Klalen, jenengan ning apa?
2: Anu, sirah liyang.
0: Bapak paling endi? Jagung baik kene, aja mengendi mengendi. Wong wis akeh keluhane, yen pan apa-apa, ngomong kasri, Pak. Ngomong kasri.
2: Kasri siapa ya?
0: Anake jenengan opa, mitra inggal taun, Kak. Klalen.
1: Wis, arane be wis pikun kok. Ditelateni minum herbal habutop bae ya, Mak. Melas. Wis sampe keluhane.
0: Iya bener, Mas. Habutop apik nggo keluhane Bapak. Anak diabetes, kolesterol, ditambah tensine dhuwur.
1: Ya wis ana, Mas peneng apotek disit.
2: Pandi nang,
1: tumbas herbal habutop, Pak.
2: Melu nang, pengin weruh sing biar-biar.
1: Ah, pancen. Jare pikun, giliran sing biar-biar kelingan. Ya wis yuk, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramana FM Tegal ya. Ada satu tembang. Ono tangis kelayung-layung, tangis sewong kang weti mati. Asik ya. Gendong ono kuncen ono yen wis mati mongso urung. Asik, lagunya nyemak-nyemak teman ya. Lagu tersebut disuka sama ini ya, Mas Amrul ya, yang ada di kosan Margadana ya. Makna lagu tersebut ya, Kelayung-layung atau dikenal juga dengan judul Kreto Jowo adalah pengingat tentang kematian dan renungan hidup manusia. Arti kata dari kelayung-layung dalam bahasa Jawa berarti meratap atau terseduh-seduh begitu ya. Lirik lagu tersebut ini sering diasosiasikan dengan kereta Jowo atau kereta Jawa yang merupakan simbol dari keranda atau usungan jenazah pengantar orang yang meninggal ke kubur begitu ya. Dan lagu tersebut ini menggambarkan rasa takut dan penyesalan seseorang yang menghadapi kematian saat nyawa mulai berpisah dari raga, serta kesadaran bahwa harta dan dunia tidak bisa dibawa mati. Ini menjadi nasihat agar manusia senantiasa ingat kepada Sang Pencipta tentunya ya, untuk bertobat dan memperbanyak amal kebaikan sebelum ajal menjemput ya.

berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang, kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo panemen Parasari, matur mbah nuwun kagem Neng Yos Mandarista sekalipun jembatan merah. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Kang Akil juga, selamat siang Mbak Nia Tegal Kota ya, Mbak Nia Kota juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Alisa yang ada di kawasan Slawi bersama dengan Kang Agusnya juga, selamat siang. Kemudian Kang Edi Dado Strelep Jegiar bersama dengan kakaknya Duda Kaplak-kaplaknya ya. Nyuwun sekalipun Mbak Yos Pudang Kuning, matur nuwun. Salamnya buat semua balane Sara Paramon ya. Kemudian di belakangnya Kang Edi Dados ada Kang PI juga, selamat siang. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat siang. Ada Mama Kiu Kiu juga selamat siang. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat siang. Ada Mbak Ilah Tower, sugeng siang Mbak Yos. Nitip salam buat Mama Rani, ada Kang Akil, ada Mbak Nia, ada Amrul, ada Kang Parjo, ada Kang PI. Spesial buat yang lagi siaran bareng keluarga, semoga pada sehat walafiat, amin, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Ila ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos sayangku cintaku. Iti, ini kayak bahasanya aku ke Gani ya. Bahasanya aku ke Dede Gani seperti itu. Oh Dede Gani sayangku cintaku. Ya, ada Mas Ju ya, saking Margasari tembangnya derek Mbak Yos. Salam semua, salam buat semua balane Sara Paramon FM Tegal dimanapun Anda berada. Seperasa Kang Mbak Yos sing lagi dugas, terima kasih demlak ning ning jos jos jos jos. Kemudian Kang Ibni Abdillah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat siang. Kang Ur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Wasdi Hariri juga selamat siang, Jasa Kerajum selamat siang juga ya. Kemudian ada Kang Delben juga selamat siang, Kang Jenal Jai juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Buri ini bersama dengan Pak Pramudiono juga sugeng siang. Ada assalamualaikum sugeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Tarub Rawuh, Purbasana saat ini disebutnya apa ya, Margadana ya. Iya Kang Amrul di Purbasana Tarub hadir Mak Yo. Sabtu akhir pekan cuaca ini pun terik. Nuhun sewu badai request tembang ya, kelayung-layung sudah dihadirkan. Salam colek Kang Ibu Demut, ada Melani buat Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, ada Kang Mas Nuri, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balane Sara Paramon. Sugeng leye-leye rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinarengan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Kang Amrul ada Mama Ikma. Iya. Single dinan ini bombong terus. Bombong terus Mbak Yo. Mas ora bong. Bong cepet tuwir dong. Lagunya Jali-jali ya Nokyos ya. Nokyos dalam samudar. Alhamdulillah sampun. Ditambah tadi habis dibawain bakso sama Kang Joko Tingkir ya. Wis tambah berik, tambah munil-munil. Sugeng siang Nokyos dari Kang Raju kali Mamas Lisbon. Sareng kelima bidadari ne. Salam kagem Mama Prabu, ada Mama Ella, ada Mama Ine, Mama Jelita, ada Bu Cito. Terus buat Kang Ibni Abdillah ada Papa HM, ada Kang Aryo, ada Kang Parjo, kali Mama Kang Parjo, kali Mama Ikma, ada Tata Agustin Nyiratu, buat Umi Habibah, kali Pade Gondrong, ada Jaga Sembung, Semar Seberang, Mama Reganis, Mama Kiwi, Bang Dul, kali Mbak Atun, ada Abah Kumis, buat Kakek Redi, ada Papa Esa, Cui Lanseng, ada Bu Waro, Bapak Neuyun, salam manis buat si kembar Nok Windy, Nok Kaisya, ada Nok Isna, Nok Anissa, Kang Abas, maturun buat Nok Yos. Terus di belakangnya Kang Raju ada assalamualaikum Mbak Yo, salam kenal dari ST Bakul Geplak di Kebasen hadir. Salam menggo KBP balane Sara Paramon, spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Idi keakilan sembari kil, cuman satunya Dede. Kalau kamu kan ya udah kaplak-kaplak. Ada Dede Akil lagi kil. Kalau kamu dipanggilnya kan apa Kang? Kalau ini tadi dipanggilnya Dede. Oh Kang Bagas, ya suarane apik Mbak Yos ya. Mbak anggar melu kompetisi mesti cuber. Saya
saya gak bakat. Saya nyanyi asal nyanyi aja. Saya ini pintar nyanyi di kamar mandi, nyanyi di kamar sendiri ya. Terus sesekali lah nyanyi di acara mana? Peguyuban mentok-mentok ya. Itu pun gak selalu ya, sekali dua kali ya. Tapi kalau untuk ikut kompetisi, wah, saya pasti gak bakal menang. Duh bagus, Adi pernah mana juga, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Yang ada di kawasan Karanganyar ya. Salamnya buat sekretaris Indri ini tak Adela. Desi spesial buat ketiga istriku. Kamu taruh dong-dong bersama dengan Mama Not ya. Juga selamat siang, terima kasih. Aku pan ngomong kayak kalau penuh Kang Muhtar. Mau diseruduk Mama Lani. Seruduk ya. Budaya Ravana juga selamat siang. Lagunya Selendang Sutra. Salam-salami pun Kangge Sedoyo Balani Sara Pramon buat Mbak Yos, terima kasih. Papa HM juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Papa HM ya. Iya deh, semuanya saja untuk Balani Sara Pramon. Terima kasih yang masih saja setia menemani Yos Andarista di 101.5 Sara Pramon sampai nanti jam 4 ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 26 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang dihadirkan sampai sore nanti. Pokoknya melu he, wis. Rausa rewel pokoknya melu ya mah. Mama Lani dan 101.5 Star Paraman FM The Galios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sino
2: Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balani Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Is Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 26 September 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan untuk Anda Balani Setara Paramon yang masih saja sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga tetap harus semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852931999588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk membelinya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Madonna, Frozen, spesial untuk Anda Balani Setara Paramon.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim, nomor 150.

0: Tegal atau sebelah utara. Agen jasa paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: di Lanosta. Tentunya masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Elisa sudah dihadirkan, ini memenuhi permintaan dari Kang Bagas ya yang ada di kosan Pemalang. Kemudian ada Beautiful Girl dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mas Jo Thomas ya. Selamat siang saja dengan Anda, lagunya sudah saya hadirkan ya. Yuk yang menggabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Suara Paramon.
1: Halo Mayor.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasak merot.
1: Di
0: Idi. Serba jasak ya sak. Emang nang dunia ki cuma ana jasak tok. Oh iya, di pikiranmu cuma ada jasak tok ngono.
1: Cuma ada 5, 6
0: huruf. Oh, jasak. Oh, jasak.
1: Pengen lagu nih saya.
0: Apa?
1: Rasa sayang ya.
0: Rasa sayang. Rasa sayang apa rasa cinta?
1: Lirat dia apa ya?
0: Rasa sayang.
1: Iya benar, Mayan.
0: Iya. Judulnya itu apa bukannya, Mah ya? Nanti saya.
1: Kayaknya rasa sayang.
0: Dia bukan kali.
1: Sapan cuma sayang.
0: Oh iya, kalau cuma sayang ya deh.
1: Sayang iya.
0: Kalau cuma kata sayang aku masih itu ya.
1: Iya.
0: Iya, itu betul.
1: Katakan kepadamu. Namun aku tak mungkin mengatakan kepadamu
0: jadi sakor-sak. Bisa anak buntut deh ya. Iya. Kayak biduan panggung. Kang Akil. Udu jasa sing protol nyong mamalani sing protol nyong jar Kang Akil.
1: Bukan tatak panjang.
0: Udu. Iya, mandi puas-puas ora sida. Cipule Kang Akil. Iya, cih melas teman. Enggak, kok ya tetep mlebu Kang Akil, Kak.
1: Iya,
0: Kang Jo Thomas, Jo Thomas.
1: Kang Jo Thomas.
0: Iya. Mas Bagas, Kak Bagas.
1: Mas Bagas, Marina, Kang Buana. Mas Win, orang monitor kayaknya ya.
0: Mas Win enggak. Kayaknya biasanya kan miss call.
1: Purin, Amrul.
0: Iya, Mama Lani sampun dahar napa dereng. Kayak ceritanya Kang Amrul lagi perhatian.
1: Jujur Amrul.
0: Iya, primen Amrul. Solusine pime, solusine bro lurung mak. Lah kok sisan iki mama lani wae pime. Ngerti
1: semprot nak.
0: Makane nak kula anges ya. Lah makane wong nak kula anges, sus anges dang kok sekara dang mesti taleni daning wong nak kula ya wis.
1: Tapi enak sing anges.
0: Iya. Ya penuh dengan tantangan.
1: Kowe oh. Warti mik Bunda Santi. Bunda Santi terus
0: sama
1: ya.
0: Jalan Amrul, oh, iya. Ya solusinya tak TF ya Mbak Yos, Mak Ame. Jalan TF neng biasanya tang TF duit ya. Kue Mak Ame pan di transfer. Transfer yang gua apa? Yang gua apa? Yang gua hayalan. Apa wes apa? Engko dikae diseruduk dan ingkae wong nakula tang PI.
1: Pasukan ibu kemoyan.
0: Iya Mbak Am kembang pang.
1: Pak Am kembang pang Mama Tira. Tunggu Mbak Titi Mbak Ning. Kandang
0: Asia. Iya.
1: Terus Bu Impa Jepang Kalbun itu. Terus lo Kang Cahat Tinggi.
0: Iya Ahmad Albar.
1: Kang Albar Titi Pernia Wong Ireng. Terus lo Mama Vivi Karya. Mama Tia, Mama Lidia, Mama Alisa Yulinin, Mbak Tari Tungteng. Kumpoi Mbak Atun. Umu Cim Teguk Apa Alul.
0: Iya.
1: Terus lo Poim orang
0: nyendol. Poim bu lagi macul deh ano.
1: Macul.
0: Macul Mbak Atun.
1: Kok kayak kan bisa macul.
0: Orang bisa macul.
1: Orang.
0: Macul Mbak Atun orang bisa.
1: Tapi bisa.
0: Ya musulin.

0: Selamat Albert. Iya, Mimi Bar. Oh, lagi Medang. Sehat Mama Lani, monggo ngopi.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngecek ngopi.
1: Mama Uya, Bapak Uya.
0: Iya.
1: Ayang Linda. Umawang Ibu Saadep.
0: Anji.
1: Putri Miaya.
0: Iya, oke.
1: Alpon. Terus lo.
0: Coba lagi.
1: Yang Mi tangi
0: mi, tangi mi, tangi mi, lo nyong tangi awet esok ya aku cari Amil.
1: Terus nggak kayak Mister Kotok ya?
0: Ya.
1: Bucine perlu.
0: Ya.
1: Daerah mana?
0: Ya.
1: Kanton Wicaksono ya.
0: Anji, wa atau ma? Ya awal. Anji. Ya. Oke. Korok kerupuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Lani bersama dengan Kang Pi ya yang ada di bersama dengan Kang Pi Nakuli ya. Nakuli. Yang duduk kuli yo siapa bos? Nah ya saling melengkapi. Halo selamat.
2: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam. Iya, yang dapat teteh.
2: Iya,
0: yang berjuang, yang lainnya lagi, yang berjuang lainnya. Yang dapat teteh. Pada kumpul nih, akhir pekan liburan ya. Oke, bobo di situ berarti ya teteh. Iya, oke, okay. Rame lah, seneng.
2: Rame, iya.
0: Iya, jadi nggak sepi.
2: Nggak sepi kalau nggak kalau lagi pada sekolah.
0: Iya, ke sekolah aja.
2: Oke. Okay. Salam pedana buat Mbak Yong. Barang keluarga yang selalu bahagia.
0: Amin, selalu. Doa yang sama buat Teteh.
2: Amin juga ya. Yang baru turun Mama Lani.
0: Mama Lani.
2: Teteh Ganinya.
0: Enci.
2: Terus. Siapa tuh Mama Kiwi cucunya yang baru.
0: Iya, oh, Humairoh.
2: Humairoh ya.
0: Iya betul.
2: Kayaknya itu Ayu Ting Ting.
0: Iya.
2: Terus Mama Hasna bareng keluarga juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kang Doli. Selalu Mbaknya bareng Irengnya juga sehat selalu. Ada Bang Al, ada Mama Tia jeung Robi, Kang Aryo, ada Kak Em juga, ada Mama Neng bareng Bambangnya juga ya. Ada Anton Lawata, Bang Agus Kawek, Om Kasnuli bareng Mama
0: Iya. Oke.
2: Ada Mama Frida juga ya, Bang Papa Fridanya.
0: Jaka tingkir, jaka sembung, semar seberang. Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang Pang. Semar Sabrang juga
0: okay.
2: Ya.
0: Oke, Mbak Ilah Tower.
2: Mbak Ilah Tower.
0: Ya, kek Kang Boim kulati Mama Lani Miki sampean maring di bae lagi macul. Moken. Iya, Teteh.
2: Iya,
0: Teteh di situ akeh duren teh Kang Boim.
2: Ya oke.
0: Oke.
2: Aku mau apa durennya enggak?
0: Iya. Duren yang dimaksud apa? Duda keren.
2: Oh, duda keren, Ma. Aku juga nyari yang keren.
0: Iya. Oh, Teteh nyari yang duda keren. Kang Boim nyarinya Rande, ya.
2: Rande.
0: Iya. Rande kan harusnya ya yang kalau Rande kan ya identik dengan yang sudah pernah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gimana gitu ya?
0: Iya, Mas Dewi wis tahulah kayak usengan.
2: Tahu. Dijabahi,
0: tapi Kang enggak, tapi Kang Boim itu mintanya Randa tapi sini si Ori kan enggak mungkin.
2: Enggak ada Randa Ori mana
0: mana. Wis ditutul kalau lagi masuk deh.
2: Gimana?
0: Kalau online langsung iya excited apa? Seneng gitu.
2: Iya.
0: Kalau banyak, kalau emang banyak jende di Kuningan bawa aja ke Tegal, Teteh.
2: Iya,
0: di Tegal aja. Ya mungkin dia pengin Bayati sebelah.
2: Kang Boim seperti itu
0: Kang Boim lagi ke impi-impi Rande.
2: Ya ke impi-impi Rande.
0: Iya, Bayati sebelah Jati Barang, Teteh.
2: Bayati sebelah juga
0: Ji.
2: Ya.
0: Teteh, aku teh soalnya deng ngakalim lebih pisan kala lagune ora tau tuduk apret lah.
2: Siapa?
0: Jasak.
2: Oh,
0: ya kalau mintanya
2: terakhir ya Kak Mama Ani Rani nyiratin juga ya.
0: Heeh.
2: Bapaknya bareng ibu gurunya.
0: Oke. Okay.

0: kajian bareng pas anaknya juga ya. Terus Kang Lidi Ansor juga bareng sama
1: temennya
0: Eka Tonjong, Eka Eka Anjas, Eka Erwin ya. Dewi Mecahya juga,
1: Budi
0: Mami Dewi Kuti bareng Ate juga sehat selalu. Kak Eli Dados, Kak Parto Bang Parti, Ajojo bareng Mama Hikmahnya juga ya. Ada Mas Kamari, Mama Alisa juga bareng Mas Agus
1: dan
0: Mas Didin, Kang Parti juga. Ada Mbak Ira Tower yang Rani Kang Agi, Mama Nadia juga ya. Terus buat Kang Ibni
1: Abdillah,
0: sehat selalu di sana ya.
1: Amin.
0: Mama Elsa Teh Mimi Handoko, Kang Rosikin, di sini bareng Pak Jabidinnya ya.
1: Iya Pak Jabidin.
0: Pak Jabidin ya.
1: Iya. Pak Atoma. Iya.
0: Terus sama
2: Iki Singman Jiko Intek Tempin Dasetok langsung lihat lingo boleh teteh manji kaya bo imutun lah belas teteh kok teteh
1: nyong orang percaya im aku orang percaya im main nek
0: iya mau nek aku mencet langsung assalamualaikum
1: aku nya kaget alasan tok Kang Bo Im
0: coba tampilkanlah suaramu Kang Bo
1: iya bisa Im
0: Kang Akbar yang ada di
1: Indonesia
0: juga ya Batika Leoni juga ya Ibu Santo siapa tuh Kang Adi Santo itu Ibu Santo yang tahu apa tahu Kang Arun Kang Uwal juga Kang Ersang Mbak Angkem Bangpang Bunda Septi Mama Sumi Bunda Sa Kang Gotrok nggak pernah komen
1: Gotrok lagi sibuk nanti sore-sore biasanya teh giliran aku closing dia langsung muncul
0: Kang Bangek ya Kang siapa lagi Sugeng Rawus juga ya ada Kang Bagas juga ya semuanya
1: itu, aja oke teteh
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ting ting waduh iya lagi dikerubungin sama ponakan cakep teh cowok kah teh atau cewek teteh sepertinya cowok ya teteh ya waktu itu kayaknya sempat Yus denger deh suaranya. Oke, ya satu penelpon lagi boleh di 352888. Halo, selamat sore Balian Istara Paramon. Halo.
3: Hidupnya sepanjang hari.
1: Ya, mana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Kas. Alhamdulillah, Om Kas.
3: Tetap monitor banyak.
1: Oh iya. Oh iya ya, Om Kas selalu setia.
3: Dialihkan terus.
1: Apa ya?
3: Iya, tanggung sampai anteng clothing ngonong. Nomor Anda sedang dialihkan.
1: Apa? Nomor yang mana? Paramon?
3: Yang ini ya. 17.
1: Iya, maksudnya miss call-nya ke nomor mana? Paramon apa nomor Yos?
3: Nomor Bayos.
1: Nomornya aku?
3: Iya.
1: Masa? Siti alih nama ringan dia becur ki ya anak Om Kas melebu kan di alih nana apa iya kan Ardian Syah
2: Mbak Iyos ini kudu cetek Agustin
1: siapa?
2: Tapi Cuk Emi
1: iya iya Cuk Emi itu dong bengi ya
3: Cuk Emi bengi
1: Cuk Emi dong yawannya cetek Agustin Kang Bawor itu panggilan sayangnya Kang Bawor kali
3: Paramon,
1: ya. Papa HM, Papa HM. Enji. Oke.
3: Hati yang luka, Mbak.
1: Hati yang lukanya. Ini kalau hati yang luka berarti Betaria Sonata, kalau enggak Rati Purwati.
3: Iya.
1: Kalau yang hati yang terluka itu Bruri, yang mana?
3: Yang
1: hati Betaria.
3: Iya.
1: Oh, berarti hati yang luka ya, betul. Iya. Mbak, iya kemarin mintanya itu. Cuman barangkali kayak waktu sama Butin Eko kan ternyata mintanya hati yang terluka.
3: Kayak campur sari yang ketika habis melebu.
1: Iya, waduh, pancen luar biasa kayak Om Kas Nuri kayak.
3: Akil. Terus ambil bar madu melelang.
1: Iya, madu mantep nemen nih.
3: Bang
1: Al, okay.
3: Mama
1: Nuri
3: yang melebut.
1: Iya.
3: Yang mau ngedon yang salami orang apa?
1: Iya, primen sih.
3: Yang nyalami terus, kayak orang nyalami orang apa?
1: Iya, orang apa-apa. Tapi, oh, ini seruduk om. Asem gitu ya. Nyong Wes nuri monitor terus ya. Ora disalami. Wong esuk tak kaling nang Om. Iya wes.
3: Lanjut ya, Mbak.
1: Mangga.
3: Salam, Mbak.
1: Ya, Mbak Atun, Om. Mbak Atun mie ayam ceker, Om.
3: Ya, Mbak Atun. Mie ayam ceker.
1: Oke. Okay.
3: Pan kopi din apa pan uwer?
1: Ya iya ya. Iya, iya lagi bimbang dia ceritanya.
3: Tapi kan belum melengkung.
1: Burung, kan? Oh, sebelum janur kuning melengkung ya. Iya, silakan apa namanya bersaing secara sehat ya. Oke.
3: Okay. Terus Mister Biol Kang Akbar.
1: Iya.
3: General Joy Amerkan.
1: Dembung Om, si mana dembung siapa kia? Kang kok Im cari dembung Om, orang disalami monitor terus padahal.
3: Iya.
1: Om, Om kas nang ngambung ya mesti mama Win ora bakal gelem ngambung liyane. Memang ngecasak.
3: Yo ora Im. Titik ora dembung.
1: Lah ku.
3: Lah
1: ku Win no sih. Lah kali ya. Iya, lah nyong. Nyong ora percaya cesak ngambung bus detok. Lanjut, Hanji.
3: Oke.
1: Okay.
3: Robi lagi. Di depan pendek gamping RTLI. Tangan di gantung terlihat cek.
1: Iya.
3: Mama Ikma. Dalam akad Jojo.
1: Hanji.
3: Kiki. Ratu, Mister Gotrok.
1: Iya. Mas Dangik. Terus ini. Mas Bagas.
3: Mas Bagas pemanah.
1: Iya, betul.
3: Saya berdinas ya Mas Bagas. Ji,
1: amin. Ya,
3: Mas Ju.
1: Mas Ju Margasari.
3: Margasari ya.
1: Ya.
3: Terus
1: Mas Albar, Albar lagi ngopi, Mas Albar.
3: Ngopi ya ngopi.
1: Ya, terus Mas Jo, Jo Thomas.
3: Jo Thomas.
1: Iya, Jo Thomas di Jakarta kalau enggak salah ya streaming-nya.
3: Iya. Kalau dia. Terus Gio. Budera Fana.
1: Budera Fana.
3: Iya, terus Kang Cep.
1: Mama Frida, Mama Frida.
3: Mama Frida.
1: Iya.
3: Tok Mbak Ija.
1: Mbak Am Kembang Pang.
3: Mbak Am.
1: Oke.
3: Okay. Ilah Tower, Ilah Kupang.
1: Ji.
3: Terus Maning Mama
1: Kita Sabu. Oke.
3: Wajar kami sama Mane. Mama Iyum Kang Mukhtar. Mama Non.
1: Iya.
3: Mama Karisma.
1: Mbak Atoma.
3: Mbak Ato.
1: Ya.
3: Mari
1: ini. Oke. Oke lah kalau begitu.
3: Yo Marti.
1: Ji.
3: Sarno Cipto. Putinerere. Oke. Rudu.
1: Iya.
3: Terus Maningeng.
1: Siapa lagi?
3: Iya, Mbak. Udah Siti Penglet, Mama Ai, Mama
1: Yu. Santo Yong Tahu.
3: Santo.
1: Ya.
3: Yeah. Tahu met sore. Terus Kang Doli.
1: Ya.
3: Bania karo wong ireng. Terus Burini Prabudiono.
1: Ji.
3: Terus Maning go apa Sahrul.
1: Oke. Okay.
3: Iya, Dewi Kunti Patendi. Terus Nyaknya Nurkanti.
1: Oke.
3: Okay. Jadi habis Basipa ya. Warkona Mbak Kodon, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amjak Kepelan Kepel.
1: Iya. Yeah.
3: Saya kepel juga. Terus ngobrol burau nih, Bapak Sikin, Bapak Seto, Bapak Idine, Mbak Aa.
1: Oke, Om.
3: Nina Riri Srika Kanisi.
1: Ya, spesial Om.
3: Pacul, Jana Pacul, Ida Martolo.
1: Mbak Dewi Pacul, ya.
3: Ya Dewi Pacul itu Mama Siro, Siro. Terus kayak Mama Hana Jelati ini. Sepisahnya yang gue jeneng nanti
1: nggak tuh
3: gas yang lakalak.
1: Oke, prak, oke, papa, hei, misal prak, prak, hei.
2: Itu Mbak Yos, Om Kasnuri.
1: Eh, wis kok.
2: Barulan bisa mari papa HM.
1: Mas
2: Nuri.
1: Pan, pan, pan, pan di kapak na.
2: Assalamualaikum Mbak Yos, Om Kasnuri kawan mari papa.
3: Kompeni.
1: Kan maling papa HM par online. Pan apa papa HM? Ya ditelepon aja dulu keperluannya emang apa gitu. Ya, tapi kalau memang memang kalau sekedar main ya enggak harus detik itu juga. Nanti malam kan bisa ya.
3: Ya.
1: Iya.
3: Malam. Bar mari
1: ya, ditanya dulu soalnya dia bilangnya setelah online.
3: Oh, setengah.
1: Iya, Mas Udin, penting apa enggak?
2: Saya belum saiki senori, saiki bae.
1: Kongkone saiki.
3: Motornya belum.
1: Iya, kalau sekarang belum enggak bisa, Papa HM. Iya. Ya, Kang Joko tingkir. Sing emane lho, kala kok.
3: Ya wis, Mbak.
1: Oke.
3: Ampurane ya.
1: Ji.
3: Para paramon.
1: Oh iya.
3: Ya. Sepisane maning paling termentok di pentokna ya, Mbak.
1: Iya, pentokna, Om.
3: Ya Mama Wiwin tersayang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
3: Jos.
1: Jos, terima kasih. Ada Om Kasnuri ya. Om Kasnuri yang ada di Kosan Lebedeng bersama dengan Mama Wiwin ya, Kang Joko Tingkir, cendol bakso. Awan-awan wis mecing bakso. Baksone ana telung bungkus. Lima em langsung maklus. Waruk ya, kasih ngurung-ngurasan seblak ya, seblaknya Mbak Yati. Jadi barang pokok aduh ya, udahnya kapan waya pas arah maring berbus ya, mampir maring Mbak Yati seblak jadi barang ya. Dan dulu kali balan suara para mon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda ya. Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Ini sudah satu paket sama Vimata. Kalau untuk Vimatanya ini diteteskan ke mata ya, pada pagi hari setelah bangun tidur, kemudian pada malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kalau cuma kata sayang aku masih. Yeah, mah. Umak. Ada cuma sayang. Ada di pelingkiannya Radiana. Hadir untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kesan Munjung Agung.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales, Len tak telpon, Len. Halo?
4: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih? Penting kak.
4: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
4: Oke ayang, papa OTW ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
3: Mas, kayaknya udah kayak ya.
5: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Dasar itu, mie.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Parlemen FM Tegal. Masih ada Andaris Tadila Nosta, masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Danu Lingyani ke Astria, ada kau terlalu egois sehingga kau menjadi cemburu. Ini lagu disuka sama Mbak Ila yang ada di kawasan Jatirawa ya Mbak Ila ya, Mbak Ila Tower. Kemudian sebelumnya ada Baitaria Sonata, Hati Yang Luka juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Om Kas Nuri. Di batas kota ini juga sudah dihadirkan spesial buat Tata Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Sarah Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo sehat.
0: Sehat.
1: Sehat
0: pada hari. Iya. Suaranya, iya, suaranya masih ada.
1: Iya. Iya.
0: Gimana Mi? Dalam?
1: Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto yang apa?
1: Dalam mimpi.
0: Hah?
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi?
1: Iya sayang.
0: Aduh. Sayang. Umi, maafkan Ami bakar madu.
1: Kok di baru?
0: Iya, kok di baru dong.
1: Iya.
0: Oh, di peso.
1: Wah, atau kalau mae, lanjut.
0: Kan lagi meres, lagi meres jeruk disit.
1: Iya ya.
0: Jeruknya lagi di peres disit Mi.
1: Meresnya nggak cabut dan ya.
0: Bule.
1: Lo kayak bude.
0: Iya ya, bule. Ya mana sih nganggu saringan?
1: Lah iya, ini lo tau saya orang muda ya.
0: Boleh.
1: Orang muda.
0: Oh. Ada di sini.
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi.
1: Ya, Pak Anto kalau mai. Terus Mama Lani.
0: Ini
1: apa ya? Terus Mama Ikma, A.A. Jojo, Kang P.I. Pintar, war.
0: Iya.
1: Biar. Akhir. Terus Mama Ligani.
0: Mama Ikma
1: Wito. Halo Jojo. Mama Ligani, Mama Gilang. Kang Kasnuri, Mama Wiwi, Kang Doli. Terus Bu Ida Matoloyo, Cino Sitong. Mama Jira, Mbak Am Kembang Pang. Wajahmu, Nok Pasar.
0: Iya.
1: Lamisa, Mama
0: Kang Kira, Raju, Jawa. Kang Raju.
1: Raju, Murtano Dodo, Mama Not, Mama Serin. Walemu, Buda Loja, Mbak Lini.
0: Mama Lani.
2: Mama Lani.
0: Salam kenal dari Mama Lani. Mas Dangik.
1: Walemu ya, Buda Loja,
0: Mama
1: Not, Mbak Lini.
0: Iya, Mas Jo, Jo Thomas.
1: Desi Jari Kunti.
0: Iya.
1: Buda Mbak Ibing. Buda Sati Sinus, Mbak Yu Ato.
0: Nji.
1: Bibi Belpa, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Mama Bini. Mama Ija Trayeman, Mama Uti Bayu Nita, Bu
0: Nini,
1: Pramudiono, Bu Sati Purwawa, Bu Sri Ayam Saklar, Asun Mi Aja ke Gigi MP, terus Bu Nini,
0: siapa lagi?
1: Bapak Jokal, Bu Guru,
0: Mbak Yunit, Mbak Yunita Kalibakung.
1: Pulang ya, sampai mana Mbak Yunita?
0: Mbak Yunita Kalibakung.
1: Oh ya,
0: Ami ngebrek.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Terus.
0: Apa lagi?
1: Mbak
0: Yati. Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Oh iya, Mbak Yati jadi mandolah.
0: Iya. Sampai. Sing di Arab malah Ami bakar kalau Umi Lela kon mana kon nyeblak neng kana.
1: Iya. Iya. Kakak Rajo sampai ya Mas Awas.
0: Iya. Kang Ardiansyah. Kang Ardiansyah.
1: Andi Aksa,
0: terus
1: Kang Komi Mak Bagas, Andi Gondong Bidolikor, Bapak Lek Kalisma, Mame Kalisma, Kuya.
0: Oke.
1: Mame Kuya, Bapak Lek Kuya. Kang Jakso.
0: Mbak Atun Mi Ayam Ceker, Ami.
1: Sampun no.
0: Sampun Mbak Atun.
1: Bisa neng kopi ya.
0: Terus, harus dimin kopi cintani Ami. Iya gue mbak, berarti kok Mbak Atun dimainkan kopi din Ami.
1: Iya. Nyoli rong porsi.
0: Iya.
1: Iya, kopi din.
0: Oh.
1: Warga telat, warga telat.
0: kopitin ya, Mi.
1: Ayo AAO Mama Handakang Handoko sampai di Mojang. Ada Mas, Mama Ali Song.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir sing mau lain bakso bayi.
0: Iya. Kan mangkate kan sekalian si Mi nglewati si Mi meja sembaru 3.
1: Ya minum.
0: Air.
1: Ayam.
0: Minum apa Mi?
1: Lah,
0: minum sirup ya. Lah, ami ngarang carane ke carane batun. Ami ngarang, aku perlu singarane kang kopi din pi orang ah. Carane batun. Carane batun ami ngarang, ding Mbak Yos. Aku perlu singarane kang kopi din pi orang. Oh, berarti kepengin maning, pengen ketemu maning. Iya, berarti pengen ketemu maning, Mi maksudnya, Mi.
1: Soal apa-apa, Mbak Widin, ono wis. Ono kan mati dulu, kamu bener, ono kan Widin ya.
0: Oke.
1: Halo, Bapak ya.
0: Aku pantolan maring Ami.
1: Bapak.
0: Gue Mama Ikma.
1: Mama Ikma, iya. Mama Ikma, jadi yakin sombongin temen.
0: Iya, Pim. Gak ajak lalan, gak wendok orang lengau, Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma.
0: Aja tangan kosong, ya orang ketang gula teh, ngonong.
1: Iya, kalau kayak gelo, soal apa
0: lalan? Iya, jelas.
1: Klepon.
0: Oh, klepon.
1: Iya, gak klepon, Mbak.
0: Klepon.
2: Pulipu tuh ngarang, Mbak Yos, ya.
1: Siapa gue?
0: Mbak Yati seblak. Iya, Mbak Yati seblak.
1: Iya, Mama Neng kalau suka Mbak. Iya, Mbak Yati Neng.
0: Iya.
1: Iya, akhir tegal kota jalan jaya jangan jenuh.
0: Iya.
1: Biar bisa Mama Cina sebelah. Mama Neng kita tak kunci jadi jenuh.
0: Mbak Yati beres sama Mbak Yati. Iya.
1: Kita tuh. Aja bikin kalau
0: iya, kapan-kapan pandolan maring Ami bakar madu nggak boleh endok karo lengak.
1: Iya,
0: Bayati seblak. Ami seneng nggak kau didolan, gua dapat didolani temenan lo, keter. Iya, seangel waktu nih. Iya, seangel waktu nih. Aku pandolan maring.
1: Oh yeah,
0: iya, iya.
1: Ini bisa ngambil iya so.
0: Oh iya ya, iya jam 11 kan iya siaran ya.
1: Iya kali ya, momennya jalan toh.
0: Iya.
1: Orang bisa balik efek tadi balang pelan.
0: Iya, bener.
1: Balik karisma ya, balik ke Cigambe.
0: Iya, Buning Hai, Buning Hai, Ami. Iya, Buning Hai, lagunya Miki diputer ya. Betaria sudah. Oke, Mi.
1: Dan lo jawab ya, Bu Walter, Mi, ya.
0: Ji, iya.
1: Mandu agamang, asal mandala, Pak Sahrul.
0: Oke.
1: Apa kamali?
0: Ji.
1: Iya, wis lah ingin
0: semuanya aja ya, Mi.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama ya.
1: Ikutin lagi gue ya, apa Mas Arfan ya?
0: Mas Arfan, mudah-mudahan ya, berangkat ya. Mas sama-sama.
1: Megegel ya, Mbak Yo. Lu bener gak kalau sendal-sendal?
0: Iya, sendalnya melu, acara melu. Waalaikumsalam, deblak ting-ting.
1: Yos.
0: Yos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Gue ya, Mi, insya Allah dong. Motore, wis ganti ya, Mi. Soale Tegal Kota Mi perikudu. Temenan-temen Mama Ikma. Mama Ikma lagi kentang dolen ceh ya. Padang karo Kang Parjo lagi kentang dolen ya. Lagi kentang marani maring belene Stara Paramon. Ngiris. Gak abis bakar matu ke Umi Lela ya. Dadi lalero. Ngung ya. Umi Lela nyawang Mama Ikma karo Kang Mas Parjo lagi demenen ya. Ami bakar jadi laler. Halo, selamat sore balane Sarah Paramon. King.
3: Kayaknya aku tuh ngomong apa nok?
0: Primen, ya Allah ki, kok guduk?
3: Yang ngomongnya apa?
0: Ngomong apa? Ya, yang ngomong ngono password teh. Yeah. Lanosta, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah kuat tadi ke pintu.
3: Ya Allah.
0: Ya salam.
3: Atang bisa pulatan kamu.
0: Iya ya, anak gue nanti gue nanti pancing disit ya Kang ya.
3: Dimoni pancing disit.
0: Si gue nanti keperibaik na lutik. Di betik, ludak.
3: Rundek.
0: Rundek.
3: Iya. Baru udah kayak kelalen kafe ketemu nang buri.
0: Oh, ngebleng ya. Sampean suara ketemu inyonge ya.
3: Iya, kayak
0: ya, iya, ngerok-tek ngonong. Ya salam, ya mendingan lawas ya.
3: Ya, rana kekelakon.
0: Iya, sehat, Kang.
3: Alhamdulillah. Kita teretean buah apa ya?
0: Teretean. Sok aki-aki.
3: Wengi tak kayak hindirasa.
0: Lah, wengi nyumurin, Kang Aki, sampai waras bergas terung ginas.
3: Kayak katone.
0: Ya katone, ya katone, temen.
3: Katone.
0: Ya, rapat-rapat iseng betul. Duh, maring gue apa namanya si tanggal ya, neng disi gue Kang Akib.
3: Kang Akib.
0: Kang Akib si tanggal apa bukan?
3: Kang Akib kan surat jadi.
0: Oh surat jadi iya. Berarti kan sarannya sampai anjuk monong. Berarti kan sehat.
3: Oleh sabab mampir bono.
0: Oh terus pime oleh sabab?
3: Oleh cekum setengah hari.
0: Cekum apa? Cekum minyak tanah.
3: Penyu asin.
0: Nah dijak maring laut deh wis so. Ya, tuh kom dewek. Batun mie ayam ceker. Iya. Kuping apa
3: cerohios?
0: Dalam.
3: Batun tambah klenong.
0: Mbak Atun pun berklenong, klenang, klenong, klenong, klenong. Iya ya. Iya, ya resepe randa sih.
3: Iya,
0: sampai ke mana kak? Angger rande kan ya, klenang-klenong ya. Melong-melong. Iya.
3: Nyumpanya apa bingung?
0: Iya, baik mese bisa nih. Gari di siapa kak?
3: Bingung, bukan duduk.
0: Ya, duduk ke prime. Sama nih kalau misalnya Mbak Atun yang ngerti di siapa orang melinguk-linguk. Kayak apa-apa nih kamu ngiwi-ngiwi, duit abangan, ngonong-ngong linguk. Iya. Duit abangan dikiwir-kiwir na. Mbak Atun yang linguk.
3: Bukan salah
0: ya, tang salah ya dibener na. Mbak Yunita.
3: Ya nak Yunita.
0: Sing mana hajatan maning siapa? Siapa sing mana hajatan? Kang kae mana hajatan?
3: Kang wasang kidul nyong.
0: Iya, sebenarnya Mbak Yunita takon.
3: Ada dulem.
0: Sampean pan mantu. Anaknya seprawan. Kang.
3: Ala.
0: Ya salam. Ya Allah, sampean sok agakin men si Kang Daim. Ya salam. Cara sapa rada penak-penok.
2: Daim mah bojo maning em kon em.
0: Di, mau diparut daning kue Mbak Anah pimen.
3: Diparut.
0: Iya di. Oh dikesruk pimen dikesruk we Mbak Buah Yuning Hai.
3: Oh, Buah
0: Yuning. Iya.
3: Jadi kawasan itu
0: ditilup deh. Mbak Kang Wasya dihariri.
3: Ya Kang Wasya dihariri. Ayo.
0: Dalam.
3: Kau jalur sini itu ditilup deh.
0: Apaan? Eksklusif ditilup. Sing apa? Sing di sing kerang-kering.
3: Iya, ada wayu lingga aja.
0: Eh?
3: Aja kerungu.
0: Oh, ya orang apa? Kerungu uang bel kuping.
3: Is kadung kerungu.
0: Iya lagi, Mbak Ana kan pengertian ya.
3: Iya.
0: Karena is orang apa? Is lah agak-agak yang buat apa? Nyatanya si Payu.
3: Laku.
0: Salah.
3: Pokoknya nggak tengah-tengah dulu nama wayu lingga bingung.
0: Prime panutul tapi wedi ya nong. Prime ceritane. Bisa nang sampai bingung.
3: Ketemu wong itu mana tua bakul bingung.
0: Si Ayu melong-melong tahu Buah Yu.
3: Undang Bu.
0: Undang
3: apa ngundang Mbak?
0: Iya. Iya, tapi anggere Mbak ya jadi lanjut nak Mbak ayo kepe. Mbak aku pengen undang Mbak Wahyuning hai. Pan undang Bu kayak engko wong raine si Kayong ya, si Minis-Minis ono ya Kang ya.
3: Ya aku yang bingung kok.
0: Iya. Lah. La la la la ngak ngek ngak ngok. Aduh Kang Daim, durung tutuk ngomongnya jebelin wis nyungsep ya. Tapi memang waktunya wis mepet sih. Ini satu penelpon tapi durasi ya, durasi dibatasi, singkat aja karena mau langsung ke lagu. Halo, selamat sore Balan Sara Paramon.
4: Panjang hari.
0: Iya ya, senangnya tebet-beden gue lagu. Sampean sengaja mau mencari kesalahan saya. Sampean sengaja mau cari kesalahan saya, nyempan bunyi bud-buden.
4: Eben. Tong-tongan men. Kesalahan utang, ngomong aki kewingi.
0: Siapa? Saim. Pansen se online ya sak ya. Idi tang Daim kalah karo Aki Jasak. Kang Daim kalah karo Aki Jasak. Aki Daim. Kang Daim?
4: Iya ngono ora pulsa.
0: Iya. Nyaur ngau kayu kowe maring si Kang Akib.
4: Iya.
0: Ya Allah si Akhari di sahur ambekane bae separo. Lumayan ya. Kira-kira lah Kak Kayu, lek ora ungsum, geri kae ka di sahur ngau ambekan separo. Kowe potongane kan saya kan mikir online kan ngaki-ngaki kok ya, soalnya kayak aki-aki ya. Ki jangan-jangan ambekane danuk pip mipil ngau nyaur. Ya. Wah yuk.
2: Kayu musuh nemenci ya. Jasa karo Daim.
0: Cari yus musuh karo jasa karo Daim. Lo kan nyung karo Daim lebih kenalan.
4: Orang aneh.
0: Karo nong lawas. Tapi kan nyung lebih kenalan maning. Ya Mamer Ganis.
4: Madam.
0: Ya kan Joko Tingkir.
4: Kang Joko Tingkir
0: mau berkan
4: Joko.
0: Iya, yang mau dimen bakso Kang Joko Tingkir bakso lu kudu mun sak. Lu
4: Joko dulu karo nyong ta paling ngomong
0: atok. Itu menanan kudu mun gedene sa segedene sa sampean sak.
4: Mana-mana sih.
0: Gedene sa sampean sampean posisine orang nek. Coba sampean nang kene. Aduh, masih tak min. Mbak Atun mie ayam ceker. Lah mbeh ngarang ding mbeh sapa ke?
4: Mbeh Daim,
0: sapa? Oh, Kang Daim darani Mbah Nur Sidik. Mbak Atun. Darani Mbah Nur Sidik Kang Daim.
4: Ngarang Mbah Atun nek ora kenal.
0: Mbak Atun kenal oh. Lagi nang jaman nang kae sih nang.
2: Baksone Jaka Tingkire. Eyos.
0: Iya.
2: Eyos.
0: Dalem.
2: Baksone Jaka Tingkire.
0: Alah bula. Baksone. Kang Akil sak dong kena aku bakale dadi wong harkit bebeden nang Perumnas pan dadi tangane Jasak. Idi Kang Akil lagi nganyang omah. Kan dadi tangane sampean. Oh, sampean nang dadi tangane Jasak sarate akeh Kang Akil.
4: Lagi dibangun si
0: Cicok ngono ke. Iya, kowe kan akil lho berarti yo. Iya, nang kowe kan akil.
4: Apa wis to?
0: Luar biasa akil ah. Umay kecret ya.
4: Karyawane. Iya. Bangun ka wong lepas kabeh.
0: Pentol ka akil ya umay kecret. Sak sehat sak Mbak Yunita. Sak Mbak Yunita sak.
4: Oh, Mbak Yunita sak.
0: Iya. Iki sok spesial yo sak.
4: Spesial?
0: Iya, jam ya weh, ini sampean. Aku aslinya ngelam-ngelami sampe dong, dan budan ngelam-ngelami tong sak. Iya kan saya masih ingin ya mengobrol-ngobrol dengan sampean. Tapi kan yang kepikiran, kok balik yang kepikiran, kayak yang anak sing kayak seakan-akan anak sing nangsang, anak sing nangsang seolah-olah. Ya.
4: Karena lagu baik bukan diputar orang putar harus apa apa.
0: Orang apa ya sak? Lagunya masih sak.
4: Luar biasa kaget,
0: Cil. Assalamualaikum. Salam, dulak ting-ting. Jos. Online talk. Online talk nih, ye. Online talk nih, ye. Ya, sudah. Yuk, tetap sangat semangat balance arah balamon. Mengkonsumsi hapodop setiap hari. Hapodop ini apa dari balamon arapin lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, Isugianto ada dalam mimpi spesial untuk Anda.

0: Satu teman pun nostalgia ya, ada dalam mimpi. Sugianto sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela yang ada di kawasan Air Hakim. Terima kasih untuk Anda Balana Suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada hadir kembali dari kawasan Jatirawa. Salamnya buat Kang Akil, Mama Rani, Tete Agustin, Kang Parjo, Ayah HM. Lagunya Kau ya sudah dihadirkan Nick Astria. Terima kasih Mbak Yos, Ji, Mbak Ila Tower ya. Kemudian di belakangnya Mbak Ila Tower ada Mbak Am yang di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Kang Jojo, ada Umi, Um Kasnuri ya, ada Jasak Rajum, terus Umi Lela, Ami Bakar Madu, ada Kang Fitter, ada Jenal Jahit, Mbak Nia, ada Nyiratu, ada Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Febi, buat Mama Lani, ada Mama Ikma, Mama Abdillah, buat Wa Atoh Mai, ada Bu Sri Mi Ayam Cakra, Mbak Atun Mi Ayam Ceker, dan buat semuanya saja buat lagu, buat Balana Sara Paramon. Lagunya Indah Cinta Pertama, ya ini kayaknya perasaan dulu ada, tapi saya cari kok nggak ada ya. Coba nanti saya request sama Mas Arvan lagi, barangkali bisa ya. Kemudian di belakangnya Mbak Am, Kembang Pang, ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jelang selamat sore Mbak Yos, Andarista. Ada Amrul di Purbasana, Taruf hadir Sabtu, akhir pekan. Request lagunya Ricky Ricardo, Rindu Terkatung-katung. Sudah saya siapkan tapi waktunya terbatas, mohon maaf ya Mas Amrul ya. Salam coloknya buat Kang Aryo, ada Bu Demut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Mbak Am, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Abah Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, dan buat Semakru, dan juga Balad Nestara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Mas Amrul ada Mas Albert sing lagi ngopi ya, selamat sore juga. Kemudian ada Mama Frida juga, selamat sore hadir ya. Bu Sando Yong Tahu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ardian Syah Babakan juga selamat sore. Kemudian ada Kang Raju bersama dengan Mama Asli Sbon, lagunya Nada Kasih, besok lagi ya. Terima kasih Mbak Yos Ji. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada Jo Thomas ya. Salamnya buat semua Balana Suara Paramon, request lagunya Beautiful Beautiful Girls ya, tadi sudah saya hadirkan. Lagu Goodbye Malah, Goodbye My Love, terus You Are My World, Kau Tercipta Bukan Untukku, itu juga bagus ya. Yes. Ya satu tadi kan sudah satu rekam sudah saya hadirkan ya, masa mau kompat banyak saya munculin. Kemudian di belakangnya Mas Jo Thomas ya, Mama Lani selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Dangek hadir di Lanosta, salam-salamnya buat Mama Lani, ada Engkong Rajum, ada Ur, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, buat Kang Pi, ada Jaka Tingkir, ada Nyiratu, buat Tete Agustin, Abah Haim, ada Kang Boim, ada Mbak Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, Yuatri, ada Kang Jenal Jahit, ada Kang Muhtar, odong-odong ya, buat Mas Bagas di Pemalang juga, dan buat semua Balana Suara Paramon. Kemudian di belakangnya ada Jasak Rajum, Kas Jumat Kliwonan, uang beduk bisa melebu online. Ah iya, pulsanya oleh utang-utang buah apa ya Kang Daim. Kang Daim orang lukas lagu wes nyungsep ya. Besok online lagi ya Kang Daim. Di belakangnya siapa tadi ya, Jasak Rajum, ada Kang Wasadi Hariri, acaranya cocok cocok oh, aku Yos, lagu-lagunya tahun 80-an, lagi aku umur 40 Yos, ya wes enak ya, enak kalau liar-liar, kalau santuy ya, kalau ngopi, kalau nyeruput eh moro. Ada Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma bersama dengan Ketiga Darah Manis hadir, Mak Yos, lagunya Kau Tercipta Untukku apa bukan untukku, Betternya Sonata ya. Spesial Mas Faiz Bandu, besok lagi Mama Ikma. Super spesial buat Kang Parjo, buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian belakangnya Mama Ikma ada Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Yunita, Mbak ya Yunita di kawasan Kalibakung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Ibu Wahyuni Hai juga selamat sore. Terus ada Kang Akil, untuk mengenang karya dari seniman Mas Guru Soekarno Putra yang meninggal hari ini, lagunya Mbak Yos dari Belinya Krisye, Kala Cinta Menggoda, ciptaan Guru Soekarno Putra ya. Oke, ya ternyata hari ini panggilnya Mas apa Pak Guru ya. Iya, Guru Soekarno Putra ini adalah seorang maestro seni ya, dari dan budayawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya legendaris di bidang musik tari dan juga pementasan kolosal tentunya ya. Iya, jasa beliau, karya-karya beliau itu sangat luar biasa sekali. Nanti di akhir acara ya, mudah-mudahan bisa dihadirkan. Kemudian di belakangnya, nanti dong jangan muncul dulu. Di belakangnya Kang Akil, Kang Boim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Mbak Yati, Mbak Yati, assalamualaikum, Mbak Yon, selamat sore hadir sebelah berkah Mbak Duku, Mbak Yati ya, Duku Tajuk di acara La Nosta, nostalgia hitnya sepanjang hari. Salam-salamnya buat Jasa Rajum, ada Kang Boim, buat Melani dan buat semuanya saja, buat Balanesta Raparamon. Salam spesial buat Mbak Ayus yang selalu ceria, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Salam juga buat yang lagi makan seblak, ada Mbak Desi, ada Mbak Mutia, ada Tiara, ada Mbak Rina, ada Tuti ya, buat Bapak Wasro juga di Majalengka. Terus buat semoga sehat selalu, request lagunya Menunggu Nia Zulkarnain. Makasih Mbak Yos. Wassalam. Aku selalu setia Mbak Yos, ngiyokna Sutara Paramon. Matur nuwun ji Mbak Yati. Mudah-mudahan selaris manis sebelake ya. Amin amin amin. Salam juga buat my bestie cantik-cantik, ada Mbak Oja, Mbak Atik. Ah, bagi video nih apa sih? Ya. Ya, ayu men. Dia salam. Aduh, Yos disapa dari sana. Dari warung sebelahnya Mbak Yati ya, di Jati Barang. Siapa tadi namanya? Mbak Oja, Mbak Atik ya. Selamat menikmati sebelahnya Mbak Yati ya. Mudah-mudahan nanti setelah pulang rasanya enak, maknyus, besok balik lagi. Kemudian di belakangnya ada siapa, Kek?
1: Ketemu minggu mani ngotong lepung, mentang kurang ngambus.
0: Bubai Kang Pi sampai setengah sore-sore sampai muncul ya. Kemudian di belakangnya Buda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Yos, salam Mbak Yos dari Pangeran Layang-Layang, dari Bala Pulang, ini pendatang baru, salam kenal ya. Salam kenal Mbak Yos untuk semua pendengar Radio Setara Paramon. Buat Mbak Yos, terima kasih Inci. Kemudian ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, aku request lagunya dong Tommy Jebi sayang Elisa, sudah dihadirkan tadi di awal ya. Spesialnya buat yang jauh di sana, salamnya Kang Gubalan Setara Paramon semua. Buat Mbak Yos, terima kasih, semoga selasi Kak Yos, alhamdulillah wis plong mai. Katanya juga enak, mantep ya. Mongko besok-besok mongko dang piknik Mbak Maknya ajak lalen gawa cimbus, gawa korengan sing enak-enak temen ya, gawa lotes. Alu banyak maunya Ayos. Ya, so di sini saja kebersamaan kita di La Nosta ya. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arfan Satria untuk menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan yang terakhir saya hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Akili yang ada di Kosan Pesarayan, karya dari Guru Soekarno Putra ya. Hari ini beliau meninggal dunia di usianya berapa, saya belum tahu bandar ya. Siapa nih? Kang Boim juga selamat sore Kang Boim ya. Ya sudah, dan 101 poin Mesara para manfaat Megalius, Anda Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Oke, di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026, Arvan, saat dia pada hadir untuk

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

konsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, 101.5 setara para FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Tadi sempat mati ya. Oh iya, wes oke okay, ya. Tadi sempat mati sebentar ya. Enggak tahu ya aja ya namanya listrik ya, terkadang mati gitu kan. Oke, okay, baik. Dan selamat sore apa kabar untuk Anda Balai Sara Paramon yang baru aja ngedengerin Sara Paramon FM Tegal, yang mungkin sore hari ini lagi leyeh-leyeh ya, atau mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya.
1: Aku terlahir tak sempurna.
0: Atau mungkin yang sore hari ini lagi ada rencana gitu ya, malam minggu mau bakar-bakaran ikan gitu ya, bakar-bakaran ayam gitu ya. Yang penting jangan bakar-bakaran rumah ya. Jangan ya. Nanti masuk pidana. Baik ya, Bunda Rita Sugiarto dengan tulang rusuk ya. Katanya ya, katanya gitu ya. Nyatanya gimana Mas Arfan gitu ya. Iya, kita harus bisa membedakan ya antara katanya dan juga nyatanya gitu ya. Katanya sih mau transfer, nyatanya enggak, gimana dong ya. Oke, yang mending nyatanya aja gitu ya. Iya, jangan katanya. Kalau katanya mah gampang ya. Iya, nyatanya gimana gitu ya. Oke, 6145477 yang mau gabung sama Arfan, silakan bisa kirim salam atau juga request lagu bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
0: Iya dong, ini garis desa mana? Ini garis desa mana?
2: Dari Pekalongan.
0: Oh, berarti Ami bakar madu dong ya?
2: Dari Pekalongan lagi mampir di daerah itu, daerah apa namanya sih? Daerah Pangkah.
0: Oh, daerah Pangkah. Oh, Pangkahnya mana?
2: Pangkahnya dekat pinggir jalan.
0: Oh, dekat pinggir jalan. Pinggir jalan sebelah mana? Sebelah.
2: Mana teh rubuh.
0: Munasirubu ya. Astaga, ya ampun. Astagfirullah, ya Allah. Iya, monas maning wingi monas tek tindiki biara rubuh ya jebulan ya. Wah, jare masa Pangkah Pekalongan ngarang gue ya. Pangkah Pekalongan. Pangkah neng kau ya, pabrik gula kayak Pangkah. Iya. Kabupaten gue Pekalongan. Halo, selamat sore. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Oh, Teh Dinda hadir, Mas. Oh iya. Teh Dinda, selamat sore Teh Dinda. Dinda Kuningan loh.
3: Dinda Sindang Laut.
0: Oh, Sindang Laut. Iya, oke Kang, hati-hati ya, Kang. Madam Rengganis rumahnya dekat makam lukis jari ini Madam Rengganis. Oh. Mama Frida, selamat sore Mama Frida. Oh, Monaserubu. Ya Allah.
4: Abang. Wei ale, umai dekat makam.
0: Oh, dekat dekat makam.
3: Blok M.
0: Yang
3: menambah boleh saja lah.
0: Oh, boleh saja.
3: Tapi yang ramai versinya.
0: Apa sih lagunya siapa?
3: Boleh saja.
0: Iya, apa itu lagunya Bang Ciro Merah? Emang enggak bisa lah.
3: Enggak bisa.
0: Iya dong, ini kan Diva Dangdut. Iya, penyanyi wanita lah.
3: Gitu.
0: Penyanyi wanita, bukan yang lawas. Iya.
3: Itu aja potret tua.
0: Potret tua. Oh, Evi Tamala itu ya, Ta.
3: Boleh.
0: Potret.
3: Yang ukuran 3 kali R.
0: Oh, 3 kali R. Oh, ya wes Arfan tarik dulu nih. Oke. Gua siapa? Ami bakar madu, gole, siap. Papa HM selamat sore yu.
3: Ale.
0: Yu. Oke, terus. Yuhu.
3: Mangkeret.
0: Yuu.
3: Malani. Tanpa pacaran.
0: Heeh.
3: Berwara
0: Siapa?
3: Ancaran
0: waru
3: ora.
0: Ora.
3: Kang
0: Edi Dados. Oke.
3: Buat Bapak
0: Edi
3: Dados. Yu.
0: Oke. Oke. Siap.
3: Upo
0: ke ya Teh Dinda, selamat sore Teh Dinda. Makan yo Mas sambal goreng yo. Oke. Oh ya
3: weh.
0: Ya kan enggak lah.
3: Mangganya
0: Oke. Yu. Oke. Potret tua ketemu dong.
3: 3 kali R.
0: Oh, 10 R ini ya.
3: 10 R ini.
0: Gitu ya. Yo, baik, siap. Oke. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Di belakangnya Alohis silakan. Ya ampun, panas banget ya. Baik. 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Sarah Paramon.
5: Jantung teh sepore, Pak.
0: Teman-teman.
5: Selamat sore, Mas Arfan.
0: Selamat sore, Mbak Eka.
5: Iya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Eka sehat. Iya. Oke, Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
5: Rada-rada
0: sumbang tang-tang-tang-rada penonton aku
5: ya.
0: Mohon maaf suaraku.
5: Suaranya masih biasa, oh. Cuma kayak dihitung.
0: Dihitung. Iya, benar kayak dihitung ya. Oke, ini ya. Mbak Eka mau request lagunya apa dulu nih Mbak Eka?
5: Lagunya Engkau Bukan Rahwana, Pesiwaton.
0: Oh, Engkau Bukan Rahwana, si
5: iya.
0: Siapa?
5: Isin Bangka, ayo. Mirip Lesti siapa ya?
0: Oh, siapa sih Engkau Bukan Rahwana?
5: Sabira apa ya?
0: Oh, lagu anyar men ya Mbak Eka ya.
5: Oh iya anyar ya.
0: Aja anyar
5: ya,
0: Mbak Eka. Rada-rada lawas lah Mbak Eka.
5: Jam 5.
0: Jam 5. Oke.
5: Ya,
0: selamat
5: ya.
0: Oh. Iya, siap Mbak Eka. Baik. Terima kasih. Baik. Oke. Yuhu. Amin.
5: Ya, Madam.
0: Yo Madam, iya engkau ngebengi mau nasi roboh ngebengi ya, engkau rame. Wer baikah sehat baikah wer.
5: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Rada-rada pilek Mas wer.
5: Iya, rada-rada
0: pilek lah ya.
5: Iya, rada-rada mbluk itu setengah jam.
0: Oke, betul sekali.
5: Iya.
0: Oke, sama-sama
5: ya,
0: baik ke Dublak Ting Ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong Brebes. Ya baik. Di belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu. Oke, selamat sore Mas Erwin. Apa kabar Mas Erwin? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat juga Mas Erwin.
6: Oh,
0: kenapa?
6: Sana udan.
0: Oh, waduh panas teman Mas Erwin. Emang nang kana udan. Oh ya ampun, panasnya pur-pur ya ge sampai nyong ireng kabeh ge mulang bolang kayak gara-gara
6: ngomong ya, saya panas mending aja bakar-bakar ge ya.
0: Iya benar ya, mending aja bakar rumah kayak gitu lho. Nah. Bakar emosi ini madem rengganis ya. Engkau bakar emosi ini madem rengganis, ngobongi baik lah ya. Ya wene.
6: Orang
0: enggak sih
6: enggak terbakar ke.
0: Iya, Kang Akil selamat sore Kang Akil. Jare ini kawin Eka Erwin masuk ke bisa rundungan ya. Astagfirullah.
6: Bisa ya.
0: Bisa rundungan. Iya, dorong-dorongan soalin Kang Akil. Iya.
6: Wibis.
0: Oh, ya wis ini Mas Erwin requestnya apa tadi Mas Erwin ini lagu ini? Lagunya apa ya?
6: Lagunya.
0: Oh.
6: Lilis Karlina wis.
0: Boleh, judulnya.
6: Lilis Karlina sih kangen wis.
0: Lilis Karlina kangen ya.
6: Yeah.
0: Kangen karo siapa?
6: Yo kangen karo Dek.
0: Ah, Miki man nyebut mama lho. Ah, Mas. Ah, Baika, masa nyebutnya mama sih Baika? Masa kangen karo siapa? Karo mama, mama, mama Rengganis maksudnya. Ya ampun. Ini sengaja ya membakar emosinya Mbak Eka. Ya ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah kayak gue ya. Oke wis Mas Erwin, salamnya kanggo siapa Mas Erwin? Oke siap. Yuk. Iya gampang terbakar. Baika jangan gampang terbakar Baika ya. Iya tapi gampang gampang apa ya? Gampang kegoda. Iya. Iya kegoda lanang ya. Kan kok bengi kegoda lanang ya. Iya kok bengi KB ya. Monase rubu yang kok bengi, kegoda lanang yang kok bengi ya. Iya.
4: Cekawer sore siawan.
0: Oh ya siawan.
6: Madam
0: ya ampun. Oke. Siap. Oh masa sih. Tadi bilangnya mama. Sekarang baik. Baika masa spesialnya buat mama sih tadi belakangnya depannya ya. Kalau aku mah cemburu Baika. Mas Ju kawasan Margasari, Mas Ju selamat sore. Oke, yuk. Oke, Mas Ju Margasari betul. Oh, si dia siapa? Oh, ya wes, oke. Yuk sama-sama. Ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Erwin ya. Nyong kelingane dong baik kayak Mas Anjas ya. Saya kira baik ke Mas Anjas maring dia. Kabare ya kayak kalau tahu nyumul. Ya wes. Baik 6145477. Halo selamat sore Stara Paramon.
7: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Abad. Ibu Candut. Candutnya
0: siapa lete? Oke. Oke. Janda.
7: Nasib.
0: Oh, nasib janda. Ya ampun. Ya ampun, ya. Nasib janda. Oke, wes. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan meskipun baru satu kalimat gitu ya sudah turun. Ya wes, ya nasib jandanya sudah Arfan siapin. Tenang aja Ami ya. Udah Arfan siapin yang udah bergabung sama Arfan ke 085293199588 dan juga di 6145477 ya. Enggak usah kemana-mana. Terima kasih buat Alohis, ada Mbak Eka Tonjong, ada Mas Erwin dan juga ada Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lelanya ya. Potret

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, oh, memberi Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Call center kami di 0858888.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia Tipus. AG Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853 251.

0: 0827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

101.5 Paramon FM Tegal Dangdut pesan hari ini. Apa kabar? Selamat sore Mas Arvan, ada Bunda Siti. Selamat sore Bunda Siti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Arvan, ada Mama Frida hadir. Request lagunya Andai dari Riza Umami, coba ya nanti Mama Frida ya. Salamnya terkecuali dan spesialnya buat Mas Arvan. Sore Mas Arvan sehat ya. Alhamdulillah Madam Rengganis, Arvan sehat. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Arvan, aku Ju di kawasan Margasari. Rana-rani dong lagunya Tak Tega. Salamnya buat Sarah Paramon FM tanpa terkecuali. Dan spesialnya pakai yang enak aja. Buat Mas Arvan yang lagi tugas, terima kasih. Dublak ting ting, jos, jos, jos.

0: tummy, tummy, tummy, tummy gitu. Oke ya. Baik, 2.5 setara para Mon FM Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabup 52, 931988.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP

Okay. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Sarah Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan. Dan mohon maaf untuk laku-laku yang belum bisa Arvan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Okay. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi iki mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Partai Denatur Indonesia, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Boskidul, T2 RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
0: Betul. Awak iki kudu adil.
2: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to?
3: Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih ya. Pokoke.
3: Yo.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporite. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya ya? Oke. Di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu di tanggal 26 September tahun 2020. Aduh, ini ada lagi ya. Oke, tahun 2026 Arvan Satria pernah hadir untuk temani Anda Balin Setara Paramon di Setara Paramon Syuka Syuka. Oke. Di mana Balin Setara Paramon b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b. Oke. Astagfirullah ya. Oke. Baik, seperti biasa di kesempatan malam hari ini Balin Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga bisa karaokean. Silakan bisa dimanfaatkan di 0852 9319 9588 untuk SMS atau juga WhatsApp dan juga untuk telepon Arvan bakal buka di 6145477 gitu ya.

0: Dan yang mau kesini boleh gak Mas Arfan? Oh boleh banget gitu ya. Silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Karaokean langsung boleh Mas Arfan? Boleh, silakan ya. Boleh ya. Gak wani apa Mas Arfan? Gak usah repot-repot lah ya. Gak wani anggur baik segelo ya. Iya wes, oke ya. Baik, 6145477 ini udah jam 19.01. Azan Maghrib sudah dilewatkan gitu ya, sudah dihadirkan. Adzan Isya juga selesai ya. Jadi silakan. Yang mau gabung sama Arfan, halo selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, semangat. Semangat dong Mbak Eka, semangat ya. Oke, Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
1: Baik.
0: Oke, siap Mbak Eka. Ini Mbak Eka mau nyanyi apa ini Mbak Eka?
1: Masih ada aku.
0: Oh,
1: ya.
0: Sebentar ya. Arfan cari dulu. Masih ada aku. Karaoke. Punya siapa Mbak Eka?
1: Asep Sonata apa ya?
0: Masih ada aku.
1: Nian.
0: Masih ada aku.
1: Vino ya.
0: Oh gitu ya. Oke, sebentar Mbak Eka. Nada cowok apa nada cewek?
1: Cewek
0: ya, sebentar. Vino ya. Oh kayak kowe, masih ada aku. Vino, boleh. Siap, sebentar ya.
1: Salamnya kok kerian.
0: Oh iya, kerian kiri. Perdana Eka oleh gelas retak Mamarganis. Oh.
1: Lah, gelas retak tau rekan gue mah.
0: Apa sih memarganis ya? Aja gelem-gelas Mbak Eka ya. Minimal lemen ge nduk lah ya. Selosin ya gue. Oh iya. Nah, kuenya be pengen mari
1: monas. Bayar.
0: Eh Cindy. Oh, ini ada cowok. Oh, iya. Tapi pada Mbak Vino ya Mbak Eka ya.
1: Sebentar
0: Mbak Eka. Vino RG, ANC. Vino analis jitok yang baik kan ada pria yang baik ke.
1: Yang musik apa-apa.
0: Oh, kayak gitu ya. Oh, ini ada nih Vino benar-benar ada. Ada versinya. Ternyata Arfan kurang cari ya.
1: Kurang update.

0: Mama Ardi.
1: Oh, Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Selamat malam. Oh, iya Mi, selamat malam Mi. Oke. Iya, Bin Ami terhibur ya. Oke.
0: Iya, terus.
1: Oke. Oke, war. Mbak Nia Bogares, selamat malam. Oke, Mbak Nia Bogares, selamat malam. Oke. Yuk.
0: Mbak HM.

0: ya.
1: Siapa lagi? Yuu.
0: Wah, para nih para macam ya. Mm-hmm. Ya, spesial yang Mas Erwin.
1: Siap. Oke.
0: Yuu.
1: Oke, siap.
0: Ya, Mas Arpan, selalu ya.
1: Oh, siap. Oke.
0: Okay. Ya, terpalen gue.
1: Oh iya, gong baikkan baikkan kok ya, kalem ya. Yuk sama-sama baikkan, jublak ding ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Baika yang ada di kawasan Tonjong Brebes ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakangnya Baika silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Pimen kabare madem.
0: Alhamdulillah.
1: Hidup dalam.
0: Senengnya panas apa?
1: Sing apa panas?
0: Iya.
1: Sing senengnya panasan jare madem renggenis.
0: Pandang mundur.
1: Oh, pandang mundur. Oke, madem. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.
0: Mundur ya.
1: Mundur. Oh, gede juga ya. Oke, siap.
0: Bimbang
1: sing apa sih madam?
0: Elvi.
1: Oh, Elvi sampai hatimu gitu. Awas madam, ana sing panas Burini. Selamat malam Burini. Oh, kayak kue. Iya Burini. Ya Allah. Karaoke bimbang. Oke. Mama Firda selamat malam. Oke. Madam kasih dibe sih madam.
0: Orang
1: yang bingung juga. Oh, bukannya kasing Surabaya.
0: Surabaya,
1: iya, Bandung, Surabaya.
0: Bukannya
1: Bandung, Surabaya. Oh, kayak kowe. Astagfirullah, ya Allah.

0: Astagfirullah, ini gimana? Enggak, ini satu kali doang kan? 1435, oke, siap. Baik, di belakangnya Madam Regani, silakan. Halo, selamat malam, Stara Paramon.
1: Selamat malam, Mas Anfang. Assalamualaikum.
0: Dan
1: Utis
0: Borosir
1: teman-teman.
0: Iya, oke, Umi. Oh,
2: yo. Gak mau dimadu.
0: Gak mau dimadu. Gak mau dimadu. Alhamdulillah, Madam Regani sehat. Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Tenang Mama Elsa,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Mas
0: Arta. Ho
1: ho.
0: Sama-sama Tete.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Baik. Oke, siap.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Amin amin amin amin.
1: Tanpa kotak nawar ya sama Neng Anggi juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, matur suwun, Mas. Assalamualaikum.
0: Jublak dingding.
1: Cek.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, di belakangnya Teh Cita Citangtu. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam Setara Paramon.
0: Hmm.
2: Sedang
0: juga sapore. Oh. Yuhu, Mas Erwin, selamat malam Mas Erwin. Yuhu, semangat. Tenang aja Mas Erwin, Arfan tetap semangat ya.
2: Harus.
0: Oke, Mas Erwin tetap semangat ya.
2: Yo.
0: Ya aja gawe panas baik kage okay, ya.
2: Aja
0: salah ngomong maning munine, salam spesialnya kan gue Made mama. Wah, ya. Gue baik kah gue, teteni baik kah ya. Teteni baik kah. Oh. Oh iya kan. Duit ke rosa apa?
2: Ayo
0: teh kalah. Oh, kalau Mbaika, yo wis. Mbaika, silakan nomor sebelah.
2: 88.
0: Ya wis. Selain Mbaika Pimen.
2: Aja,
0: berarti maksimal 3 kali ya. Kalau misalnya Mbaika gagal, berarti ganti yang lain ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oh, kan Dereni oh ya. Ake saingane, Mas. Iya, Mas Erwin, ake saingane. Halo, selamat malam. Oh, kan ngomong apa ya? Satu kali kesempatan lagi. 61 3 5 2 8 8 8. Halo, selamat malam. Nah, kan Dereni. Oh, iya wes. Apa ki lagunya apa?
2: Apa ya? Supir taksi ke desa.
0: Ya? Supir taksi
2: gadis desa.
0: Oh, kayak aku ya. Oh, supir taksi dan gadis desa. Oh. Iya wis. Monggo. Wis. Berarti biasa ya orang ho semul ya.
2: Orang.
0: Oke, siap. Bisa. Yo, malam Mas Arfan, malam juga Mbak Ina di kawasan Bumi Jawa.
2: Halo
0: Mbak Ina, Bumi Jawa gimana Mbak Ina? Dinginkah di sana? Arfan pengen nginep di Gucci ya. Iya, pengen Gucci. Nggak kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan nginep nih Gucci. Iya artis teman ya dembengi ya. Awannya panas biasanya debengi artis kayak kue. Pimen baik bisa masuk. Yuk, wes bisa.
3: Halo.
0: Duet lagi. Oh, ya wes Mbaika. Siap ya Mbaika ya?
3: Siap dong.
0: Oke. Sopir taksi dan gadis desa. Oke, siap.

0: Serupuk monas, ganti serupuk monas semi.
1: Astagfirullahaladzim. Nyong dosa ora sih ya kayak gini ya. Ya ampun, astagfirullah.
0: Dasare, ya ampun, dasare.
1: Okay. Ya wes ya, wes. Ya wes ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM. Tegar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-5 rupiah. Vitapedia Sultana 100 mili harga 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 100

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Paduruso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata. Bisa membuktikan sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vita. Produk herbal Sutan.

0: Oke.
1: Oh, Munasrubu, iya iya, baik, nanti diputerin sama Arfan ya di Degeni ya. Tenang aja deh. Oke.
0: Iya.

0: Oke, okay, siap mama. Oke.
1: Okay.
0: Oh, Nakula. Berarti Nakula Kang PI ya.
1: Iya, ditunggu masuk ya, Mas.
0: Pak, oh, ditunggu. Di belak ting ting. Terima kasih.
2: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Serupuk kemonase mi.
3: Pancen mamalane kak, memang suara kayak wong wong Malaysia, bener Mas Arpan.
2: Nur terus Dani sampean nurut.
4: Oh,
2: dia pakai kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Serupuk kemonase mi.
4: Iya, bener Mas Arpan.
2: Miki ngomong apa mamalane? Ditunggu manuke.
0: Oh, di astaga.
5: Ada apa madem? Mendetekan ni turu.
0: Yang saya kudu ngedetekan ni request biar bis disiap nak gening nyongo ya jam 19.30. Gimana malam ni masuk jam 20.22 ya kalem ya.
4: Oh dia pakai.
2: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullahalazim ya Allah. Nyung dongeng nyung dosa ora sih ya. Ya wes ya. Oke, belakangnya Mama Lani silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mama Ardi.
6: Ya, betul.
0: Apa kabar Mama Ardi?
6: Baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya agak sedikit ke timur ya. Oke, okay, Mama Ardi mau nyanyi apa ini Mama Ardi?
6: Sebentar. Itu. Tak mungkin.
0: Tak mungkin punya siapa Mama?
6: Elvi.
0: Elvi. Oke, okay. Elvi, Elvi. Oke, okay. Tak mungkin. Oke, okay, sip.
6: Yang agak ori ya, Mas.
0: Yang agak ori.
7: Mas Arfan, suaranya mangkling, ini Mama Ardi ya. Suaranya sabik nemen ya, Mama Ardi ya.
6: Apa iya?
0: Iya, Kang Ardiansa, selamat malam Kang Ardiansa.
6: Ardi sama
0: Kang Ardiansa. Oke, okay.

0: beras 10 kilo Mama Ardi, Kang Edi Dodo. Selamat malam, Kang Edi Dodo. Waduh.
1: Kenapa?
0: Iya, Kang Edi Dodo panyawer beras 10 kilo Mama.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, iya ditunggu.
1: Iya, berasnya ditunggu.
0: Iya, Kang Edi berasnya ditunggu tuh sama Mama Ardi tuh.
1: Ini okay. Mama Ardi dengerinnya pakai monitor pakai HP.
0: Oh, pakai HP.
1: Lagi mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
1: Iya, jadinya suaranya kecil. Karena pakai HP.
0: Iya.
1: Boleh dikit
0: lagi? Boleh, silakan Mama

0: Terus
1: siapa lagi? Papa Hoem. Oke.
0: Selamat malam juga. Baik kak, dua-duanya. Mama Ari.
1: Mama Frida sama bapaknya Frida. Selamat malam.
0: Iya, Mama
1: ya.
0: Frida.
1: Oke.
0: Tadi kangen
1: Kangen
0: apa lagi?
1: Siapa
0: tadi yang pertama siapa itu?
1: Yang pertama ada Mbak Eka.
0: Mbak Eka

0: Kang Ardiansa.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Malam juga Mama Ardi cantik dari Mama Frida. Selamat malam Mama Frida.
1: Iya Mama Frida. Yang Ardian juga.
2: Mama Ardi malam.
0: Ya Bang Kecret selamat malam Bang
1: Kecret. Iya
0: Kecret.
1: Bang Kecret selamat malam.
0: Pan diantar ora wuru umai Mas Arfan jadi Kang Ida. Duh konang paramon wis ya. Oke ya baik. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Nanti bakalan dibuka lagi di 6145477 ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 100

0: Oke ya, waktunya sudah semakin mepet. Baik, Arfan lanjutkan kembali di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Stara Paramon.
1: Halo,
0: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aryo. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana? Oke.
1: Ngamen senyum penyesalan ya.
0: Senyum
1: penyesalan.
0: Punya siapa Kang Aryo?
1: Lewaldi
0: senyum. Senyum penyesalan lawan. Baik, siap. Oke. Mama Hasna, selamat malam Mama Hasna. Oh iya, Mbak Ina kawasan Bumi Jawa. Oke, selamat malam Mbak Ina.

0: menit. Luar biasa. Oke, Kang Aryo siap. Baik. Oke. Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, dan nanti di sesi yang terakhir jangan kemana-mana, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Simpan ngetem, silakan ngetem ya. Ngetem berapa apa ya? Kalem ya, Arfan kan orangnya baik hati gitu loh. Ya, jadi ngetem ya silakan. Ngetem di sini, ngetem ya. Yo. Sebentar. Mana sih mana? Saya Arfan nonaktifkan dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkat, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga 1, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Hermalo Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitapedia, lain-lain di agen-agen dik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Yomani.

0: Mas lagunya Suara Hati, Mas.
1: Suara Hati.
0: Iya, yang
1: Suara Hati.
0: Alvino ya.
1: Alvino.
0: Arlino.
1: Oh, Arlino. Arlino karaoke,
0: iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Turu. Ngodong Kang Bubur manjat loh langsung talent.
0: Wah. Mama lagi. Mama lagi. Mama lagi.

0: Yang nyanyi, yang nyanyi siapa Mas? Mbak Ani Dasmet ya. Yang nyanyi Kang PI, Mbak Ani. Salam kenal bye Mama Lani, Mas Jinal Jahid. Iya, Mama Lani.
1: Yang mendingin untuk ketemu ya.
0: Oh iya.
1: Yang kumpul-kumpul dulu ya, Mas.
0: Iya, kumpul-kumpul disit lah ya.
1: Iya,
0: gue sanggung. Iya, benar-benar.
1: Kan makan iwatu.
0: Iya, kan makan iwatu kayak gue ya. Oke. Iya, kalem. Alhamdulillah, amin. Yuhu. Jublak ting-ting. Terima kasih kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Kang PI, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, dangdut
0: favorit. Ah, dengan siapa? Dengan siapa? Siapa ini?
2: Dengan Mojang.
0: Oh, iya. Ya ampun, Kak, habis kemana aja nih Teh Mojang?
2: Gimana?
0: Habis kemana aja Teh Mojang?
2: Oh iya, kemana-mana.
0: Oh, kemana-mana.
2: Ya?
0: Oke, Teh Mojang mau nyanyi apa nih Teh Mojang?
2: Aku mau nyanyi apa ya?
0: Nyanyi
2: apa sih ya?
0: Nyanyi nyanyi Elvi Sukesi boleh.
2: Prasangka aja.
0: Prasangka baik.
2: Iya.
0: Begitu kejam kayak gitu ya dah ya.
2: Iya.
0: Oke. Prasangka.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap Teh Mojang. Baik Teh Mojang. Sebentar Teh. Oke. Okay. Mana.

0: Baik.
1: Terima kasih, Mas Arfa.
0: Ya, sama-sama. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Mojang ya. Kalau Teh Mojang itu enggak tahu ya, suaranya itu mirip sama Bunda Jaki gitu ya, sama Mama Anis gitu ya. Mirip banget, kadang Arvan tuh sulit ya ngebedain. Baik ya. Oke, 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, selamat malam Mama Uli. Apa kabar Mama Uli?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Sehat Mama Uli, alhamdulillah.
2: Suaranya ketara ya Mas ya?
0: Ketara nemen ya, kalem Mama Uli, kalem. Oke, Mama Uli penyanyi apa
2: ge?
0: Iya, wis hafal ya, wis ngelotok nang kepala. Kalem Mama Uli. Oke, Mama Uli mau nyanyi apa ini Mama Uli?
2: Gelas retak ya pelajarannya.
0: Gelas retak. Ya. Oh, gila lagu Warti mau gelas retak kok ya. Jadi Warti dong bisa mlebu pan ngletak gelas kayak gue. Oh iya, karena mana di kletak ya, karena wis ya. Gelas retak. Oke, siap Mama Uli.
2: Ya Teh Mojang.

0: Asik belajar. Biasa nih Mama Uli ge tarlingan ya. Kayak warni yang. Oke, siap.
1: Ya Mas, makasih.
0: Sama-sama Mama Uli. Oke. Siap. Terima kasih. Amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Dubla ting ting. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Engge warpiem ge kira turu-turu bayang kodong nyongkrong masuk nang Kang Bower tek ae kok tek parani umah ya. Oke ya. Baik, dan terima kasih yang sudah bergabung sama Arfan. Jangan kemana-mana ya. 477 selamat

0: yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Masalah mau puranya Habutop itu yang

0: Jalan Sawo Timur, nomor 33 Tegal Sari, Tegal.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Sekarang udah 21:49 waktu Setara Paramon FM Tegal. Dan selamat malam, apa kabar yang udah bergabung sama Arvan, yang sudah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan yang sudah ikutan bergabung sama Arvan ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Ketemu lagi di apa Mas Arvan? Besok ya, besok pagi Arvan siaran ya, ngendin Baria. Oke. Sampai dengan jam 11 siang. Tuh kan Arvan. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Bawor bakalan lanjutin Setara Paramon FM Tegal ya, sampai dengan selesai. Oke. Terima kasih buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya bisa dangdutan sepore te ya.

season kedua di Paramount suka-suka ya, special happy weekend. Edisi Sabtu 26 September 2026. Oke, kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabar Balan Istana?

0: Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 35288861454777. Dan senal-senal yang WhatsApp SMS online 0852991998. Bagi untuk Malista Abraman, mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama di Mas Arban Satria Perdana. Ya, mohon dikasih kesempatan yang belum masuk tentunya ya. Di sini ada 12 orang ya. Ya dengan alasan, oh saya bangun tidur baru bangun langsung mencet masuk. Ya jangan, jangan kayak gitu. Saling ngomong saja. Kalau saling ngomong kan enak. Sesuatu yang terbaik ya. Tadi ada Cinta di Susan mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini cekewir. Baik 35288 kasih kesempatan yang lain ya. Enak ha. Negeri mana kita favor enak ya. Bayu 35288 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong desa forete.
0: Nama-nama cekewir. Iya.
1: Request lagu gue mas.
0: Oh request lagu gue.
1: Iya.
0: Ini orang nyanyi
1: dangdut ya.
0: Iya.
1: Mas dari Evita Mala.
0: Apa?
1: Kang Mas.
0: Kang Mas.
1: Iya Evita Mala.
0: Ya Kang Mas Marjo.
1: Iya.
0: Iya bener ya.
1: Kita buat Manjik Maya.
0: Yup. Ya semangat Guserke.
1: Iya mas ya.
0: Yuk.
1: Lalu kabris bareng para-para.
0: Oh suka bebaye.
1: Iya.
0: Ya, weh, buto ijone online jaluk lagu tok. Oh, ibu Bunda Rini.
1: Bunda Rini.
0: Iya.
1: Selamat pagi, selamat malam.
0: Ya. Yeah. Malam Kang Mas Parje.
1: Ya, selamat malam.
0: Okay. Ikmah kusrek.
1: Kusrek ya. Perbedaannya buat sama Ikmah ya.
0: Yap. Yo. Pak HM ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincing.

0: Ya, yang ada di Desa Karangmalang ya. Ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Karangmalang tentunya. Bayu 6145477 walau. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
1: Dong Duti Seporete akhir berkatu kan.
0: Waalaikumsalam, dublat cincing.
1: Kendiri
0: kenapa kenal kejelawang? Bun, kenapa kejelawang bun?
1: Karena daripada orang berkencing sih.
0: Pedih
1: kang?
0: Pedih.
1: Yahul. Pedih.
0: Aku lagi pengen
1: pedih kan.
0: Ya.
1: Nomor apa ya?
0: Ya, salam bisa tak berarti.
1: Ya, perdana aku yang bawa dulu ya, misal. Okay. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Kena ke ganjel tadi.
1: Lagi bapowo.
0: Ya. Mbok bae pedih, mbok perih. Ora takon.
1: Lara apa gitu?
0: Lara.
1: Lor.
0: Ya.
1: Salah. Baiknya udah dari makam, udah makam.
0: Malakam. Ya. Aduh. Ampun temen. Ya.
1: Martian.
0: Ya. Yuk.
1: Mungkin nggak selibat nggak apa mama lah ini tengah seangah.
0: Yo.
1: Kasih mojo ngagung lewat tahun. Anak aja mikir kili mama lah nih pak. Monitor apa
2: orang apa M. Yang bawor kayak siapa uang
1: oh. Oh yang pakai trend. Terus apa aco enak aco sama Yusi Ben. Aku apa ini ke negara
0: lagi anaknya. Jadi lagi memari, memari. Waduh, kayak gue.
1: Aco nama Yusibet, namanya apa diakter ya? Adi, Adi juga. Rumah hari hari kahiyun.
0: Mama Lani. Sani ora mampir ya.
1: Ya,
0: Sani ora mampir ya.

0: Ana Mas Cualin Seng, ana Mbak Sri Petok.
1: Iya.
0: Saya selamat malam untuk semuanya saja. Sehat selalu tentunya. Ora usah memek, ora usah mewek.
1: Wes,
0: ngomong mamari.

0: baik.
1: Ah, okey, siap.
0: Lelaki
1: gaya macam
0: mana gitu
1: loh. Okey
0: tu loh. Oh, badan
1: ni
0: para
1: mereka. Okey. Ya, sudahlah
0: Kang
1: Babon. Sehat lalu Kang. Amin, amin. Ya, lelaki kali sapu ibu cah.
0: Oh, itu kan waktu.
1: Ya, tadi siang. Ya, tadi siang. Dari sana.
0: Yo, balik
1: ke Kang Babon. Yo, siap.
0: Makasih Kang, terima kasih.
1: Waalaikumsalam, dubla cincin. Pagi ada Bapak HM yang punya keturen. Ayo kita dengarkan yang ini. Setelah ini nanti kan ini dua orang. Ini ada lagu dua. Ya nanti langsung yang season pertama silakan masuk. Ya Kang Mas, Kang Mas Parjo. Yeah. Nanti ada Bawor Somplak juga ya. Nah setelah ini monggo silakan nanti mau masuk ya silakan ya.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

100 105 Setara Pramono dari Tesabrete ya. Ya sing jenenge Bawor yo legend. Rokok ana cap Bawor, duren Bawor, penyiar kentir ning Paramon Bawor. Undangan yo ana sing ditulisi Bawor. Ya berarti Bawor legend. Somplak yang ngoyo kuwe. Menanamkan kebaikan sedikit pun demi sedikit akhirnya diiles raine. Ya orang kayak kuwe war. Hak masing-masing. Iya monggo. Itu memang hak masing-masing. Tapi cukup sampai di sini saja. Pagi 352888. Ini dipikir-pikir nama Bawor durian ya anak undangan gue ya jendengi kue tapi anak Bawor ya katon jadi orang bisa dihilang ke legend nama gue Bawor ya larang apa mana mas Bawor ayo 352888 halo assalamualaikum selamat malam secara para mod.

0: naman.
1: Eh, sige, Vir.
0: Paras kang.
1: Oh, alhamdulillah bergas, paras terginas. Iso tuku beras. Apa? Takut apa, kek?
2: Esok-esok
1: ngepe apa, Miki? Oh, Miki ngepe empat. Nek bengi metatak, lah turunnya aku metatak sih. Masuk metatak mau wadon tok. Nah, kayak gue. Kan legend Mama Ari, Bapak Ari kan kayak gue.
2: Somplak orang dongkrak.
1: Nah, orang kira gue turun mengi anu mami apa mengkurap iso dongkrak Papa HM.
0: Alah, baik.
1: Ya, kayak ini gue yo wong.
0: Iya,
1: emang gue pikirin. Iya, emang gue pikirin. Gue kan jelawang buri, jadi.
0: Bukan, aja dipikirin.
1: Oh, weh, weh, Papa HM, aja dipikirin jadi. Weh,
0: kerungu.
1: Tanya nyendol sih, Papa. Anu Mama Ari, nyendol sih. Mm-mm. Iya. Eh, penyanyi apa? Apa duet kalau Bapak Ari? Apa pimen?
0: Duet apa ora ya, Kang?
1: Iya, terserah mau enggak. Duet juga apa-apa. Ung duet kalau Bapak Ari.
0: Kasih dan sayang, Kang.
1: Kasih dan sayang. Iya, okay.
0: Yang nada nadi ya, Kang.
1: Yuh, si, sambil salam.
0: Papa HM.
1: Yo.
0: Emang
1: gue pikirin.
0: Emang gue
1: pikirin. Heeh. Nah, well, malam Mama Ari jealous.
0: Oh, jealous. Iya, selamat jealous. Itu gawe klepon.
1: Oh, kayak gue. Eh.
0: Balikan.
1: Oh, kayak gue.
0: Balikan mantan, Kang.
1: Oh iya, iya iya. Weh, Papa HM jendol maning, weh.
0: Ala, kok kan kok
1: apa-apa kan. Ya ngono wae kaya wong. Nang
0: ngganjel kae.
1: Iya, melas, melas. Ini ya wes suara Bapak Nari. Jadi aku ambil vino sing nggon kaos abang-abang. Berapa banyak ape kok enak kok. Iya, nanti memang. Iya. Ya, alas. Iya.

0: duet maut Pak Sutri Sirampok Edi Dados.
1: Oh iya, Kang Edi Dada. Selamat malam.
0: Wantes cendol dawet, wantes cendol dawet.
1: Mama wantes. Iya. Masuk, Mak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, makasih atas waktunya.
0: Sip.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
1: Iya.
0: Baik ya, Pak. Ada Mama Ari, Bapak Ari ya. Duet yang begitu antusias. Cetar membana. Ayo 6145477. Biar di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdute Saporete.
0: Naman. Cikiwir.
2: Sehat yang walau.
0: Alhamdulillah bekas waras terginas. Iso tuku beras.
2: Barangnya
0: akas. Oh, akas nemen. Ini diora motore ya. Akas kabeh.
2: Tangannya akas menyetir.
0: Iya.
2: Sikil akas menjejak.
0: Nah, bener kayak gitu.
2: Ngomblaku maksudnya ya.
0: Yap.
2: Belum bukit mau orang bisa-bisa.
0: Ya akas lah, turun mentuk mengkurep bebesan dongkrak.
2: Kembangnya apa ya, Kang?
0: Kembangnya apa?
2: Kembangnya apa ya, sing enak?
0: Ya, wantas karo obai.
2: Sing enak apa ya?
3: Dangdute saporete, nemen, digoyang yo ser.
0: Ser, karo ngudek cendol.
2: Yo wantas.
0: Ya.
2: Apa ya, enak ya?
0: Yo.
2: Dendam kebencian ya?
0: Dendam kebencian. Wong Ireng, selamat malam Wong Ireng.
2: Wong Ireng, selamat malam.
0: Oke. Ya apa madam?
3: Apa nih sing bisa dongkrak?
0: Iya. Ya pokok men.
3: Semarina, wedus. Wedus.
2: Wedus.
0: Wedus sih kayak apa di sate kayak?
2: Iya. Amandeng itu ke sate.
0: Wow, kayak kue.
2: Timbang itu ke wedus.
0: Pani, kau nyindir nyong.
2: Mending gondaan. Ya.
0: Ah, cocok nemen nyong ya kayak kue. Udu.
2: Amangan sate. Para mikir buline. Nyinyo wedus. Dadak mikir sukete.
0: Kete, dadak ngarit segala.
2: Iya.
0: Aduh, ampun. Ya tapi ya alhamdulillah ora wedhus, ora tuku sate nyong. Ora alhamdulillah.
2: Ora
0: sate ngingu wedhus. Iya, ya ora ngingu wedhus, ya ora tuku satene ora. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Sate beneran sate ayam.
0: Ya, kuwi sate. Kuwi anak kuwi ning kulkas isi 10 kuwi.

0: Gila ngomong apa Gila?
1: Barangnya atas, tapi sayang wis digembok.
0: Oh, sing buka safety gemboke kok kapal nggo kunci.
2: Musiknya anu ya.
0: Aneh. Wiwi Sagita ini.
2: Iya, musiknya
1: ketemu gua lawan Marina, sampean senengane antor jadi lawan teko kena.
0: Wah. Panti gawak nih.
2: Insyaallah ning aku mangkat tergantung.
0: Supir. Hei, man jangan anu mangan apa antor Jatilawangnya ngenteni November ya.
2: Iya.
0: Saya kira di TF.
2: Iya. Wingi sih kan pas Minggu kampi ini tipe maring memelaan nih kan yang Senin kan nari ngomelaan nih orang.
0: Iya.
2: Ya cuman mampir sedalam tok sih aku sana. Langlang
0: buana karena
2: mamelane aku cuman ngintil
0: tok. Ya, ora apa-apa.
2: Iya.
0: Waduh, gemboke kapal ning nyong. Sakti.
2: Oh. Iya, dikembok ora bisa dibuka.
0: Bisa kok nggo kunci Inggris.
2: Iya.
0: Kan ngomongin tapi analas, ngene ngene misuane, los-los listriknya dibuka.
2: Tapi sing bisa buka gemboke ya Kang Bawar ya siapa borang
0: ngerti. Ya urung lah pokoknya aman we pokoknya. Oh,
2: aman ya.
0: Iku
2: sing buka ya busa pangko,
0: iya,
2: buka tune ya.
0: Iya.
2: Ya tergantung sing gawe urip.
0: Wis digawakne kuwe kok disgawane las karo safety. Langsung lantakan kan ngelas.
2: Iya nih Alois orang melebu, orang melebu.
0: Oh, urung, urung. Mungkin lagi sibuk.
2: Iya, ya, makasih ya Kang Bawar atas waktunya.
0: Ya.
2: Makasih ya selalu.
0: Amin, amin.
2: Iya. Benggo langlang buane sing lagi ora bisa turu.
0: Oh, ora bisa turu.
2: Iya, malak-malik jare.
0: Lah, nyong jane malah antuk nemen.
2: Oh, lagi mikirin seseorang orang
0: banget. Oh, iya.
2: Iya, spesialnya buat Kang Bawar
0: ya.
2: Semoga selalu. Oke. Okay. Pada tidak anggi ini orang ning kono.
0: Lagi di Selawi minta ke minta ke mbaknya tadi.
2: Oh iya, ya semoga sehat selalu di sana. Okay,
0: amin,
2: ya
0: amin.
2: Udah bobo kali ya.
0: Ya udah, saya juga pesan tantenya tadi tuh. Jangan diwengi-wengi tuh, ya sekalem gitu.
2: Iya, makasih ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing.
2: Ya.
0: Ayo ada nyiratu bersama Kang Langlang Buana di Desa Karanganyar, Bantar Polang. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Prabon. Naman-naman tangi.
3: Kau panggil lampu.
0: Eh, yang wis turu miki asline glilingan.
3: Urung pati-pati nyendel urung.
0: Ya tapi glilingan. Neng gereng miku jagung adek jagung ya jelas suarane.
3: Aku tinggal mimpi bae.
0: Eh?
3: Tinggal mimpi Betaria.
0: Oh, tinggal mimpi Betaria. Oh, kan ana duwete ya kowe?
3: Orang
0: eh
3: cewek kan orang tua
0: yo waktu aku tak selani ke apa malah
3: dirimu
0: ya dirimu nyanyi we
3: oh.
0: Orang tinggal mimpi juga
3: ya, tapi
0: karena dia anak juga cecuil bapak HM
3: anak-anak duit setitik
0: ya setitik buri eh set
3: Marina karo Mas Andrea.
0: Yo atur. Yang cendol dawet ya. Lagi nggawe cendol ya. Bunda Cici yang di Denda Mari. Nanti nggih.

0: Yu, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Cing Cing. Ciao. Ayah dia mamalan dia dari kawasan Mujung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Mujung Agung. Ya, 6154577. Assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramon.
1: Bang
0: Dete, sekurang teman,
1: teman.
0: Sang saha, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Parang
0: Cita. Yo, asal wawo habinanya.
1: Oh,
0: oh gitu. Suanten nama gitu. Tapi mama, mama jalmin manggil terus tepang. Terus tepang. Gitu. Nyanyi naon ya?
1: Hoyong nyanyi tatu.
0: Hmm? Tatu? Tatunya Didi Kempot?
1: Iya. Bisa enggak ya?
0: Ya bisa lah. Saha deui atuh lah. Papa HM.
1: Papa HM.
0: Oh ini versi cowok ding sih versi cewek. Cewek. Oh nih.
1: Bantuin ya, Mas.
0: Insyaallah. Saya juga enggak begitu ngerti. Iya lah yo. Halo suar. Dengar lagu ini saya pengen pulang kampung yakin.

0: Hayang hoyong pulang kampung ambil mana ai denger kami iya mah.
1: Rawasnya Mas ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yo, yes. Ya. Yo, Mas Bahor ya.
0: Ya, tunggu dulu, ya, tunggu ya, besok ya. Wes.
1: Kenapa?
0: Tunggu besok ada bonus.
1: Oke, oke. Okay,
0: okay. Ya, laku lagi. Yo.
1: Sebelumnya.
0: Yo.
1: Makasih banyak ya, Mas ya. Ya,
0: dana saya tinggal 5.000.
1: Lebih banyak lagi. Amin. Terun, Mas. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing.
1: Yo.
0: Bagi antar nuhun pisan kanggo citang tuno aja di Kuningan ya, kanggo semua keluarga. Iya, di kesempatan malam hari ini. Memang ini lagu ini bener-bener ya. Iya, biasa nih. Tolong, biong, tolong. Iya, suaranya inyong sih rotok-rotok serak semuel ya. Ya, es bayi sih ini contohnya. Dari ini, ojo es bayi kenal. Ya jaluk tolong ya untuk balik setelah Pramon ini tak sambung dia ya tatu ya tatu tak sambung dia ya. Bukan kuat apa orang ya ya capcus Banyu Langit ya setelah itu nanti ada gejok bumi satu. Selamat malam ya langit jingga yang ada di Taiwan ya monitor deh. Pantas gak mau pulang ke Seragen kan?

Ayo, terima kasih ya. Ini efek dari Tatu tadi ya, cerita ya. Dia denger akhir ini nyanyikan Banyu Langit. Ya sekarang ini tunggu TV baik ya Lani. Iya. Ya benar ini. Ya iyalah. Baik, kita dengarkan yang ini dulu ya. Ada Kejung Bumi Santu ya. Ici Kiwir. Juga Bunda Jiji.

Hai, saya Ailka Deni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: up yang lagi ngetop.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Hai kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Sabreti. Ayo kita sapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon. Nama-nama-naman.
1: Eh, Chan Kulem, oke.
2: Baru bangun.
1: Baru bangun, mending oh.
2: Iya, acara sama Sarban nggak masuk, ya udah bobo.
0: Oke, ini mau nyanyi apa atau apa?
2: Bayanganmu.
0: Bayanganmu, oke. Ntar ya, sampai salah. Tanjidor, ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Oke, bayanganmu.
2: Oke.
1: Nada cewek. Panji Doro ini. Ah, lagi iklan, sabar. Ya, WhatsApp terus. Ini ya. Halo? Ya. Yang ini ya.

0: Antwerpen. Hallo?
1: Kecil ya?
0: Iya, udah habis.
1: Udah habis. Salamnya ya. Buat semuanya.
0: Oke.
1: Terus ya. Buat bongkar.
0: Uli yung. Untung nyong-nyong udah lepotong. Amin, amin.
1: Makasih ya, Mas.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla jing-jing. Ayo sih, ada anak Hinda yang ada di Sindang Laut punya ya. Sapanya 614547. Assalamualaikum. Selamat malam setara para mohon.
2: Malam. Dan itu siapa datuk?
0: Teman-teman. Cikiwir.
2: Menunggu.
0: Menunggu. Oke.
2: Okay. Kelaren beli ya?
0: Eh?
2: Kelaren beli.
0: Kelaren beli?
2: Iya, ya. Selawa serta kembang.
0: Menunggu. Menunggu di rumah ya?
2: Dan dawat.
0: Karaoke.
2: Ini
0: bangsa
2: apa, Mas?
0: Ini Dinda, Sindang Laut.
2: Oh, Dinda. Orang sini teman ya?
0: Ya, gue bolu-bolu sih, Ra.
2: Iya,
0: tapi itu masih tak atur, padahal kita atur dengan mixer wis. Cuma dari sananya mungkin mau tarik pakai iya. Tanggane.
2: Wah, mamalan yang bercorak lembang.
0: Ya. Lagi sariawan.

0: Selamat malam.
1: Yo, Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
0: Iya.
1: Yo.
0: Paling
1: mas. Yo, apa pak?
0: Ya,
1: bisa langsung. Upor tuh mau upor. Ya, lagi balik.
0: Modem,
1: lepo
0: modem.
1: Modem turu.
0: Lali, lebih parah
1: sih. Parah turu.
0: Ya, wis lah.
1: Yo.
0: Salam
1: dengan
0: Mas
1: Sawar. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dunga cing-cing. Baik, ada mana mereka ini di Senanggal ya. Di Dukurikin ada dosen Aldi. Baik, ya di Sampai 3528. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara Pramon.
2: Danggote Sepor.
1: Nama-nama ini Cikiwir.
2: Iya, Mas Sawar.
1: Oke. Alhamdulillah bergas, waras, teringinas, iso, tugu beras.
2: Oke, lagunya Camelia dari Irwansa, tapi versi apa ya? Versi Bajidur ya mas?
1: Iya, Camelia.
2: Iya, dari Irwansa.
1: Oke.
2: Versi Bajidur.
1: Oke, Camelia.
2: Iya.
1: Irwansa. Irwansa.
2: Madam.
1: Iya, Bajidur.
2: Bukan disuruh, madam.
1: Iya. Turu ngom, ngurung nyanyi rung turu.
2: Bisa telepon aku ngantuk banget aku. Cerene.
1: Maine ta ngantuk tapi ya ora.
2: Tangane kan HP.
1: Ya, kiet, capcus.
2: Iya, capcus.
1: Iya ya.
2: Iya. Makasih.
1: Oke.

0: Αλλόζι. Ασύ. Την καρδιά.
1: Την καρδιά.
0: Την καρδιά. Την
1: καρδιά.
0: Την καρδιά. Την καρδιά. Την καρδιά. Την καρδιά. Kadang-kadang kan kita mau tarik nanti tetangga tahu gitu.
1: Ya gitu ya.
0: Iya
1: nih Rosa nih apa?
0: Rosa, iya jelas.
1: Iya jelas kok.
0: Iya.
1: Ya kami tergantung apa masing-masing.
0: Iya memang.
1: Ya kami kayak Rosa pina kayak achievement ya. Ya buat para balenya para semuanya ya.
0: Oke siap.
1: Besale Mas Bawor kono kangi setelalu ya.
0: Amin matur nuwun.
1: Ajak lalen istirahat.
0: Oh iya pasti itu.
1: Iya buat Mas Erwin.
0: Yo.
1: Setelalu yang udah okay. Bobo.
0: Ya.
1: Oke okay, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam dobla tingcing.
1: Ya.
0: Hai, ada ya Tonjong ya. Selamat malam untuk semua saja di Tonjong, Lingapura, Bumi Ayu, Kuyangan ya. 6145477. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Dangdut Sporet.
0: Nama-nama
2: Somplake Sporet.
0: Kudu
2: Martinya Sporet.
0: Iya, kudu.
2: Angine wis turu Sporet.
0: Oh, angine di Kali Sapu.
2: Oh, di Kali Sapu.
0: Iya, tadi siang minta ke sana.
2: Oh, mingguan ya.
0: Iya, wis indah.
2: Eh,
0: uang berapa bergas waras terminas iso tuku beras.
2: Berangnya apa?
0: Ya kas nemen.
2: Kan yo nang bebal iki.
0: Lah yo bener kok. Miki kan macam tahun lagi ning jalan namun kaya kuwe.
2: Ora miki ana sing pesen radio tuner.
0: No kaya kuwe.
2: Ning warungan jadi netes diantar nang mana di. Gelombang Paramon di pasen nah.
0: Oh kaya kuwe.
2: Iya.
0: Berarti warunge pan ngrungokne Paramon.
2: Iya sok monitor sok. Mangkale anjuk jam siji.
0: Jam siji always beneran.
2: Iya, jadi pengen anak hiburan, nganggo memori bosen.
0: Ya.
2: Iya pengen ngerongok kenapa Ramon.
0: Yo. Warungnya siapa jenenge?
2: Warungnya Pak Surip.
0: Oh Pak Surip.
2: Iya.
0: Warung apa?
2: Dure. Kan hari warung sate kue nging sore ya.
0: Oh nging sore.
2: Dure secuil pas masjid. Iya.
0: Ya, selamat malam Pak Surip. Ya, selamat malam Pak Surip.
2: Iya. Iya lagi monitor kia. Kembali ya, ke Jonge.
0: Oke. Okay.
2: Laginya terus.
0: Iya, siap.
2: Iya, Pak Surip selamat malam.
0: Malam.
2: Pak Cito. Hitam lah.
0: Pak Citoro, selamat malam.
2: Pak Citoro ta lagi nang Jakarta masih.
0: Oh.
2: Anaknya lagi gawe umah sih.
0: Oh, sip.
2: Iya.
0: Yo. Oke.
2: Ya Eda. Dam, salamnya makasih Dam, selamat malam Dam.
0: Madam. Aduh, minum duset. Aduh, ampun. Ini ada cewek pun ada tuh.

0: Okay.
1: Padahal radio ning HPB aneh ya kan.
0: Iya.
1: Tapi wong-wong saiki pengennya cuneran.
0: Cuner justru kan nangkepe bening.
1: Iya, jadi mon ini pada bening maksudnya. Lumbangnya akeh.
0: Akeh.
1: Iya, pada bersih semua.
0: Cuner itu.
1: Jadi ini saiki larine nang kana.
0: Tapi kalau ning darahmu itu, darahmu itu memang cuner penting. Cuner.
1: Iya, bukannya kan Haji Toro cuner ya.
0: Iya.
1: Wih, terus dia sing pesan dia cuner mani.
0: Cuner mani, iya.
1: Padahal kan cuner tak kudunya nggak usah salon aktif secara langsung.
0: Oh, salon aktif mani ya cebeder.
1: Iya. Bisa lama nggak kabel bayis.
0: Oke. Okay.
1: Spesial yang gue mardi itu nanti saya terlalu banyak
0: mengerjakan.
1: Mudah-mudahan yang gini jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Nama bonus dengan bangsa.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Oh, wapan mudun, wawis, wa. Selamat malam, oh, wane nyundul gini.
0: Nyundul, ya.
1: Iya, masih monitor dia.
0: Yuk,
1: kasih kan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincing.
1: Jos.
0: Upo happy karo Pak Surip ya, yang ada di kawasan Babakan Salem ya. Dan ini pamor tahu. Saya itu Salem itu semua sudah tak injek dukungnya ya. Sampai di desa Capar. Ya Kadumanis, Citimbang, Windu Sakti, Windu Astri, Gunung Jaya, Gunung Tajam. Itu yang ke kampung-kampung. Kalau bahasanya Cipute, Buaran ya. Itu kan kota, ibaratnya kota. Ya pokoknya kalau di Salem insya Allah ya semua belum ada yang tak masukin ya dulu ya. Injek semua sudah. Baik ya, kita dengarkan yang ini dulu ya. Sun Sing Suwe. Sun Sing Suwe apa cow? Alasih. Sun Sing Suwe.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
2: Ada apa, Bu?
1: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
2: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
2: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
2: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount Tegal dari Sabariti. Setelah ada Sun Sing Tue, Sing Tue atau S3. 52888, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Setara Pramon.
7: Boleh saja.
6: Oke.
7: Kue, kang si anak kure, si anak kure.
6: Kure apa?
7: Si anak cemaya, misalnya. Boleh saja. Akan ada yang itunya. Itu versi barunya.
6: Kenyang apa ya? Channel apa channel?
7: Tapi ingat, punya soneta kak anak karaoke nak kue.
6: Iya, tapi kan channelnya beda-beda.
7: Aku nggak tahu channel-channel, aku apa-apa
6: jadul. Nggak ambil. Ya sana nih, baik lah. ANC, rata-rata kalau Sunita atau ANC.
7: Ya coba aja lah. Itu, kan, apa yang ngebit itu aku lupa.
6: Ngebit,
7: jangan terlalu ngebit, nanti kakinya kesleo. Rambutnya hitam kamu, Bu.
6: Ya, iklannya suka ke nemen.
7: Iya, iklannya lagi lurus duit, Bu.
6: Iya, benar. Ngerajai gopay karo Shopee. Iya ya. Mama Winda. Mama Winda.

0: ECKWR. Mentol
1: sih. Nyuara ang rembangnya seneng sih rame-rame kayak gue. Jadi orang ngantuk.
0: Iya benar.
1: Iya, jadi salam yang gue balanya para montapia.
0: Iya benar.
1: Simis masuk karo sim turun masuk.
0: Oke.
1: Nyuara mau ning arpan udah masuk masuk kayak.
0: Oh.
1: Cuma kambang ning kang bau.
0: Ya mau dong anak. Salah.
1: Iya.
0: Setelah
1: masukin jeneng kene jeneng kang bau bisa masuk.
0: Yang kene ki. Ya
1: wis pesen gue kang bau ya bisa selalu.
0: Makasih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah jinjing. Putra Klana yang dari Margasari. Selamat pagi, semua saja yang ada di Margasari. 6154777, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Dan udah saporete.
0: Nama-nama-nama, ECKWR.
2: Gantengnya saporete.
0: Munyang-munyang udile bodong.
2: Iya, somlake lulu saporete.
0: Iya, kudu.
2: Iya, produk abu toper.
0: Alhamdulillah, min.
2: Iya, sehat akang boleh.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Syukur alhamdulillah, rene pada sehat
0: ya. Oh, kayak gitu. Harus apa nih?
2: Yang pen nembang apa ki ya? Tapi sekarang bawa apa rene? Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi?
2: Iya.
0: Iya ntar lo.
2: Salam ya nes pada turu ya.
0: Iya pada turu.
2: Iya.
0: Iya supaya istirahat.
2: Kali awet sing Mas Arfan orang melebu-melebu.
0: Ya.
2: Iya melebu-melebu nela tening somplak.
0: Nggak bener.

0: anu ke musik ya
1: ora. Wah.
0: Iya, tapi ya ora apa-apa wae.
1: Ora apa-apa.
0: Iya, paling penting lah mau pra-pra lape.
1: Oh, kalau jigo ANC mungkin ya kalau yang rada aku.
0: Iya. Tapi harus ngori data kae mboten seru wae.
1: Iya.
0: Iya, ya lagi sing diset guys ya. Iya, ya sepawa salamnya ngomong APB ya kamu ya.
1: Oke.
0: Iya, pokoknya ngomong balen setara para mengkabe.
1: Amin.
0: Iya, tanpa terkecuali sing turung-turung harus sing wis turu ya. Iya, pokoknya kabe dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Spesialnya ngomong baru pake sing letugas.
1: Asik.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jelas ngomong baru ya tetap semangat juga ya.
1: Insya Allah.
0: Bareng Dede Angine juga.
1: Iya, siap.
0: Bareng Mama Ardine juga.
1: Waduh, wis turu.
0: Iya. Ayo sing cari turu ya.
1: Yap.
0: Iya. Moga ya sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Supreng go sing wis turu juga ya.
1: Iya bener.
0: Iya moga sehat selalu juga. Ya wis matur suwun Kang Bawa.
1: Oke.
0: Atas waktunya juga. Yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang cing.
0: Jos.
1: Ya, selamat pagi Oji Saputra di Warung Peng ya ada Maisarotio. Naam, Kang Muhri. Di Pakemberan Warung Pring ada Mas Agus Salim nih ya. Selamat pagi juga Walemu bersama Yudha Ruja. Ini lagi ngelembur. Ayo di kesempatan pagi hari ini ya tuntas sudah kepercayaan bawor di Paramon Suka-Suka ya. Ya sampai ketemu lagi besok di Paramon Suka-Suka jam 10 juga ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi selamat bersama. Dan yang punya gas malam ya, tetap semangat yang pasti cekiwin. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101. Poin di Mas Tara Pramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah dia. Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Fir, temenin ibu belanja yuk.
1: Fira lagi sakit bu, kepala sakit sebelah, terus mual juga.
0: Jangan-jangan kamu kena migrain. Buruan segera diobati. Nanti ibu ke apotik deh beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang bisa membantu mengatasi migrain kamu.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

ilegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Yati dan Bapak.
1: Ken, Ken, Soli, Ken.
2: Iya, Bapak Cik.
1: Tolong, Ken. Tulisan apa, Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
2: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
1: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat iye. Matane wis blerengen, Ken.
2: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Meja Sembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 4 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Hai, saya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: waktunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

Call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak Nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Bobin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: 101.5

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi

hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, ya ini rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang.

0: selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh, itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ? Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asoban nasu min khairin au syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua, merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga, bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan pasti, kata Allah, adalah mutaukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu dengan apa? bisai'in minal khauf, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau-kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, takut, takut, dan paling akhir takut mati. Bisai'im minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Waljo' dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua, tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda, wasamarat dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, orang ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian. Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabashiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering-sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepak, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem. Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau suatu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. tetapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. Tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat, wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kasyafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai sholat, langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari, baginda Rasul bertanya, Sa'labah. Lah baik ya Rasulullah, kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir, dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air, orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Gak ada keleperan, mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas, gak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang gak betah di air?
1: Ya.
0: Ada. Ikan mau mati. Loh, ya kalau ikan sudah gak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah gak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu, bukan pula menganggap doa wirid dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya. Berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang, aplosan kain. Oh, ini kan kere ini. Oh, begitu ya. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri malu, ini sudah kadung ditanya lah saya berani. Gimana? Tuan kan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul. Nah baik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri, nanti Allah tambah ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya. Apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir, dituangi air satu ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya? Oh ya sudah kalau begitu. Pulang, Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana, Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua, rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ini kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya? Iya, pulang. Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? La in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah, wa la a'ti kulladzi haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya, pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul Sa'labah yang benar.
2: Benar.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Janji ya?
2: Janji.
0: Mari saya baiat. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rizuk Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan. Sedang hamil, malah gak ada suaminya lagi. Ya gak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil gak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh, saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing satu jadi dua. 2 jadi 3, 3 lahir lagi jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 10, 10 jadi 15. Makin lama makin banyak kambingnya, makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat 5 waktu tidak kelihatan di masjid, kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, gembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah, aduh kasihan Sa'labah, aduh celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadzihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. 2 kali sampai 3 kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, "Cukup. Jangan didatangi lagi." Kemudian turunlah ayat, "Wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin." Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayat ini nyindir sampean ini. Ah, enggak ah. Tapi siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar, cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi, hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Temuklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Ada. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya

0: dengarkan Habu Talk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sikit

0: 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.